0: udah telat itu loh. Buruan, aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yowis toh, ayo.
1: Saya, bentar. Lah, helmku mana?
2: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, Mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Halah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapeli ayangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Ya wis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, Mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, kok aku malah ditinggal toh? Wah, terlalu ngapel Yayang. Gara-gara ndak bawa helm SNI.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua yang sudah masuk di Spada pagi hari ini ya. Mau salah sebut lagi ya, aku mau nyebut jaga malam loh. Dari April, Bray J, masa ya niatnya mau perpanjang surat pengantar ke dokter gigi yang di Solo, malah suruh cabut di sini. Waduh, itu cabut di mana berarti? Di Ngawi ya? Di Magetan ya? Iya kan, Ngawi atau Magetan sih? April, aku tuh kok agak sering ketukar-tukar gitu ya. Bray J, gimana rasanya cabut gigi? Rasanya cabut gigi, aduh aku sih udah lupa ya, karena udah lama banget terakhir cabut kayaknya waktu SD deh, waktu emang saatnya buat pergantian gigi gitu. Kalau pas dewasa sih enggak pernah April, aku udah lupa rasanya cabut gigi ya. Kalau dulu seingatku rasanya cabut gigi itu enggak kerasa sih, karena kan kayak pakai apa ya, kapas dingin-dingin gitu, iya enggak sih? Terus tiba-tiba dicabut aja gitu, habis itu ditempelin kapas lagi yang dingin itu. Terus udah gitu doang gak sih? Aku lupa teman berdua, kamu kalau pernah cabut gigi saat usia sudah dewasa ya, kan sudah bisa merasakan tuh ya, dan pasti teringat gitu. Boleh kasih tahu ya, karena aku lupa nih rasanya. Thank you ya April ya. Lanjut lagi teman berdua dari Catur. Kok dead air ya? Iya tadi dead air, sorry banget teman berdua ya. Ternyata lagi ada maintenance tadi. Sekarang sudah aman kan? Iya kan sudah aman kan? Tadi mulai siaran di jam 5 pagi ya, ternyata sampai jam berapa tadi, sekitar jam 7 teman berdua ya, ternyata aku baru dapat info kalau ternyata lagi ada maintenance ya, dari tadi JJ ngobrol sendiri berarti. Tapi gak apa-apa teman berdua, sekarang sudah aman kan, yang penting sekarang sudah aman, yang lalu biarlah berlalu. Tapi jadi gak ada hiburan brother. Iya sorry ya teman berdua ya, sekarang sudah aman kan. Ketik satu kalau sudah aman. Satu. Oke, sudah aman. Terima kasih ya, brother ya, catur ya. Lanjut lagi teman pro 2 dari Zulia. Selamat pagi kak, boleh request remuk Anggi Carvalho dong dari Zulia nih di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya. Oke, siap. Ditunggu ya requestan kamu ya Zulia ya, teman pro 2 juga. Boleh banget, langsung aja di WhatsApp 081327866966. Mau request lagu, mau kirim-kirim salam, atau mau kasih info, kritik dan saran juga boleh banget teman pro 2. Kami penyiar pro 2 sangat amat menerima dengan kritik dan saran. Wede.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepet dapat kerja. Ternyata susah.
1: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Kita ke Piala Dunia 2026, teman bro, dua dari salah satu brand ya yang gede banget ya. Enggak apa-apa ya, kita bahas brand teman bro dua ya. Tiga garis Adidas.
1: I know about soccer, nothing. I know about football. Benito football. Hey, can we hurry this up, please? Let's go.
2: He's asking who you've got.
1: Listen, bro, I have a team. They're legit. Okay, we're on the way. We're in the car right now.
2: Thank you.
1: Hey, can you give me one second? Hey, where are you? Let's go, Vamanos. Let's go.
0: Yes, menjelang Piala Dunia 2026 teman berdua ya, Adidas merilis campaign terbaru yang langsung mencuri perhatian. Aduh, gak bisa dilihatin ya videonya teman berdua ya. Audionya aja ya, ini audio dari YouTube-nya Adidas teman berdua ya. Dan menggandeng sederet nama besar mulai dari Lionel Messi, Timothy Calamet hingga Bad Bunny dalam satu video campaign bernuansa sinematik dengan tagline The following is based on a true story.
1: Okay, buckle up. Here's the deal. We're going to a game. 3-on-3, win or go home. No referee, no rules.
0: Dengan video berdurasi 5 menit teman bro dua ya. Ini kayak film pendek loh, jujur sinematiknya keren banget ya. Ada Lamine Yamal, ada Jude Bellingham, ada Rafinha, ada Pedri. Aduh, bagus banget. Nonton deh teman berdua.
1: It's not a winning streak. It's a legend.
0: Kayak nonton film pendek tapi isinya pemain-pemain bola. Ada Zinedine Zidane juga, ada David Beckham juga teman berdua ya. Dan kolaborasi lintas dunia olahraga, fashion dan musik ini langsung ramai dibahas di media sosial. Bro, Adidas, bro. This is Adidas. Tim Adidas ya. Kalau bikin video tuh udah pasti keren ya. Dari sinematik, dari sinematografinya, dari storyline-nya juga, dan pastinya dari talent-talentnya sih gokil-gokil ya. Banyak yang menilai teman berdua campaign dari Adidas ini jadi salah satu promo yang paling hype menuju World Cup 2026. Setuju. Kayaknya jadi campaign paling mahalnya Adidas teman berdua ya. Karena berhasil menyatukan ikon pop culture dan sepak bola dunia di dalam satu frame. Bulan depan teman berdua, 11 Juni 2026, sudahkah kamu menentukan siapa yang akan kamu jagokan di Piala Dunia 2026 nanti?

Cincin dari Hindia, teman bro dua. Udah mau jam 9 ya, saatnya Jejema Jenta pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menemani Jejema Jenta di hari Sabtu ini. Happy weekend teman bro dua. Selamat berlibur buat kamu yang libur ya. Habis ini ada Music Planner langsung dari RRI Pro 2 FM Jakarta. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. It's time to say mics off. Bye-bye teman Pro 2.

0: 2.
1: Sozim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di Music Planner. Ya, seperti biasa di hari Sabtu pagi kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi lagi nih, teman Pro 2. Kira-kira siapa? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa lihat aja langsung di Instagramnya Music Planner di Instagram, oke? Okay? Jangan lupa di follow juga dan pastinya cek siapa yang bakal datang di hari ini. Pokoknya nanti kita bakal seru-seruan habis ini, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 di seluruh Indonesia masih ditemani sama Davey Prada dan pastinya sudah bersama Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat pagi. Udah berapa minggu kita gak ketemu ya?
0: Iya deh, lagi. Kemarin digantiin sama Elan, digantiin sama
1: satu ada tuh.
0: Ocit. Yes. Betul. Tapi kali ini saya kembali lagi. Iya. Oke deh, ini juga seperti bisa dilihat dari Teman Pro 2 di RRI Net. Ada siapa bintang tamu hari ini?
1: Iya, ini seru kali ini. Saya bawa kedatangan seseorang komposer yang jelas.
0: Komposer.
1: Pemain band.
0: Oke.
1: Okay. Ini namanya Bang Mike.
0: Bang Mike.
1: Dan biasalah dari wajah kelihatan dari timur kan.
0: Oke, okay. Halo Bang Mike.
2: Halo.
1: Kalau nggak salah dari Ternate Utara ya.
2: Saya dari Tanimbar.
1: Tanimbar.
2: Bayangin, Maluku Tenggara.
0: Maluku Tenggara. Wow, wow, wow.
1: Gitu.
0: Di berarti waktu pertama kali ke Jakarta itu udah dari kapan tuh?
2: Oh, aku lahir di Jakarta.
0: Lahir di Jakarta, ya. Oke, berarti ya.
1: Jadi logatnya ada Betawinya juga.
2: Agak Betawi.
0: Tapi keturunan berarti bapak dan ibu ya?
2: Iya, bapak dan ibu.
0: Oke, oke, oke. Wih, seru banget. Oke, komposer tuh siapa lagi?
1: Komposer, ya tentu dia musisi, ya yep. Jelas. Dan ini sebenarnya kita lebih, pagi ini kita ngobrolin tentang ke dunia reggae.
0: Oh, wow. Nah,
1: karena Bang Mike ini... Ya kita nanti kita cerita lah dunia reggae saat ini gimana. Kalau kemarin kita ngomong punk rock kan.
0: Punk rock.
1: Nah hari ini kita ngomong reggae.
0: Reggae. Gitu. Okay. Yang aku tahu tuh reggae tuh siapa namanya? Bob Marley yang paling terkenal.
1: Iya Bob Marley tapi itu juga genre kan.
0: Genre.
1: Karena dia ke Jamaika ya.
2: Iya Bob Marley Jamaika.
1: Jamaika.
2: Jamaikan.
0: Okay.
1: Jamaikan.
0: Waktu itu aku tuh pernah ngobrol juga sama nanti aku cek ya.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Aku lupa tuh waktu itu Queen of Reggae-nya Indonesia. Nah, terus habis itu bilangnya reggae ini sebenarnya dulu awalnya dari hip hop. Itu benar gak tuh?
2: Kalau dari hip hop, kalau yang saya tahu aja ya.
0: Iya. Yeah.
2: Kalau yang saya tahu itu kan pelopor reggae itu kan di Indonesia itu kan Mas Tony K. Rastafara.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau ini lebih ke arah Jamaican.
0: Jamaican, oke.
2: Okay. Roots Bob Marley.
0: Ah, yeah. Berarti lebih ke arah sana gitu yeah. Ya. Oke.
1: Okay. Sejarahnya itu kan kalau nggak salah dia mulai ada kalau yang cepetnya itu ska kan.
0: Oh gitu. Nah, reggae dicepetin tuh ska.
1: Jadi zamannya dulu itu sejarahnya karena emosional orang-orang di sana dulu, mm-hmm. Maka mereka nyebutnya ska.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Jadi itu adalah luapan kalau di Amerika yang kulit hitam, mm-hmm. Itu lebih ke jazz kan akhirnya
0: yeah.
1: Karena luapannya mereka sebagai budak zaman dulu.
0: Oke. Okay.
1: Nah kalau di reggae itu awalnya dari situ. Jadi ska itu cepatnya, tapi tiba-tiba karena saking di sana itu panas banget,
0: mm-hmm.
1: Ya kan? Akhirnya lemah badannya untuk gerakan ska.
0: Oke. Okay.
1: Nah akhirnya banyak sedikit orang di sana itu dia cooling down, akhirnya keluarlah yang reggae Jamaikannya,
0: oh.
1: Yang santai gitu.
0: Ternyata kultural itu berefek juga kepada lagu-lagu juga ya dan genre juga.
1: Genre.
0: Oke okay, kita.
1: Apalagi muncullah keluar genre-genre di bawahnya.
0: Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Kita pengen kenalan dulu mungkin sama okay. Bang Mike kali ya.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dulu pertama kali gitu, akhirnya tertarik ke musik tuh gimana bang?
2: Musik apa nih?
0: Musik apapun. Maksudnya masuk ke dunia, wah. Gue tertarik nih ke musik.
1: Dunia persilatan.
2: Kalau dunia persilatan tuh saya pertama kali dari mungkin kelas 4 SD ya.
0: 4 SD.
2: Tapi itu masih, ya masih global lah musiknya.
0: Oke, okay, pop-pop gitu-gitu pop-pop. Mungkin.
2: Setelah tahun 92, saya udah mulai denger reggae tuh.
0: Ah, itu siapa yang nge-influence?
2: Yang saya dengar pertama kali justru UB40 ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang lagunya Kingston Town.
0: Iya. Itu dari maksudnya dari teman kah atau taunya dari orang tua?
2: Dari orang tua.
0: Dari orang tua.
2: Oke. Okay. Orang tua suka setel-setel itu kan.
0: Ah. Ya,
2: saya dengar terus enggak lama Bob Marley.
0: Oke.
2: Okay. Setelah itu berlanjut tahun 99 akhir saya bikin grup band, band saya yang sampai sekarang itu Matahari Reggae.
0: Wow,
1: Matahari Reggae.
0: Dari tahun 99 berarti ya.
2: Sampai sekarang.
0: Itu berarti udah berapa tahun? 25 tahun, lebih tua dari aku.
1: Iya.
0: 26 tahun.
2: Udah clear ya.
0: Tapi apa yang bikin waktu itu jatuh cinta akhirnya sama reggae gitu? Awalnya kan soalnya dengerinnya pop kan?
2: Iya. Waktu itu kalau saya mendengar tuh reggae tuh easy listening ya, artinya musiknya tuh bikin kita
1: ngebawa ya.
2: Ngebawa suasana, mau joget,
1: mau nyantai,
2: riang gitu. akhirnya kita bikin itu, kita eksekusi.
0: Wow.
2: 10
0: Agustus tahun 99. Bentar lagi ulang tahun dong ya?
2: Iya betul.
0: Berapa bulan lagi tuh? 4 bulan lagi.
2: 4 bulan lagi.
1: Itu bikin bandnya dulu apa langsung ada single ya, Pak?
2: Bikin bandnya dulu.
1: Oh, bikin bandnya dulu. Bikin
0: band sama
1: dulu.
0: Teman-teman.
2: Berarti. Sama teman-teman, nama okay. Beberapa orang teman.
1: Manggung-manggung lah ya waktu itu ya.
2: Manggung-manggung. Waktu itu masih ada kafe Tenda Semanggi, tahu enggak?
0: Oh, iya. Wah, saya enggak tahu.
2: Ada
0: itu.
2: Ada bengkel kafe.
0: Iya, zamannya Mas Rio mungkin ya. Iya,
1: betul betul.
2: Iya.
1: Oh, di bengkel.
2: Saya kita di kafe KTS-nya, iya, kafe iya, Tenda Semangginya. Iya.
0: Saya tahu bengkel SCBD, bukan.
2: Dulu ada dekat situ ya, dekat iya. Lokasi
0: Semanggi
2: itu.
0: Oke. Berarti 20, ya let's say 26 tahun, hampir 27 tahun gitu kan.
2: Iya.
0: Pernah ngerasa jenuh gak sih sama Regi? Atau pernah apa, akhirnya kayak loncat ke genre lain gitu?
1: Hip-hop misalnya. Dulu sebentar ya.
0: Oh berarti hip-hop. Apa K-pop?
1: Hip-hop. Lompat gitu sebentar.
2: Kalau jenuh sih pastinya ada ya.
0: Oke.
2: Mungkin tapi gak lompat. Tapi sekarang nih kan kita lagi mau ngeluarin single.
0: Oke.
2: Kita agak berubah aja cara bermusiknya.
0: Berubah gimana tuh maksudnya?
2: Reggae itu tapi kita kemasnya dengan mungkin ada pembaharuan ya maksudnya. Dulu kan kita mainnya tuh lebih ke, kalau pernah dengar grupnya di luar, Alpha Blondy.
0: Oke. Okay.
2: Kita lebih ke arah sana, tapi sekarang lebih modern lah, ada beat R&B-nya. Itu.
1: Ngikutin zaman.
2: Zaman now ya.
0: Berarti bisa di mix. Aku tahu kalau yang aku tahu ya, lagunya Tyler the Creator tuh ada salah satu lagunya itu ada juga mix sama reggae tuh. Yaitu tadi campuran sama hip hop gitu-gitu. Yeah, yeah. Itu menarik sih. Yeah. Berarti maksudnya bisa digabungin sama beberapa genre lainnya gitu ya.
1: Supaya Gen Z juga bisa denger kan.
2: Betul.
0: Oke. Kalau belajar ngekompos itu berarti dari tahun berapa tuh?
2: Kebetulan saya semenjak saya bikin band Matahari itu, ya saya yang kompos sendiri.
0: Wow.
2: Karena sebagian besar lagu itu ciptaan saya, sebagian besar ya, nggak semua.
0: Bentar. Besar. Tahun 99 berarti. Nah, komposnya pakai apa? Sekarang kan udah gampang, udah ada apa-apa
2: ada
0: dulu.
2: Ada digital ya sekarang.
0: Iya, tahun 99 berarti ngekomposnya gimana?
2: Kalau dulu ya pasti yang pertama referensi musik kita harus banyak ya.
0: Benar.
2: Kita harus banyak dengerin musik-musik yang lain. Yang kedua ya mungkin saya gambarnya secara matematisnya pakai gitar.
0: Oke.
2: Nanti singkupnya di mana, beatnya ya seperti itu sih sederhana.
0: Wah ribet juga ya ternyata nomor dua ya. Oke, dan nanti kita juga ngobrolin tentang lagu barunya sih. Aku lebih interest kesana juga. Nanti mungkin ada cerita apa di balik lagunya gitu-gitu ya. Tapi teman nomor dua pastiin buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp 0811-800-105. Kita juga live di RRI Net. Jadi kalau misalkan pengen lihat muka-muka kita, tapi jangan sambil nyetir ya. Nanti kalau misalkan udah sampai aja ya. Kalau gitu.
1: Muka ganteng kita.
0: Muka ganteng kita ya. Kebetulan saya tadi mandinya tadi udah jadi. Tadi. Belum mandi sih sebenarnya. Kalau gitu jadi jangan warna-warna dulu, nanti kita bakal balik lagi tetap di Musicpreneur di pagi hari ini.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin, tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy, program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil, selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga Clara.

0: teman terbaik kamu.
1: Oke, masih di Music Partner pagi hari ini, teman Bro 2 masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Bang Mai.
2: Halo.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol lah. Baru intro sih. Ini baru keseruannya di sini. Tadi aku baru tahu kalau misalkan bandnya Bang Mike. Band kan dibilangnya.
2: Iya, band.
1: Matahari Reggae.
2: Iya.
1: Matahari Reggae ini dari tahun 99. Tadinya ada berapa orang, Bang?
2: Format awalnya itu saya, terus pemain gitar satu lagi, basis, keyboard, drum, penyanyi satu. Enam orang.
1: Terus habis itu ternyata akhirnya tinggal satu orang.
2: Satu.
1: Itu dari, berarti pada bubar satu-satu atau kayak yaudah deh?
2: Iya, seiring berjalan lah ya. Itu ada yang keluar satu.
1: Uh-uh.
2: Sempat kita bertujuh, posisinya berlapan.
1: Sempat berlapan.
2: Okay. Ada perkusi, ada pemain tiup.
1: Terus. Tapi mungkin sibuk masing-masing juga,
2: iya,
1: kali ya.
2: Iya, kesibukan.
1: Melanjutkan kehidupan baru. Biasanya kalau misalkan apa namanya lulusan dari band reggae, dia fokusnya kemana tuh, Pak?
2: Kalau yang teman-teman saya ya. Mm-hmm. Ada yang masih main reggae juga.
1: Oh, masih ada juga.
2: Tapi ada juga yang main musik-musik lain, ada juga.
1: Tapi tetap di jalur musik gitu ya.
2: Iya, tetap.
1: Oke, dan ini mungkin bisa dibilang Matahari Reggae Reborn. Soalnya berarti sekarang dengan format yang baru berapa orang?
2: Bertiga.
1: Iya. Berarti ada Bang Mike,
2: Terus vokalis.
1: Vokalis, oke.
2: Terus basis.
1: Oh, berarti Bang Mike bukan vokalis.
2: Saya pemain gitar.
1: Pemain gitarnya. Iya. Satu lagi apa, sorry?
2: Vokalis
1: dan
2: terus basis.
1: Oh, basis.
2: Yang basis ini juga lumayan lama, dia bergabung dari tahun 2012.
1: Oke. Okay.
3: Drumnya berarti additional dong, drumnya nantinya.
2: Additional, kita main berapa kali gitu nanti pakai. Gitu. Misalkan ada tergantung eventnya, ada tiup, kadang-kadang kita pakai brass section.
1: Oh, jadi gitu. Lebih bervariatif juga ya.
2: Iya.
1: Terus ini kemarin akhirnya mengumpulkannya lagi tuh dari tahun berapa berarti? Baru-baru ini ya?
2: Baru-baru ini sih.
1: Oke, dan baru berencana untuk membuat lagu baru lagi gitu.
2: Sudah dibuat?
1: Cuma, udah jadi?
2: Sudah jadi,
1: okay.
2: Mungkin tinggal syuting gitu atau ya tinggal masuk ke YouTube, cuma belum ya.
1: Tapi belum rilis?
2: Belum rilis.
1: Oke, okay, ya. Tapi boleh gak nih misal diceritain sedikit lagu dua baru ini tuh lebih ke arah mana ceritanya, gimana gitu, boleh gak diceritain?
2: Oh, ceritanya sih apa ya, ini judulnya juga mungkin gak terlalu ngerege ya maksudnya.
1: Oke, boleh di-spill nih judulnya nih.
2: Judulnya yang single pertama tuh Ingkar Janji.
1: Yang satunya lagi
2: Maaf. Karena kita coba pakai tema yang di luar reggae lah.
1: Iya,
2: kan
1: ini lagu
2: itu kan tahu kan temanya.
1: Iya, biasanya lebih bebas.
2: Iya,
3: biasanya kalau santai gitu.
2: Iya, santai.
1: Malah jadi kayak bukan maaf tapi santai misalnya gitu. Tapi ini kenapa ngambil di luar reggae judulnya?
2: Apa ya sebenarnya? Kita mau ada sesuatu yang baru lah.
1: Berbeda.
2: Di tema-tema kita, cerita-cerita kita, ya.
1: Makanya tadi juga digabungkan dengan reggae baru gitu kan.
2: Iya.
1: Oke. Berarti bercerita tentang ingkar janji, apa? Ingkar, iya, janji.
2: Ingkar janji itu single pertama.
1: Oke. Okay.
2: Tentang kekecewaan lah, sekali-sekali yang mellow kan.
1: Ah, bisa ya ternyata reggae dibawa ke mellow juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Okay. Ini berarti kemarin nulis project itu udah dari kapan tuh?
2: Tepatnya sih gak tuh, lupa persisnya, cuman sekitar 4 bulan yang lalu.
1: Oh, cepet juga ya?
2: Iya.
1: 4 bulan yang lalu dan udah jadi sekarang?
2: Udah jadi.
1: Wah, keren.
2: Satu lagu udah jadi. Yang satu lagu lagi mungkin kita tinggal proses take vokal.
1: Mm-hmm.
2: Dua.
1: Tapi terakhir sebelum ini ya, itu iya. Kapan Bang Mike ngeluarin lagu atau bikin lagu?
2: Terakhir yang tahun baru.
3: Sebelum ini.
2: Ih, lama juga ya. Itu 2018 kali.
1: Oke, wow. Apa yang Bang Mike paling kangenin nih dalam prosesnya kemarin, akhirnya kayak wah akhirnya gue nulis lagu lagi misalnya, akhirnya gue ngekompos lagi, apa yang paling dikangenin kemarin?
2: Yang dikangenin ya yang paling besar tuh ya akhirnya kita bisa ketemu teman-teman yang bisa memperjuangkan ini lagi ya.
1: Itu sih.
2: Itu yang paling penting sih.
1: Yang paling dikangenin berarti teman-temannya.
2: Iya, karena kita mau main kan kita lihat, waduh personil belum ada nih.
1: Iya.
2: Gini-gini akhirnya ketemu, juga kan harus sama visinya kan.
1: Iya.
2: Ya udah saya berdua.
3: Pemikiran lah ya.
2: Iya. Vokalis ini yang paling belum kan, kita jalan sama pemain bass aja saya berdua tuh.
1: Oke. Okay.
2: Terakhir kali manggung mungkin 2 tahun yang lalu lah.
1: Wow, 2 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Terus habis itu kalau misalkan udah dari tahun 99 nih, pasti kan Matahari Reggae udah punya komunitas pendengar apa segala macam. Gimana tuh reaksi mereka? Udah akhirnya balik lagi gitu.
2: Saat ini kita belum publish.
1: Iya, iya. Akan balik lagi udah pada nungguin tuh tapi.
2: Iya, beberapa orang sudah penasaran ya, udah mungkin kangen juga ya.
1: Kapan sih rilisnya, kapan iya, sih?
2: Karena kita kan kalau bikin kegiatan itu kan kadang suka kita masukin ke IG.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Mungkin mereka udah lihat juga, banyak yang nonton nih, banyak yang like.
1: Iya, yeah.
2: Iya, yeah.
1: Kapan kira-kira bisa didengarkan dua lagu terbarunya itu tuh?
2: Maunya secepatnya sih.
1: Kalau bisa besok-besok. Cuman masih berproses kali
2: masih
1: ya.
2: Masih berproses, iya.
3: Video klip, okay, yang belum ya?
2: Video klip belum. Clip.
1: Oke. Mungkin kalau misalkan dari komunitas saya sendiri itu gimana sih? Maksudnya kalau misalkan aku pengen nanya gitu, komunitas reggae di Indonesia, aku pengen lebih tanya ke sana itu gimana sih sekarang?
3: Situasinya
1: gitu.
2: Situasi komunitas reggae ya sebenarnya mereka punya apa ya, situasinya tuh mereka masih yang masih apa namanya, dalam gambaran masih aktif ya.
1: Oke. Okay.
2: Ketika ada event soalnya saya lihat animonya masih bagus.
1: Masih banyak masih yang banyak ikut ya. Oke. Okay. Tapi kalau dari antara kreator ke kreator gitu masih ada sharing atau gimana gitu?
2: Kalau yang saya, untuk saya sendiri kayaknya kurang sekarang.
1: Oke.
2: Karena kan reggae juga eventnya agak jarang-jarang ya. Event tertentu gak seperti awal tahun 2000.
1: Udah gak kayak dulu yang sering banget ya, sekarang iya, lebih jarang-jarang
2: dulu,
1: ya.
2: Setahu saya ketika awal 2000, sekitar 2007 atau 2008 ketika Steven keluar dengan Coconut Trees tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Itu kan rame sekali. Hmm. Itu animonya mungkin hampir tiap bulan itu ada beberapa kali event besar gitu.
1: Oke. Tapi kalau sekarang jaraknya berapa lama tuh? Bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali?
2: Lebih.
1: Oh, lebih.
2: Artinya kayak ada band reggae itu kan mainnya enggak di acara yang reggae pure tuh. Jadi gabung bintang ya, tamunya iya.
1: Jadi gabung. Oke.
3: Tadi malam acara sih di Gading Serpong tuh.
1: Itu acara apa?
3: Komunitas reggae.
1: Oke.
3: Saya dengar kabar baru, enggak tahu ya pastinya. 7 ribuan lebih.
1: Yang ikut?
3: Yang nonton.
1: Wow, 7 ribu orang lebih, iya, banyak banget ya?
3: 7400 atau 500 sih.
1: Oke. Tapi dari Mas Rio nih ngeliat apa namanya, lagu-lagu pasti udah denger dong Matahari Reggae ini.
3: Udah denger, minggu lalu gak salah ya.
2: Iya, seminggu lalu gitu.
1: Gimana reaksinya, gimana lagunya, apa yang bikin beda mungkin?
3: Satu, memang agak beda. Jadi kan sebenarnya Abang Mike ini ada mau mencoba edukasi bahwa reggae itu kebanyakan sekarang menjadi, ya ini maksudnya tanggapan kita ya, menjadi sama. Jadi band itu tuh satu band semuanya ikut yang sama gitu.
1: Oke.
3: Jadi kalau misalnya ditampilkan dengan yang sama, dengan begitu banyak band tapi semua tampilannya sama, sayang nih, gak ada sesuatu yang perlu kita denger yang beda-beda gitu. Nah gimana caranya? Jadi dibuatlah reggae yang tadi dia bilang dari liriknya ikutin Gen Z sekarang.
1: Iya, yang lebih melo.
3: Yang lebih melo. Terus musiknya kemarin aku dengar yang reggae biasanya yang udah dibikin kayak gini, nah gue bikinnya kayak gini nih Mas Rio bilang, oh, seru juga ya, maksudnya mikir sampai ke situnya gitu, supaya nanti kalau orang pas rilis, wah ada sesuatu yang baru ya, biarpun tetap genrenya reggae.
1: Reggae.
3: Karena reggae itu kan ada raga ya, ada dub, ya, ada ska.
1: Bedanya apa tuh raga sama dub?
3: Lebih ke rap ya kalau
2: raga itu kan, jadi kalau kayak mungkin kayak rap, cuma raga itu masih ada nadanya kan masih.
1: Oh.
2: Tapi dia cepat pengucapannya, padat.
1: Iya.
2: Sementara kalau kita bicara dub itu lebih ke musik bukan ke nyanyi.
1: Oh, malah lagu do instrumental gitu.
2: Bukan, ada nyanyinya.
1: Ada nyanyinya
2: tapi dia lebih ke nge-explore sound itu dub.
1: Oh.
2: Kayak delay, efek drum, delay.
1: Sering soalnya aku denger dub tapi gak ngerti maksudnya arti apa, ini baru tahu nih.
3: Betul, jadi dari konsep genre reggae yang sebenarnya, dari yang tradisional reggae sampai yang detik ini sekarang, kan lu kan main EDM kan?
1: Iya.
3: Main musik, apa namanya?
1: Electronic dance music.
3: Nah yang di kita, itu adalah dubstep.
1: Oh.
3: Nah itu basicnya reggae.
1: Oh gitu, nah, iya. Dubstep itu reggae. Oh,
3: itu reggae asli basicnya.
1: Wow.
3: Karena dia mainnya up kan? Cek gitu kan, tapi dibikin elektronik.
1: Oke.
3: Nah kalau yang popnya masuknya kemana? Sting.
1: Oke.
3: The Police itu basicnya reggae.
1: Reggae.
3: Tapi dia bawanya ke pop.
1: Baru tahu nih, baru tahu nih.
3: Fun fact. Ada yang fragile kan?
1: Yeah.
3: Itu kan reggae basicnya.
1: Oh, baru tahu nih. Ternyata reggae tuh luas juga
3: luas
1: ya.
3: Luas banget.
1: Wah, bisa dieksplor dan segala macam juga teman bro dua.
3: Makanya anak Gen Z sekarang kayak gimana sih reggae yang sebenarnya? Ya dia harus dengar yang tradisional dulu, dari yang ska. Dulu kan tahun 2000 ska kan gila-gilaan
1: di sini. Iya, sampai sekarang sih sebenarnya.
3: Iya, salah satu Tipex.
1: Iya, Tipex tuh sampai sekarang masih dimainin masih, tuh di karaoke-karaoke.
3: Betul. Nah, baru mulai yang lambatnya yang Jamaikannya dan lain-lain, elektroniknya dubstep.
1: Oke. Ini seru nih teman bro 2, insight baru juga nih mungkin buat kamu yang pengen nanya, gue ingetin sekali lagi nanti kita bakal open sesi Q&A lah, pokoknya buat kamu yang nanya di WhatsApp bisa langsung di 0811 800 105, nanti kita bakal seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana.

0: Ya, sama Bro 2 masih di Music Planner, masih bersama Bang Mike dan juga Rio Nada Bumi.
1: Yes.
0: Oke, tadi kita masih seru-seruan juga ya buat apa namanya, ngobrol-ngobrol tentang reggae, fun fact-fun fact ya. Juga ya.
1: Iya.
0: Ternyata banyak luas banget core-nya itu dari reggae.
1: Iya.
0: Keren sih. Tapi ini ada yang nanya juga nih, ini mungkin pertanyaannya buat Bang Mike dari Gea di Kemang. Kira-kira ada gak lagunya Bang Mike sendiri yang paling relate sama Bang Mike?
2: Itu ada, mungkin ini lagu spesial juga karena lagu ini lagu pertama yang saya bikin ketika saya bikin band Matahari ini.
0: Huh?
2: Itu judulnya Matahari, Matahari.
0: Oh, judulnya Matahari juga. Yeah. Oke, okay. Ini bercerita tentang apa ya Bang?
2: Nah, orang kalau denger, wah idealis banget ya. Namanya bandnya diceritain di lagu. Enggak, padahal enggak.
0: Sebenarnya bukan matahari bandnya
2: bukan,
0: gitu.
2: Bukan, kita cerita tentang matahari itu sebenarnya bukan tata surya aja, bukan sekedar tata surya, tapi matahari itu juga bisa jadi tempat kita buat sehat.
0: Oke, okay. Oh matahari benerannya matahari bisa bikin beneran, kita ya, sehat.
2: Kita sakit harus ketemu matahari, berjemur. Itu kan kulit bagus, kuman-kuman juga lewat, ya kan?
0: Oke.
2: Terus juga itu juga bisa bikin cuaca yang bagus karena bener. Ada matahari itu semua kehidupan juga, pohon juga.
1: Sumber kehidupan.
2: Sumber kehidupan.
0: Berarti itu yang paling relate ya. Jadi apapun itu ya kita harus balik lagi ke matahari lah gitu ya.
2: Dan semuanya bagus kan, kita membangkitkan motivasi diri kita juga kan buat.
0: Oke, okay.
2: Berkreativitas.
1: Tapi nggak boleh dijadiin dewa matahari ya.
0: Jangan. Mungkin ini.
1: Romawi lagi kan.
0: Jadilah orang penting, jadilah orang yang bermanfaat seperti matahari. Oh, mungkin okay. Gitu kali ya.
1: Betul.
2: Bisa,
1: ya,
2: bisa. Bisa.
1: Boleh juga filosofinya.
0: Boleh juga ya.
2: Baru nih.
0: Terus abis itu ada lagi nih Nisa Cibubur, musisi reggae favorit Mas Mike, Bang Mike siapa?
2: Indonesia, luar?
0: Bebas. Luar
2: ya.
0: Boleh, Indonesia boleh.
1: Luar satu, Indonesia satu.
2: Yeah. Oke, kalau mungkin kalau di luar itu ya Bob Marley pasti.
0: Bob Marley ya. Udah pasti ya.
2: Ada Alpha Blondie, saya suka juga Alpha okay. Blondie, band Perancis.
0: Wow. Kalau Indonesia?
2: Indonesia ada Mas Tony Ki itu pasti.
0: Iya. Yeah. Itu udah harus wajib ya, panutan
1: ya.
0: Oke. Itu dia ya, udah dijawab. Terima kasih yang udah nanya. Dan pastinya kira-kira mau ada project apa nih bareng sama Nada Bumi nih?
1: Iya, tadi udah ngobrol panjang lebar. Tentunya juga lagi nunggu dua lagu.
0: Dua lagu itu tuh.
1: Mudah-mudahan cepat dirilis dan lain-lain. Dan di Nada Bumi juga lagi mau coba buat satu IP yang ke komunitas reggae-nya juga.
0: Oke.
1: Okay. Jadi mudah-mudahan di tahun ini ada satu IP event reggae. Ya, salah satunya nanti Matahari band reggae ini harus hadir lah.
0: Oke. Okay.
1: Samping teman-teman yang lain nanti ya. Yeah. Jadi kita coba angkat, mengedukasi bahwa reggae ini nggak sekedar cuman manggung. Tapi benar-benar kita bawa ada red carpetnya,
0: oh.
1: Ya kan? Atau mungkin nanti pemain bandnya harus pakai jas semua, sehingga levelnya jadi lebih naik lagi.
0: Lebih apa namanya eksklusif berarti? Reggae mau dieksklusifkan.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Supaya nanti orang-orang yang menikmati juga melihat bahwa reggae itu nggak sekedar apa namanya? Ya cuma bermain reggae apa yang sudah ada di okay. Dunia ini gitu, ngikutin apa yang sudah ada. Tapi IP-nya bukan cuma event doang, tapi si band reggae itu menjadi IP-nya masing-masing. Kekuatannya itu salah satu Matahari band reggae ini jadi IP-nya Bang Mike dari 26 tahun yang lalu kan.
0: Wow.
1: Biarpun sekarang mulai diangkat lagi, tapi secara IP ini kan udah punyanya beliau.
0: Yep, benar. Nah,
1: tapi kalau ini nggak diusung terus, nggak dikeluarin di permukaan, orang nggak ada yang tahu juga gitu.
0: Iya, jadi lupa.
1: Nah,
0: jadinya.
1: Makanya kita bawa sih jadi narsum. Oh ternyata ada band Matahari gitu yang mengusung tentang reggae itu sendiri.
0: Ih, keren. Oke, ditungguin aja nih IP-nya sama Bro 2. Kalau misalkan udah nantinya udah ada, ya. Mungkin bisa info-info juga.
1: Amin. Mudah-mudahan tahun ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Bisa enggak di band Matahari juga, tapi seluruh komunitas reggae di Indonesia. Oh. Silakan.
0: Seru tuh eventnya. Pasti kan enggak cuma event, nanti bakal ada apa? Ada bazar apa? Mungkin ya. Atau apa?
1: Malah kita mau bikin rencananya awarding-nya.
0: Ada awarding juga.
1: Awarding reggae gitu.
0: Seru sih.
1: Seru kan?
0: Pokoknya ditungguin aja sama Bro 2 biar enggak ketinggalan. Makanya follow Instagram-nya Nada Bumi ya.
1: Iya, nadabumi.id.
0: Nadabumi.id.
1: Musicpreneur.id.
0: Betul, musicpreneur.id juga jangan lupa di-follow. Dan pastinya thank you so much udah datang di hari ini. Mungkin pengen promo Instagram masing-masing boleh?
2: Oh ya, kalau Matahari Reggae di @matahari_reggae.
0: Matahari Reggae. Instagramnya Bang Mike mau di
2: boleh promoin? Manu Embun Michael, Manu Embun Michael,
0: Manu Embun Michael. Michael. Ya. Oke, langsung dicari di Instagram. Pastinya Rio juga Rio dot apa?
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Rio Zeli Rinaldo.
1: Rio Zeli Rinaldo.
0: Jangan lupa teman berdua, pokoknya diikutin aja update-nya gimana. Dan pastinya pengen bilang terima kasih sekali lagi
1: udah datang juga
0: hari ini.
1: Terima kasih juga Bang Mike sudah sama hadir sama. Menjadi narsum hari ini. Thank you.
0: Soalnya kita jadi terunlock nih apa namanya fakta-fakta baru yang mendapetin gitu ya. Semoga reggae Indonesia semakin maju nantinya ya. Semoga makin ada lagi di permukaan. Siapa tahu nanti bisa jadi top chart tahu lagu reggae gitu.
1: Iya dong.
0: Reggae pop, reggae R&B mungkin reggae beneran.
1: Kita bikin sesuatu yang luar biasa deh.
0: Oke. Okay.
2: Sehingga reggae nanti
0: EDM.
2: Reggae EDM.
0: Bisa.
1: Nanti Pro 2 selalu dengerin atau menikmati lagu reggae dan di play juga di sini kan gitu.
0: Boleh. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga teman Pro 2 yang udah stay tune dengerin kita ngobrol-ngobrol di 1 jam kebelakangan ini, dan pastinya abis ini digantiin sama penyiar favorit kamu yang lainnya. Kalau gitu nama gue Davey Prada, cabut dulu pastinya.
1: Rio Z
0: dan
2: Mike
0: cabut dulu. Yeah. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 barengan aku JJ Magenta. Teman Pro 2, HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter, bahkan sebelum musim pertamanya tayang di tahun ini. Serial ini Teman Pro 2 direncanakan akan mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim televisi. Musim kedua Teman Pro 2 akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets. Dikutip dari Variety, Kamis 7 Mei 2026, musim kedua tersebut dijadwalkan mulai syuting pada musim gugur ini.
0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, Aston Villa pastikan tiket final Liga Eropa musim 2025-2026. Tiket final Liga Eropa musim ini diraih Aston Villa setelah membalikkan defisit leg pertama dengan kemenangan agregat 4-1 atas Nottingham Forest. Sukses Aston Villa Teman Pro 2 berpesta 4 gol atas Nottingham Forest di leg kedua di Villa Park Jumat 8 Mei 2026. Berkat 4 gol Villa yang lahir dari Ollie Watkins di menit 36, Emilio Buendia melalui titik putih di menit 58, dan John McKinn di menit 77 dan 80. Selanjutnya Teman Pro 2, pasukan Unai Emery akan menghadapi tim Jerman SC Freiburg di final Liga Eropa musim 2025-2026.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Hari ini yang luar biasa banget, atau biasa di luar ya, karena panas-panasan. Apa kabar kamu teman Pro 2 di siang hari ini, di hari apa sih sekarang, aku sampai lupa, Sabtu ya. Libur 2 hari kayaknya enak banget gitu ya, tiba-tiba lupa segalanya gitu teman Pro 2. Nah, di hari Sabtu ini gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga kamu dalam kondisi yang semangat banget dalam weekend ini gitu ya. Terus apa lagi? Wah, pokoknya menikmati sekali weekend kamu. Setuju ya teman Pro 2? Pastinya sehat-sehat dan senantiasa berbahagia. Ada aku Sylvia Zee yang bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan nanti jam 3 sore ya, di Santai Siang. Jadi kita mau santai-santai bareng. Ada apa aja sih di Santai Siang? Tenang aja, aku udah siapin segmen-segmen yang luar biasa buat nemenin Santai Siang kamu. Kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 nanti ya, di Pro 2 Hitlist. Terus jam 12 sama jam 1 kita bakal bahas masalah kuliner. Yes, biasalah ya, jam makan siang kita kayaknya bahasnya kuliner-kulineran gitu ya. Terus lanjut lagi di jam 1 ke jam 2 kita ada Sportlicious bareng sama Shelly Angeli. Terus juga di jam 2 sampai jam 3 ada Indonesia Top 20 yang bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik Indonesia buat kamu. Lanjut lagi di jam 3 ke jam 4 kita akan hadirin apalagi teman Pro 2? Ya, kalau tadi udah Indo, sekarang mancanya. Jadi Top 20 manca gitu teman Pro 2. Manca enggak tuh? Lagu-lagu manca. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan ragu-ragu. Oh ya, setelah tadi pagi kayaknya siarannya off ya teman Pro 2 ya. Mungkin ada karena trouble dan lain sebagainya. Sekarang sudah bisa lagi mengudara, jadi kamu bisa langsung request lagu-lagu di mana lagi kalau bukan di 081 327 866 966.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwus. Mbok sing sabar toh, ya ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Tenang aja teman Produa ya, kita udah ditenangin sama Judika dan juga Andi Rianto. Gimana, udah tenang dong buat ngadepin besoknya lagi? Ya pasti dong udah tenang ya Sisil ya. Oke, langsung aja yuk Sisil mau bacain lagi nih untuk teman Produa yang WhatsApp mau request lagu. Ada Kak Lara Purnamasari. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kak, aku izin request lagu boleh gak Kak? Boleh banget Kak Lara, katanya minta lagunya Olivia Rodrigo, ya gak sih? Oke, okay. Can Catch Me Now ya. Oke, okay, siap, nanti aku puterin. Terus ada juga Kak Prapto yang katanya mat siang Mbak Sylvia Zimat bertugas ya, semangat, sehat selalu. Makasih Kak Prapto. Aku katanya mau request lagu dong, tolong dipilihkan aja Mbak Sisil. Siap, nanti Sisil pilihin lagunya ya buat Kak Prapto. Kalau gitu langsung aja deh Sisil puterin lagu-lagu pilihan kamu teman Pro 2. Tapi bagi kamu yang masih mau request, boleh banget aku buka di 081 327 866 966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kamu masih dengerin Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, di Santai Siang bareng aku Sylvia Z. Sampai jam 12 nanti kamu masih punya waktu buat request lagu ya. Langsung aja kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini, teman Pro 2. Indo manca boleh, mau 1, mau 2 boleh, mau 3 boleh, pokoknya sebanyak-banyaknya aja ya. Langsung aja kirim ke 081-327-866-966 teman Pro 2. Lanjut lagi, ini ada Kak siapa ya yang WhatsApp? Ada Kak Ama. Kak Ama katanya gini, "Kak, aku request lagunya Take Me Home by Cash. Cash dong." Oke, kita kasih cash kalau gitu ya. Cash kredit kali. Ah, oke deh kalau gitu teman Pro 2. Dan di Pro 2 di sini juga, selain kamu bisa dengerin lagu-lagu pilihan kamu ya, request lagu pilihan kamu ke 081-327-866-966, aku juga bakal kasih informasi-informasi ter-up-to-date. Nanti kira-kira mau update apa ya teman Pro 2? Udah, tungguin aja ya.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist, tentunya bareng aku Sylvia Z. Kayaknya aku mau info-info dulu, boleh gak sih? Tapi bagi kamu yang mau request, boleh banget. Kamu tinggal kirimin aja ke WhatsApp Pro 2 Solo 081327866966. Kasih tahu aku lagu apa yang mau diputar siang hari ini, teman Pro 2. Aku mau bahas sedikit nih tentang film yang baru aja naik tayang, teman Pro 2 ya. Ini tepatnya sih 30 April, artinya ya kurang lebih satu mingguan lah ya, satu mingguan teman Pro 2. Nah, jadi di Kediri sendiri ini katanya sih apa ya, kalau dibilang sih nggak gitu banyak penontonnya, tapi dibilang sedikit juga enggak, dibilang banyak juga enggak teman Pro 2 ya. Tapi katanya sih film si Dilan ITB 1997 ini dinilai kurang greget. Apa iya? Kita kulik dulu sedikit yuk teman Pro 2 dari rri.co.id. Nah, film Dilan ITB 1997 ini katanya cukup mencuri perhatian publik di hari perdana tayang ya. Jadi tanggal 30 April kemarin teman Pro 2, minggu lalu. Nah, tapi kalau misalkan dibandingkan dengan film Dilan yang 1990 itu berbandingnya jauh banget teman Pro 2. Di hari penayangan pertama Dilan 1990 ya, itu tuh mencapai 225.000 penonton di hari pertama penayangan loh ya. Nah, kalau dibandingkan sama Dilan yang 1997 nih, cuma dapat 68.000 penonton di hari pertama launching. Jadi katanya sih ini tuh dinilai kurang greget ya dalam capaian prestasi di industri film layar lebar gitu teman Pro 2. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, jadi ini direspon oleh salah satu warga Kediri Jawa Timur ya, ada Pamela Damayanti, yang katanya tuh ada dua faktor nih yang bikin Dilan ITB tuh kurang greget katanya, kurang dapetin animo penonton gitu ya. Jadi ada beberapa faktor lah gitu teman Pro 2 ya. Nah, jadi menurut Kak Pamela ini ya, jadi alur cerita yang dibangun tuh katanya terlalu lemah gitu teman Pro 2. Jadi gak ada detail klimaksnya di film itu, dan resolusinya dan resolusi sama sekali gitu ya. Jadi kayak gak ada perubahan yang gimana-gimana gitu teman Pro 2. Nah, sementara transisi tokoh utama Dilan yang sebelumnya tuh kan diperanin sama Iqbal Ramadan, terus kalau sekarang tuh diganti sama Ariel Noah. Ya iyalah, kan berumur ya, makin berumur gitu ya. Maksudnya gak mungkin si Iqbal terus gitu ya, mungkin ya teman Pro 2. Karena kan berjalan udah 7 tahun, 90 sama 97. Berubah banget pastinya gitu kan ya teman Pro 2. Nah, jadi katanya tuh ini jadi faktor kedua penurunan jumlah penonton, kata Kak Pamela ini teman Pro 2. Apa iya gitu ya? Jadi ini tuh bukan soal aktingnya Ariel, tapi karakter Dilan versi Iqbal itu tuh kayak udah ngelekat gitu teman Pro 2. Kayak puitis, terus bandel-bandelnya nakalnya dapet gitu ya. Terus hadirlah lewat Kak Ariel ini, Ariel Noah ini, dengan pembawaan yang dewasa dan kalem. Gitu teman Pro 2 ya. Nah, terus komentar yang senada juga disampaikan nih sama Kak Dominika Aprilia, seorang pengajar TK di di Kediri juga gitu ya. Katanya sih dia tuh kayak versi Dilannya tuh ngelekat banget ya. Nah, kalau di karakter ini tuh kayak jauh berbeda aja visualnya gitu teman Pro 2. Nah, bagi kamu yang udah nonton film Dilan ini, gimana komentarnya? Apakah sama komentarnya sama teman-teman yang lain yang kayak ngerasa kalau diperanin sama Ariel Noah tuh kayak lebih kalem gitu? Apa iya lebih kalem gitu teman Pro 2 ya? Lanjut aja deh yuk, kita masih bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu, so jangan kemana-mana.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Teman berdua selanjutnya ada kabar dari Surakarta nih yang deket banget sama kita ya. Iyalah, home base-nya kita teman berdua ya. Oke, jadi ini masih aku kutip dari rri.co.id teman Pro 2, di mana perjuangan tim Persis Solo untuk meraih poin kembali berlanjut ya. Setelah mereka kalah telak 2-5 dari tuan rumah Maluku Utara Malut United ya teman Pro 2 di Stadion Jatidiri Semarang pekan lalu, Laskar Sambernyawa ini bakal mencoba menghadang laju tim Bajul Ijo Persebaya Surabaya teman Pro 2 ya. Dan dalam laga pekan ke-34 Super League tersebut, ini bakal dimainkan di Stadion Manahan mulai jam 7 malam nanti teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus banget ke Manahan ya, yang pasti nontonin gitu teman Pro 2. Nah, jadi di malam ini enggak ada pilihan lain bagi Persis Solo ya untuk tidak mendapatkan poin penuh. Jadi udah enggak ada pilihan lagi nih. Jadi dia harus mau enggak mau harus meraih poin penuh teman Pro 2. Nah, jika bermain imbang atau justru gagal teman Pro 2, jadinya peluang untuk tetap bertahan di Super League ini bakal semakin berat tentunya. Karena sampai saat ini juga Persis Solo tuh masih berada di urutan ke-16 atau 3 dari bawah yang merupakan calon-calon tim yang terdegradasi ya. Bersama dengan ada Semen Padang juga, terus ada PSBS Biak teman Pro 2. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Milomir Seslija ini mengaku kalau misalnya faktor mental ini tentunya berbicara gitu ya teman Pro 2. Dan seluruh pemain itu harus tampil tenang mengingat Persebaya itu memiliki rekor yang 3 kali menang di 3 laga terakhir ya. Jadi kayak harus fokus dulu lah ya dan tenang gitu. Nah, terkait komposisi yang bakal menjadi pemain starternya, ini sudah melakukan evaluasi tentunya si Milomir. Dan tentunya ya dia tuh udah kayak wah cek lagi nih siapa ya kira-kira ya, atau mungkin ada perombakan dan lain sebagainya teman Pro 2 ya. Nah, untuk itu, untuk informasi lebih lengkapnya lagi tentang kipernya nanti siapa, terus pemain-pemainnya siapa, udah kamu gampang banget tinggal cek di rri.co.id teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Saya Wayan Visma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

0: cepat, ringan, dan relate banget sama anak muda. Zona Detik, Zona Desvatika. Membahas hal seru, info singkat, dan obrolan yang deket banget sama keseharian kamu. Zona Detik, zonanya Desva dan Tika. Hanya di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, kamu masih di Santai Siang ya. Dan kita mau bahas lagi nih kasus-kasus yang lagi rame-ramenya. Yes, kasus ya, semoga gak menjadi pandemi lagi gitu ya Teman Pro 2. Karena kayaknya aku belum siap untuk bikin dalgona-dalgonaan itu. Karena dari dulu sampai sekarang tuh gak bisa bikin dalgona-dalgona dan gak pernah ikut tren-tren gitu Teman Pro 2. Dan juga belum siap segalanya ya untuk kayak bener-bener gak bisa siaran gitu ya. Karena dulu kan kita sempat ya RRI, saking pandeminya itu kita banyaknya relay Jakarta Teman Pro 2, karena pada tumbang penyiarnya gitu ya, pada kena COVID saat itu gitu ya. Semoga kali ini tidak menjadi pandemi Teman Pro 2. Tapi kita kulik sedikit, kenapa sih si virus hantavirus ini ya, hantavirus ya, pokoknya itulah, pokoknya ini bisa mematikan. Nah, kenapa sih? Nah, kita bahas sedikit penjelasan dari epidemiolog ya. Jadi gini Teman Pro 2, belakangan ini tuh kayak kasus hantavirus gitu ya, yang terjadi di kapal pesiar yang lagi berlayar di wilayah Argentina itu kayak memicu pertanyaan publik. Salah satunya, bahaya banget gak sih, atau betapa besarnya bahaya virus ini gitu ya, dan kenapa ini bisa disebut mematikan? Janganlah, nanti Sisil nggak mau ngomong kayak gitu, nanti dibilangnya kayak ini lagi, kayak salah satu reporter TV yang julid gitu. Apakah ini gitu ya Teman Pro 2? Jangan-jangan. Nah, jadi epidemiolog dari Griffith University ini bilang, namanya Dr. Diki Budiman, PhD. Dia tuh menjelaskan Teman Pro 2, kalau misalnya hantavirus ini ya merupakan penyakit zoonosis ya, di mana penyakit ini tuh bisa menular dari hewan ke manusia. Nggak hewan ke hewan aja, tapi hewan ke manusia, manusia ke manusia gitu Teman Pro 2. Nah, reservoir ini ya, utama si virus ini ya adalah si hewan pengerat, terutama tikus liar. Nah, penularan paling sering terjadi itu saat manusia menghirup partikel udara yang terkontaminasi dari urin, air liur, atau kotoran tikus yang membawa virus. Jadi cuma ngirup udara doang tuh, ya kan? Nah, bisa begitu dampaknya Teman Pro 2. Nah, jadi meski penularannya gak semudah COVID-19, tapi si hantavirus ini tetap perlu diwaspadai karena bisa menyebabkan gangguan serius pada tubuh, terutama paru-paru Teman Pro 2. Dokter Diki ini menjelaskan, si hantavirus ini ya bisa memicu kerusakan pembuluh darah dan juga kebocoran cairan di paru-paru. Ya, Sisil sempat baca artikel, ini memang kalau si hantavirus ini dia lebih ke menyerang pembuluh darah juga Teman Pro 2 ya. Nah, ini yang berbahayanya, apalagi kalau misalkan kamu punya penyakit-penyakit tertentu. Kondisi ini tentunya membuat cairan masuk ke jaringan paru sehingga kayak mengganggu proses pernapasan. Jadi di tahap awal Teman Pro 2 ya, si penderita hantavirus ini ya, itu biasanya bakal mengalami gejala yang mirip flu, kayak misalkan demam, nyeri otot, terus kayaknya bawaannya tuh badan lemes, mual, sakit kepala, pusing dan lain sebagainya. Tapi dalam beberapa hari kondisinya ini bisa memburuk sangat cepat. Si pasien ini kayak bisa tiba-tiba napasnya tuh kayak berat, terus karena kenapa? Karena kan paru-parunya keisi cairan ya gitu, dan kadar oksigennya tuh turun drastis Teman Pro 2. Dalam dunia medis ini tuh disebut kayak mirip ARDS gitulah ya. Nah, itu seperti gangguan pernapasan akut yang membuat paru-paru kita itu tidak bisa memasok oksigen secara optimal ke tubuh. Dan menurut si Dokter Diki, fatalitas kasus berat hantavirus ini bisa mencapai sekitar 40%, terutama bila diagnosis itu terlambat atau si pasien ini enggak segera mendapatkan perawatan intensif Teman Pro 2. Dan Dokter Diki juga menegaskan ya, yang membuat penyakit ini berbahaya bukan hanya virusnya, tapi respon inflamasi tubuh yang sangat berat, dan itu tuh terjadi sangat cepat. Nah, terus muncul dong Teman Pro 2 ya, hantavirus ini bisa gak sih jadi pandemi? Nah,
Walaupun terdengar mengkhawatirkan, tapi Dr. Diki itu menilai kemungkinan hantavirus itu berkembang menjadi pandemi global seperti COVID-19 itu sangat kecil, teman Pro 2. Tapi mengingat di Indonesia tuh udah ada 9 ya suspeknya ya, teman Pro 2 ya, di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, termasuk ada di DIY dan juga Jakarta. Itu terupdate-nya, teman Pro 2. Nah, hal ini karena si pembawa virus ini ya berasal dari tikus dan bukan dari manusia. Nah, selain itu penularan antar manusia juga sangat terbatas dan tidak seefisien virus pernapasan seperti COVID atau influenza. Tapi si Dr. Diki juga tetap mengingatkan nih, kalau misalnya perubahan iklim, urbanisasi, kerusakan ekosistem sampai meningkatnya interaksi manusia dengan hewan liar itu tetap bisa banget meningkatkan risiko munculnya penyakit zoonosis baru. So, kayaknya kita harus cegah gitu ya, teman Pro 2. Nah, cegahnya dengan bagaimana nih, teman Pro 2 ya? Jadi untuk menekan risiko penularan, masyarakat itu disarankan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tentunya mengendalikan populasi tikus di rumah ataupun tempat kerja, teman Pro 2. Selain itu, kamu kembali lagi bisa gunakan masker, terus kemana-mana bisalah menggunakan masker ya, teman Pro 2. Kayaknya aku masih lihat beberapa di kendaraan umum tuh yang memakai masker. Terus juga kalau misalnya kamu mau membersihkan kotoran tikus, alangkah baiknya kamu menggunakan peralatan lengkap. Nggak apa sih APD, enggak. Tapi pakai masker, sarung tangan, terus kalau bisa tuh disemprot disinfektan dulu kotorannya atau apapun itu gitu ya, teman Pro 2. Jangan sampai langsung di touch gitu, kayak langsung dipegang atau misalkan bukan langsung dipegang tapi langsung dibersihin gitu loh, teman Pro 2 ya. Nah, masyarakat juga diminta waspada kalau misalnya mengalami demam, nyeri otot atau gangguan pernapasan setelah terpapar lingkungan dengan sanitasi yang buruk. Jadi kayak rumah yang lembab gitu-gitu loh, teman Pro 2 ya. Terus kayak pas kamu ke gudang biasa kan ada aja tuh ya yang tikus-tikus nakal gitu ya. Nah, jadi ini mungkin kamu harus menggunakan peralatan yang lebih lengkap lagi, teman Pro 2. Oke, segitu dulu informasi kita. Aku mau bergeser, ada WhatsApp yang masuk ini ya. Coba aku bacakan dulu. Halo, shalom ke penyiar. Shalom, aku Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Jessica dong. Oke, yang tonight ya, siap. Nanti kirim salamnya buat semua pendengar aja. Terus juga aku mau kirim buat Pak Pendeta Siwon Santoso yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin. Terima kasih, Kak. God bless you more. Siap. Sisi nanti puterin setelah lagu ini ya, teman Pro 2 ya. Aku masih cariin dulu lagu yang kamu request, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana ya, di sini aja.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu lagi teman Pro 2 WhatsApp yang hari ini masuk ya, hari ini siang ini ya. Aku mau menyapa dulu ada Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur yang mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pro 2 FM katanya. Semoga hari ini selalu ceria dan semangat ya katanya gitu teman Pro 2. Semoga kamu juga teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, kamu dalam kondisi yang ceria, semangat, sehat dan semuanya yang baik-baik teman Pro 2 ya. Kak Rizky katanya Mbak Rizky ini mau request lagunya Naf yang judulnya Terendap Laraku. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas aja. Dan buat Sisil jangan lupa makan siang ya dan selalu sehat ya. Makasih. Makasih juga Mbak Rizky ya yang sudah Mbak Rizky yang sudah nyemangatin dan juga mengingatkan jangan lupa rolasan ya teman Pro 2 ya. Dan karena aku udah diingetin sama Mbak Rizky untuk makan siang, gimana kalau nanti kita mau bahas tentang makan siang atau kulineran ya. Jadi kamu gak usah kemana-mana, udah di sini aja teman Pro 2. Habis ini aku bakal balik lagi.

Teman Pro 2 lanjut yuk, Sisil mau ajak kita semua untuk lebih peka lagi saat membaca label makanan, Teman Pro 2. Nah, jadi kita tuh sebenarnya harus waspada ya saat berbelanja, apalagi kalau kita melihat nutrition fact atau mungkin ingredients yang ada di produk itu gitu, Teman Pro 2 ya. Nah, jadi ada 5 kata di label makanan yang sebenarnya tuh kita harus waspadain. Karena kadang-kadang artinya tuh ambigu. Ambigu bahasanya Sisil tuh, ya kan. Nah, jadi Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih ngerasa kayak udah memilih produk yang paling sehat di rak supermarket ya, hanya karena kemasannya tuh terlihat ya penuh dengan tulisan-tulisan yang menjanjikan lah, misalnya apa ya? Sugar free misalnya, itu salah satunya. Misalkan enggak, Pak, tanpa gula, tanpa bahan pengawet dan lain sebagainya. Ternyata tuh ada kata-kata yang itu tuh kayak bikin kita tuh sebenarnya maknanya berbeda, Teman Pro 2. Gitu ya. Jadi berdasarkan laporan dari NDTV Food, ada beberapa kata-kata jebakan dalam tanda kutip yang sering kali menipu konsumen. Jadi misalnya nih, salah satunya ada multigrain. Banyak orang kan ya mengira kalau misalnya multigrain sama dengan gandum utuh. Tapi faktanya, Teman Pro 2, si multigrain ini hanya berarti produk ini tuh mengandung lebih dari satu jenis biji-bijian. Bukan si whole grain tadi, ya, bukan si gandum utuh tadi. Nah, biji-bijian ini bisa saja udah diproses secara berlebihan dan kehilangan serat serta nutrisi alaminya. Jadi lebih amannya misalnya kamu mau cari yang gandum utuh, karena banyak banget di luaran sana yang roti aja tuh gandum utuh atau enggak gitu kan, ada kan Teman Pro 2. Jangan kan itu, kalau gak salah apa sih namanya, yang snack biasa buat diet itu juga kan ada ya, Teman Pro 2 ya. Nah, itu kamu harus pastikan lagi 100% whole grain. Ya, jadi kamu harus pastikan itu 100% gandum utuh tulisannya. Nah, itu kalau misalnya kamu beli dengan tulisan yang menyertakan 100% gandum utuh, kamu bisa mendapatkan kesehatan, manfaat kesehatan yang maksimal gitu. Karena percuma aja kalau misalnya kita udah pakai multigrain nih misalnya gitu kan ya, enggak cuma satu aja, 2 3 4 5, tapi ya itu tadi diprosesnya secara berlebihan, akhirnya seratnya sama nutrisi alaminya tuh hilang. Kamu kayak enggak dapat apa-apa, kayak dapat ampasnya aja gitu, Teman Pro 2 ya. Lanjut lagi. Ini yang tadi sempat Sisil singgung, tanpa gula, bebas gula, tidak ada gula tambahan dan lain sebagainya. Nah, label si tanpa gula ini atau sugar free ini gak selalu berarti produk itu tuh bebas dari kalori atau sehat, Teman Pro 2. Seringkali nih misalnya produsen mengganti gula pasir dengan pemanis buatan seperti aspartam, terus juga sakarin atau gula alkohol ya. Ini biasanya kayak sorbitol gitulah, Teman Pro 2. Nah, meskipun rendah kalori, beberapa pemanis ini tetap bisa mempengaruhi metabolisme tubuh kamu kalau misalnya kamu konsumsi berlebihan. Jadi kamu lihat dulu ya, kandungan gulanya tuh apa sih manisnya gitu ya, dari apa sih gitu. Lanjut lagi, kalau misalnya kamu ada tulisan alami, all natural misalnya gitu ya, ini tuh salah satu istilah yang paling membingungkan, Teman Pro 2. Meskipun terdengar sehat, tapi label alami itu gak menjamin produk itu tuh kayak bebas dari pestisida, hormon, atau proses pabrik yang berat. Nah, istilah ini tuh sangat banget longgar definisinya secara hukum, sehingga sering banget ya cuma digunakan untuk menarik minat pembeli yang mencari makanan sehat. Gitu, Teman Pro 2. Misalnya nih, oh iya ini alami kok, dari pegunungan alami dan lain sebagainya. Tau-taunya ada apa namanya, kayak kaporitnya misalnya gitu loh ya, misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus lebih jeli lagi, Teman Pro 2. Lanjut, ada biasa nih yang dicari sama yang lagi diet, bebas lemak, fat free atau yang lain sebagainya, Teman Pro 2. Jadi hati-hati dengan produk yang berlabel rendah lemak ya atau bebas lemak. Masalahnya apa? Kalau misalnya lemak dihilangkan, ketika ya lemak itu dihilangkan, makanan tuh sering banget kehilangan rasa dan juga tekstur. Nah, untuk menutupi itu, Teman Pro 2, produsen biasanya tuh menambahkan gula, garam atau bahan pengental kimia lainnya supaya rasanya tuh tetap enak. Jadi walaupun bebas lemak, tapi justru kamu mengonsumsi gula berlebih atau garam berlebih atau bahan-bahan kimia lainnya berlebih, which is kayak
jelek dong jadinya, ya kan? Ya nggak sih, jadi kayak nggak sehat dong. Karena sebenarnya lemak tuh juga kita butuhin loh teman Pro 2 ya. Jadi nggak melulu lemak itu nggak baik ya, ada juga yang baik dan kita harus pilah-pilah lagi gitu. Misalkan kalau dibuang terus kamu cuma udah ini cuma bebas lemak tapi pakai komponen-komponen lainnya kan sayang banget ya nggak sih. Terus ada lagi nih yang dibilang dibuat dengan buah asli. Label ini tuh sering banget muncul di kemasan camilan-camilan anak, snack-snack anak atau minuman-minuman yang kotakan gitu ya kan, kotakan terus yang botolan, ah yang warna-warna itu lah ya pokoknya. Sering banget kan dibilang itu buah asli teman Pro 2. Tapi jumlah buah aslinya di dalamnya itu mungkin cuma ya setetes konsentrat buah doang. Jadi bukan buah benar-benar real food gitu loh ya. Bukan yang benar-benar makanan, kok makanan sih, buah gitu ya. Jadi kayak bukan buahnya buah gitu, tapi cuma kayak esensi atau konsentrat buah aja sebenarnya gitu. Nah sementara isinya itu 90% air gitu. Terus apalagi perasa buatan, apalagi si pemanis tadi gitu ya. Nah ini harus hati-hati teman Pro 2, kamu harus benar-benar cek lagi labelnya, apalagi susu. Sering kan kamu nemuin susu kan teman Pro 2 ya. Ada satu sampai sekarang aku selalu percaya banget susu itu karena dia 100% fresh milk. Ditulisnya paling awal. Jadi kalau kita mau lihat komposisi atau ingredients dari barang-barang yang kita beli, kamu lihat yang paling awal dulu. Terus hati-hati dengan huruf yang tebal. Biasanya itu punya efek samping dan lain-lain kalau misalkan kamu punya kondisi-kondisi tertentu teman Pro 2. Jadi kamu harus baca lagi labelnya. Bukan berarti ini yang dimakan sama influencer A kan, coba gitu misalnya. Tapi kamu enggak jeli komposisinya apa sih dan lain sebagainya. Kalau cuma cari enaknya doang ya, tapi enggak sehat buat apa gitu ya teman Pro 2 ya. Salah satunya kacang mungkin bisa kamu coba. Karena aku sedang menanti meteku. Terus ya teman Pro 2 ya. Jauh soalnya metanya dari Wonogiri, say. Oh, tuh kan. Terus lanjut lagi, kalau misalnya susu ya itu penting banget. Nah, aku juga baru belajar belakangan beberapa bulan inilah, hampir setengah tahun ini. Kayak, oh ya kita lihat lagi ya, susu sama yogurt. Yogurt kita harus lihat banget itu komposisinya teman Pro 2. Ya banyak banget yang di luar sana ternyata komposisinya. Dan keju, ya keju tuh benar-benar kamu harus cek banget. Karena banyak banget yang komposisinya malah lebih banyak bahan yang lainnya dibanding bahan realnya tadi. Contohnya tadi kayak misalkan buah-buahan, ternyata buahnya cuma konsentrat aja dan lain sebagainya. Ya itulah yang harus lebih jeli teman Pro 2 ya. Jadi tips berbelanja cerdas hari ini ya, buat kamu-kamu yang mungkin mau lihat, nah pengen nyoba makanan ini aja, mau nyoba, coba lihat lagi. Kamu harus baca banget ya, harus ini baca daftar komposisinya. Bahan apa sih yang tertulis di urutan pertama ya, kayak tadi Sisil bilang. Nah karena di urutan pertama itu adalah bahan dengan jumlah terbanyak dalam produk tertentu, biasa diawalin. Aku sering banget teman Pro 2 ya, nemuin kita mau beli fresh milk, tapi yang utamanya adalah air. Baru fresh milknya itu di posisi ketiga, which is cuma berapa puluh persen aja gitu loh. Beda kalau misalnya fresh milk 100%, susu segar, oh udah beli deh, beli gitu. Itu harus banget kamu cek lagi ya mulai sekarang. Terus cek informasi nilai gizi, ini penting banget. Jadi kamu fokus ke jumlah kalori, gula, dan natrium per takaran saji. Kadang-kadang kita keceleknya tuh satu botol yang isi 250 itu bisa untuk konsumsi dua kali teman Pro 2. Dua takar saji. Which is satu takar saji itu misalnya dia tulis gulanya adalah 10 atau 11 gram. Berarti kamu minum itu 22 gram bes. Ya kan? Bestie gak tuh? Jadi kamu harus banget cek lagi, cek and recheck lagi informasi nilai gizinya, itu penting. Enggak cuma MBG doang, kamu harus perhatiin nilai gizinya. Yang di mall-mall, yang di supermarket juga kamu harus cek lagi nilai gizi yang terkandung gitu teman Pro 2. Lanjut, jangan terpaku sama kemasan di depan yang keren-keren, kece-kece dengan label-label yang pokoknya real food atau mungkin sugar free dan lain sebagainya, fat free dan lain sebagainya. Please ya, kamu udah baca aja ingredients di belakangnya, informasi nilai gizi dan lain sebagainya, komposisinya tadi kamu cek ulang ya,
Oke, teman berdua, itu dulu tipsnya buat kamu yang lagi mau belanja dan lain sebagainya mungkin ya. Boleh banget ini, semoga bermanfaat buat kamu yang suka banget coba-coba makanan yang ada di supermarket gitu. Supermarket. Oke, lanjut deh, daripada kita permasalahin supermarket atau supermarket ya. Kayaknya kita baca WhatsApp dulu nih dari Kak Prapto. Selamat bertugas, semangat, sehat selalu ya. Apa sudah makan Mbak Sisil? Belum pulang ya? Belum lah, masih siaran ya Kak Prapto ya, nanti jam 3 baru pulang ya. Oke, hati-hati ya nanti di jalannya. Minta lagu doa untuk Musayang ya Mbak. Oke, karena di playlist kita gak ada, gimana kalau Sisil ganti dari Afif Kila dengan doa untuk kamu, boleh ya?

0: Mbak.
1: Ya, Mas.
0: Ahemnya yang merah, satu paknya berapa ya?
1: Oh, ahem yang merah 35, Mas.
0: 35, Mbak. Kalau ahem yang biru berapa?
1: Yang biru malah lebih mahal ya, Mas. 37.
0: Wela, mahal banget. Yang 15.000 enggak ada toh, Mbak?
1: Tenang, ada, Mas. Nih.
0: Loh. Serius ini 15.000? Kok bisa murah, Mbak?
1: Ya, kan yang ini enggak ada pitanya, Mas.
0: Oh, lah. Kalau solusi murah berarti harus beli yang ilegal, mending tak berhenti sisan wae lah, Mbak. Uangnya mending tak buat beli makan nasi di warteg aja.
1: Ya wes, malah beneran toh, Mas.
0: Loh, kok beneran?
1: Lah wong warteg di sebelah itu juga punya saya kok.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Teman Pro 2 balik lagi ya, kita update tentang makanan. Yes, ini kayaknya sering kita makan buahnya, tapi ternyata dia punya manfaat yang luar biasa dari daunnya teman Pro 2. Apalagi kalau bukan daun jambu. Ya, jambu apa ini Sil? Jambu biji pastinya ya. Jadi pohon jambu biji tuh salah satu tanaman yang mudah kita temuin ya di berbagai daerah di Indonesia. Nah selama ini banyak dari kita semua yang cuma menikmati buahnya aja teman Pro 2, si jambu biji ini. Tapi siapa sangka kalau misalkan daun jambu bijinya ini ternyata juga memiliki segudang khasiat, terutama untuk kesehatan kulit, teman Pro 2. Bagi kamu yang sering banget bermasalah dengan kulit, mulai dari bintik hitam, jerawat, noda, keriput, sampai hipersensitivitas, air rebusan daun jambu bisa jadi solusi yang alami banget buat kamu coba, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya gini, kalau dibandingkan dengan produk-produk kosmetik yang mengandung bahan kimia dan gak selalu cocok ke kita gitu ya, karena kan jenis kulit beda-beda, daun jambu itu menawarkan alternatif yang jauh lebih aman, murah lagi dan efektif. Kenapa murah? Ya tinggal minta aja kali ya ke tetangga yang punya gitu. Nah jadi daun jambu biji ini mengandung vitamin A, C, tembaga, mangan, terus magnesium dan juga kalium yang punya banyak manfaat bagi kesehatan kulit. Nah yang pertama, ini tuh bisa mengurangi bintik gelap, jadi yang kayak flek-flek gitulah teman Pro 2 ya. Ini daun jambu biji tuh memiliki zat aktif yang bisa mengurangi noda gelap dan bintik merah di area wajah gitu. Jadi manfaatnya bisa kayak bertindak sebagai toner alami, terus juga bisa mengembalikan kilau alami kulit kamu. Kemudian untuk mengobati jerawat, ini salah satunya yang pernah aku lihat temanku, karena dia waktu itu direbusin sama almarhum ibunya sama daun jambu. Aku ingatnya dulu adalah daun ini teman Pro 2, daun cincau, tahu kan ya? Nah, itu kan agak-agak mirip ya menurut aku gitu ya. Nah ternyata beda teman Pro 2, itu tuh ternyata daun jambu. Dan dia itu jerawatannya jerawatan yang parah. Dan aku baru relate, oh iya ternyata ini bisa buat nyembuhin jerawat. Nah ini bukan berdasarkan kata almarhum mah temannya Sisil, bukan. Tapi ini dinyatakan oleh sebuah penelitian, hasil dari sebuah penelitian dalam American Journal of Chinese Medicine, teman Pro 2, yang menyebutkan kalau misalkan daun jambu biji itu punya sifat antibakteri yang kuat gitu ya. Dan sifat ini tentunya membuat efektif untuk membunuh bakteri penyebab jerawat, terus juga menenangkan kulit yang teriritasi, sama mengurangi alergi dan kemerahan. Jadi kayak dibasuh gitu loh permukaan muka kamu nanti sama rebusan air itu. Karena memang teman Sisil tuh dulu pas masih ABG, sekarang udah ini aja ya. Pas masih kecil dulu tuh jerawatan tuh jerawat yang meradang gitu loh teman Pro 2, yang merah banget terus yang gede-gede gitu, radang lah intinya. Akhirnya direbusin lah itu sama almarhumah ibunya. Saat itu ya, dulu masih ada, sekarang udah gak ada teman Pro 2. Nah lanjut lagi, ini ternyata bisa untuk mengurangi keriput dan juga tanda penuaan. Nah ini bagi kamu yang menolak tua ya, kayaknya boleh dicoba. Abis ini kayaknya aku bakal coba deh teman Pro 2 ya. Jadi daun biji itu kaya akan antioksidan yang bisa melawan radikal bebas penyebab penuaan dini. Jadi ini tuh bisa mencegah munculnya garis halus dan juga keriput, gak perlu tuh botoks-botoksan, gak perlu ya. Terus menjaga kulit kamu buat kenceng dan juga sehat gitu ya. Dan kandungan likopennya membuat kulit kamu terlindungi dan ini sangat-sangat baik ya untuk efek buruk dari sinar UV yang terpapar ke wajah kamu atau ke kulit kamu lah ya. Terus ini juga bisa mengatasi dermatitis atopik ya, di mana kondisi kulit yang ditandai dengan gatal, merah, bengkak dan kulit pecah-pecah. Kandungan dalam daun jambu biji ini itu bermanfaat untuk mengurangi kemerahan dan peradangan tentunya. Kemudian ini mencegah pelepasan histamin atau zat pemicu gejala alergi teman Pro 2 dan membantu meredakan rasa gatal-gatal. Cara buatnya gampang banget, aku bisa kasih sedikit tips buat kamu mungkin ya. Ambil beberapa daun jambu biji segar. Kamu cuci dulu ya sampai bersih, nggak, jangan diremes-remes, nanti aja remesnya. Terus udah gitu habis itu teman Pro 2 baru dihancurin atau diremes gitu ya, supaya apa, kandungannya itu lebih mudah keluar. Diremes-remes bejek-bejek itu aja. Terus habis itu rebuslah daun itu ke dalam panci berisi air sampai airnya berubah warna menjadi coklat yang pekat banget.

Teman Pro 2, kamu masih di Santai Siang, tentunya Pro 2 FM Solo bareng aku Sylvia Zee. Tapi setelah ini, selama 1 jam ke depan, kamu bakal ditemenin sama Shirley Angeli di Sportlisius sepekan, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita bakal update informasi seputar dunia olahraga selama 1 jam ke depan di Sportlisius.

0: Ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Saatnya kita ke Sportlicious, informasi olahraga buat nemenin kamu di akhir pekan ini, oke? Aku awali dari cabang olahraga basket. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi, lagi serius ya untuk membenahi persiapan tim nasional dalam penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi, yaitu Nirmala Dewi, juga sempat bilang tuh kalau federasi tuh nggak pengen Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga bisa menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia. Karena Indonesia emang dijadwalkan menjadi tuan rumah FIBA U16 Asia Cup 2027 dan FIBA U17 Basketball World Cup 2028 sektor putri. Nah, untuk sektor putra, Indonesia akan menggelar FIBA U18 Asia Cup 2028 dan FIBA U19 Basketball World Cup 2029. Menurut Nirmala, persiapan sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun lalu. Entah itu dari sisi kesiapan sebagai tuan rumah maupun penguatan pembinaan tim nasional. Bahkan Perbasi juga terus memperluas program pembinaan lewat Basketball for Good yang ditujukan untuk mengenalkan basket kepada anak-anak dan masyarakat umum, terutama di lingkungan sekolah, teman Pro 2. Gak cuma itu, tapi dukungan penuh dari FIBA ini membuat Perbasi makin percaya diri dalam menjalankan berbagai program pengembangan basket nasional. Gitu deh. Karena emang sebelumnya kita alias Indonesia udah pernah menjadi tuan rumah ya FIBA Asia Cup 2022 pada saat itu dan ikut menggelar FIBA Basketball World Cup 2023 atau 2023 barengan sama Filipina dan juga Jepang. Jadi pengalaman itu menjadi modal penting lah untuk kembali menggelar ajang basket internasional. Gitu deh. Iya sih, setuju pengembangan cabang olahraga basket di Indonesia ini semoga bisa makin bagus ya. Karena Indonesia pun kan punya banyak klub-klub basket ya. Solo pun juga ada, Kesatria Bengawan Solo yang habis meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Raja Wali Medan di Gor Unimed hari Rabu 6 Mei 2026 kemarin. Kesatria Bengawan Solo memastikan kemenangan 101-97 setelah pertandingan berlanjut sampai babak tambahan waktu atau overtime. KBS alias tim basket asal Solo, Kesatria Bengawan Solo, sempat kehilangan momentum sih di akhir kuarter keempat setelah Raja Wali berhasil mengejar ketertinggalan poin. Tapi tim tamu alias KBS mampu bangkit dan memaksakan pertandingan berlanjut sampai overtime dengan skor imbang 92-92 gitulah. Pemain asing dari KBS namanya Gatis menjadi pemain yang penting sih di pertandingan kemarin karena dia mencetak poin penyeimbang di detik-detik akhir kuarter keempat untuk menjaga peluang kemenangan dari Kesatria Bengawan Solo. Gitu deh teman Pro 2. Tapi yang jelas juga ada dukungan dari pemain lokal ya yang membantu Kesatria Bengawan Solo menjaga ritme permainan di sepanjang laga. Seperti Avan Seputra yang menyumbang 13 poin dan Abraham Renaldi yang mencetak 12 poin.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: 50 hari menjelang Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Athleisius, informasi
1: kita olahraga. Lanjut lagi dari Piala AFF U19 2026. Presiden Konfederasi Sepak Bola ASEAN AFF yaitu Kiev Samet, dia memuji Indonesia sebagai tuan rumah kompetisi sepak bola sekawasan. Dia sempat bilang itu saat menghadiri undian Piala AFF U19 2026 di Medan Sumatera Utara hari Kamis kemarin ya, 7 Mei 2026. Nah, undian ini berlangsung di kantor Gubernur Sumatera Utara. Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir juga menilai bahwa pelaksanaan Piala AFF U19 ini tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa dukungan pemerintah daerah. Berarti ya, Pemprov Sumatera Utara gitu. Dari Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution juga merasa terhormat karena kotanya dipercaya menjadi tuan rumah Piala AFF U19 2026. Dan ya udah lama juga sih Medan tidak menjadi ajang resmi kompetisi ASEAN. Emang Piala AFF U19 2026 akan berlangsung tanggal 1 sampai 14 Juni 2026. Berdasarkan hasil undian, Indonesia tergabung di grup A bersama dengan Vietnam, Timor Leste, dan juga Myanmar. Sebagai juara bertahan di edisi 2024, Indonesia ditargetkan mengulang sejarah. Waduh, agak berat tapi justru aku harap sih ini jadi motivasi ya, jadi semangat untuk Timnas Indonesia. Karena pelatih Timnas Indonesia U19 yaitu Nova Arianto juga menyatakan siap bersaing dalam Piala AFF U19 2026. Dan sebelum tampil dalam ajang ini, persiapan telah dilakukan di Yogyakarta. Terus stadion mana aja dong yang dipakai untuk ajang ini? Ada beberapa teman Pro 2. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga bilang nih kalau stadion dan Medan itu menjadi stadion yang sudah dipersiapkan dan sekarang sedang dalam tahap revitalisasi dan itu akan terus dipercepat dan dioptimalkan. Meski tahap revitalisasi, Arya menegaskan kalau stadion yang diproyeksikan berkapasitas 20.000 penonton ini resmi menjadi arena turnamen internasional itu. Selain Stadion Utama Sumatera Utara dan Stadion Teladan, ada juga Stadion Madya yang nanti akan menjadi venue untuk ajang Piala AFF U19 2026. Bahkan Pak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menyerahkan seluruh hasil Piala AFF U19 kepada manajemen pelatih tim nasional. Karena Pak Erick mengatakan kalau pelatih lebih mengetahui lah seluruh persiapan tim termasuk kondisi pemain dalam mengikuti kejuaraan internasional itu. Dan yakin juga sih bahwa Indonesia yang ditangani sama Nova Arianto U19-nya ini punya persiapan yang matang di turnamen 2 tahunan ini. Bismillah. Semoga Indonesia juara lagi ya. Amin.

0: Kulisius, informasi olahraga.
1: Salah satu yang lagi banyak banget update-nya adalah balapan ya. Karena pembalap muda Indonesia emang wow, gokil, keren-keren banget prestasinya di MotoGP. Pekan ini Veda Ega Pratama juga balapan lagi ya di Moto3. Terus ada Mario Aji juga yang akan menjalani balapan di Moto2. Nah, tapi biasanya tuh mereka langsung balapan gitu aja dan ngikuti alur aja, kelak-keloknya, tikungannya yang banyak itu. Apa gimana sih gitu ya? Pasti kan enggak semudah itu. Nah, ternyata Veda Ega Pratama tuh menjalani sesi track walk di hari Kamis 7 Mei atau sehari sebelum dia balapan di sirkuit Le Mans dalam rangkaian Moto3 Prancis 2026. Balapan Moto3, Moto2 dan MotoGP yang akan berlangsung di pekan ini membuat para pembalap sudah turun duluan ke sirkuit Bugatti yang berlokasi di Le Mans, Prancis sejak 3 hari sebelum balapan. Nah, di sesi track walk ini, pembalap dan kru biasanya berjalan kaki menyusuri sirkuit gitu ya untuk mengetahui dan menganalisis lintasan yang akan dilalui di saat race. Dari pengamatan selama sesi ini, seorang pembalap dan kru bisa tahu tuh detail aspal sampai tikungan ya, sehingga bisa menjadi pijakan lah untuk melakukan setting pada motor sebelum latihan. Selain soal strategi, yang gak kalah penting dari track walk ini adalah soal keamanan. Makanya menjelang Moto3 Prancis, Veda berserta dengan pembalap lain bersama krunya juga melakukan sesi track walk. Selain Veda, ada juga Mario Aji, Zen Mitani, Taiyo Furusato dan juga kru sama mekanik yang ikut menemani keempat pembalap yang berlaga di Moto2 dan juga Moto3. Semoga pembalap muda Indonesia terus mengukir prestasi di kancah internasional.

Keris sebagai warisan budaya tak benda. Keris merupakan senjata sekaligus benda spiritual karena dianggap memiliki kekuatan magis. Keris berasal dari tanah Jawa pada abad ke-10 dan mulai menyebar hingga ke seluruh Asia Tenggara. Bila keris biasanya tipis dengan bentuk asimetris dan terbuat dari logam. Sementara sarung keris terbuat dari kayu dan bahan lainnya seperti gading dan emas. Perajin keris yang disebut dengan empu biasanya merupakan orang yang sangat dihormati.

0: Sportlicious, informasi olahraga.
1: Piala Dunia 2026 sudah punya jagoan atau belum, teman Pro 2? Coach Justin menjagokan dua negara sebagai kandidat kuat untuk juara Piala Dunia 2026. Belanda yang lekat dengan citranya di media sosial gak masuk ke dalam daftarnya Coach Justin sih. Mantan pelatih timnas futsal Indonesia itu menaruh ekspektasi tinggi kepada wakil dari Eropa. Mana tuh Perancis dan Spanyol menurut Coach Justin? Perancis ini adalah juara Piala Dunia 2018 dan runner-up Piala Dunia 2022. Sedangkan Spanyol adalah juara Piala Eropa 2024. Tapi ketika ditanya tentang tim yang paling kuat di antara Perancis dan Spanyol, Coach Justin lebih yakin dengan tim Matador. Dan dia berharap Lamine Yamal bisa maksimal di tengah masa pemulihan cedera hamstring. Bahkan Coach Justin juga menaruh perhatian ke beberapa tim seperti wakil dari Asia yaitu Uzbekistan dan tim dari Amerika Selatan, Ekuador, karena menurutnya akan menjadi tim yang ngasih kejutan. Penasaran sih, emang udah kerasa ya euforia Piala Dunia 2026 ini. Bahkan menurut Coach Justin, Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo tuh gak akan menjadi pusat perhatian lagi. Sebaliknya, penampilan pemain-pemain bintang generasi baru nih diharapkan bisa menjadi pusat perhatian. Gitu deh. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Jadi pengen nonton Piala Dunia kalau kayak begini. Tapi kalau mau nonton, wah, infonya dari rri.co.id nih. Harga tiket final Piala Dunia 2026 sekarang kembali menjadi perbincangan yang hangat ya, karena ada tiket yang dijual sampai 11,5 juta dolar Amerika Serikat. Ya, ini sampai 199 miliar dengan kurs sekarang ya. Dan harga itu muncul dalam iklan di platform penjualan ulang gitulah, reseller yang langsung memicu banyak keluhan. Ironisnya tiket yang nilainya ratusan miliar itu ya, bukan kategori kursi terbaik stadion, tapi kursi kategori 3. Padahal harga tiket kategori 1 aja bisa didapatkan mulai dari harga 28.000 sampai 731.000 dolar Amerika Serikat. Tapi banyak pihak juga sih yang menduga harga itu hanyalah aksi spekulasi atau sindiran terhadap FIFA, karena mereka cenderung lepas tangan terhadap praktik penjualan ulang tiket Piala Dunia 2026 yang semena-mena. Fenomena ini muncul setelah FIFA memakai sistem harga dinamis pada penjualan tiket resmi, dan harga tiket jadi berubah deh mengikuti tingginya permintaan. Sistem itu membuat harga tiket fluktuatif ya, mengikuti besarnya permintaan pasar. Nah, kondisi ini tuh ngasih peluang besar gitu loh bagi para spekulan dan calo untuk meraup keuntungan berlipat ganda lewat platform reseller. Presiden FIFA Gianni Infantino juga mengakui permintaan tiket memang sangat besar, sampai menyentuh sekitar 500 juta permintaan tiket Piala Dunia 2026, sehingga walau ada kenaikan harga sekalipun itu adalah hal yang wajar menurutnya. Aduh. Ya aku sih pengen banyaklah, seluruh dunia pengen nonton Piala Dunia, nah kan. Tapi Infantino menegaskan kalau sebenarnya tidak semua tiket itu dijual dengan harga mahal, karena menurutnya masih tersedia juga tiket dengan harga lebih terjangkau bagi para penggemar. Selain tiket, biaya perjalanan menuju stadion juga menuai kritik yang besar ya. Ongkos transportasi menuju MetLife Stadium gitu ya, itu juga disebut ikut melonjak drastis di angka yang kurang masuk akal. Hiya. Murung niatku mau nonton Piala Dunia. Tapi kalau mau aja, pengen banget. Teman Pro 2, barusan jadi informasi terakhir dari aku di Sportlicious ya. Jangan lupa kamu update-update terus dan ikutin juga Piala Dunia 2026 di Pesta Bola Dunia. Karena RRI sebagai official sub-licensed broadcaster of FIFA World Cup 2026 akan menghadirkan segmen-segmen program spesial Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak dan have a nice weekend.

0: Sudah kamu simak Sport Lazio sepekan. See ya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Fariza Aji Nugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengerinnya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Zaman Pro 2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada, biar kalian gak kena tipu.
2: Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.

0: Harus begitu ya?
1: Iya, kan biar agak rame.
0: Yaudah, kalau
1: suara aku agak gak kedengeran ya.
0: Ya, Anda kan, wah. Gimana? Saya, wih.
1: Enggak gitu.
0: Oh, enggak gitu ya. Kenapa?
1: Sekali ya,
0: coba saya. Dicari tombol untuk pembesar kudu headphone
1: deket,
0: Anda.
1: Kudu deket, Pak. Kudu deket. Gitu.
0: Suara siapa yang kudu
1: suara
0: dekat?
1: Suara saya. Oh. Lihat di situ apakah over apa enggak?
0: Kalau di sini aman-aman baik.
1: Aman-aman aja ya.
0: Aman-aman aja.
1: Oke, saya geserin dulu. Oh, maaf.
0: Ya. Nah, ini gimmicknya Sisil teman Pro 2 ya. Gimmicknya adalah lempar. Tadi bunyinya kayak ngelempar kertas ya, tapi ternyata kaca ya.
1: Kaca.
0: Pernah nancep ke saya lagi.
1: Tajam dong ya.
0: Jangan.
1: Ayo teman Pro 2, akhirnya kita kembali lagi di formasi lengkap, yes.
0: Wes, formasi lengkap ngalahin formasi sepak bola. Ayo, teman Pro 2.
1: Udah bukan 4-2-4 atau 2-2-4.
0: 4-4-2.
1: 4-4-2 salah.
0: Kebalik 2-2-4.
1: Iya, duanya lagi kemana ya?
0: Iya.
1: Ada aku Sylvia Z.
0: Aku Rifki Minov.
1: Yang bakal temenin kamu di
0: Indonesia Top 20.
1: Yang bakal menghadirkan 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.
0: Bener.
1: Minggu ini.
0: Iya, sebelum ke posisi 20 berarti ya.
1: Ya. Nih. Kita gimana mau ke satu aja, Pak ya? Enggak, Anda tuh enggak ada saya ngomong, saya loading ini.
0: Lah iya makanya. Seperti Anda tuh kayak kesabet apa gitu kan, iya, ya. Kesambet rezeki besar maksudnya.
1: Amin.
0: Kita juga ya teman Pro 2 ya, amin, suatu saat kesambet rezeki besar.
1: Enggak mau kesambet ya, takut banget kalau kesambet. Kesambit, Pak.
0: Oh, kesambit tuh, Pak.
1: Sambit lebih sakit ya, Pak ya?
0: Sakit. Tapi kesambit uang sekarung enggak sakit sih. Asal ditangkep, asal ditangkep.
1: Duitnya logaman lagi, Pak. Logamnya logam mulia. Waduh, ngeri banget.
0: Jadi ingat itu dulu kasus yang itu, yang apa? Rakyat bersatu menabung, bukan menabung, menyumbang.
1: Oh, koin-koin ya. Koin. Itu kan. Iya, iya.
0: Koin untuk siapa?
1: Sakit, nah, ya. Pasti tahu deh teman Pro 2 ya.
0: Yaudah, kan? Fokus lagi ke Indonesia Top 20.
1: Balik yuk, balik.
0: Ada yang harus keluar sebelum masuk ke posisi 20 teman Pro 2. Yang keluar siapa sih?
1: Di sini kepotong lagi, Pak.
0: Oh ya udah.
1: Saya 20 boleh enggak?
0: Oh, datanya kepotong. Ya sudah. Yang lengkap di sini enggak kepotong, Sil.
1: Oke. Okay.
0: Yang harus keluar adalah Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Saling Cinta.
1: Oh, ini yang sad boy ya?
0: Bukan. Gitu lagi.
1: Iya.
0: Tuhan tahu kita saling cinta. Tadi kitanya enggak kesebut lagi, Sil.
1: Iya, Tuhan tahu saling cinta.
0: Nah, ini dia lagunya. Walaupun harus keluar, kita kasih cuplikannya lagunya.
1: Boleh.

0: Kasih tahu Sil, kalau yang keluar Fajar Nur bukan Fajar Sad Boy.
1: Iya.
0: Dengan Tuhan tahu kita saling cinta. Iya.
1: Gimmick kita nggak ada berubah-ubah ya Ki ya. Dari tahun berapa sampai sekarang belum berubah.
0: Enggak.
1: Mungkin kita harus mencari gimmick yang lain Ki.
0: Ah, sebelum FYP janganlah Sil.
1: Oh iya ya. Oke, baiklah. Oke, kalau tadi ada Fajar yang bukan Sad Boy tapi Fajar Nur yang harus keluar teman Pro 2, sekarang kita naik lagi satu peringkat. Ini menjadi newcomers.
0: Newcomers.
1: Bahasanya abis ini pindah nih ke manca top 20.
0: Hai, jangan dong.
1: Iya.
0: Di Indonesia aja.
1: Indonesia aja ya, kita cinta Indonesia.
0: Bener.
1: Indonesian pride.
0: Yes.
1: Di angka lagi. Di posisi ke-20 teman Pro 2 ada yang baru masuk, Vanessa Z dan juga Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Gimana Ki lagunya Ki?
0: Takkan terulang
1: lagi.
0: Enggak
1: ngarang banget sih.
0: Enggak, beda. Ini kita dengerin ya.
1: Iya.
0: Baru masuk di Indonesia top 20 posisi 20.

0: yang bener begini, Sil.
1: Oh gitu, bukan kayak kita tadi maksudnya ya?
0: Bukan, lagunya yang bener, enak loh ini lagunya.
1: Iya.
0: Aduh, kalo pantas masuk.
1: Kalau kita tadi gak jelas banget ya?
0: Enggak, kita udah gak jelas asal-usulnya. Iya. Enggak, jangan dong. Gak
1: boleh gitu dong.
0: Gak boleh gitu. Kita jelas kok asal-usulnya teman Pro 2. Mm-hmm. Gimana caranya jadi penyiar Pro 2 pun jelas caranya. Ya iyalah, masa gak jelas. Buset, ujuk-ujuk masuk.
1: Iya, tidak sabotase loh ya.
0: Tidak. Sekarang lanjut di Indonesia Top 20, Sylvia Z.
1: Waduh. Iya, kita lanjut lagi nih.
0: Iya.
1: Berarti di posisi ke-19. Kalau tadi kan kita udah di posisi ke-20 ya, teman-teman.
0: Bener.
1: Ya. Sekarang kita naik lagi satu peringkat ya bahasanya.
0: Satu posisi.
1: Karena hari ini Rifki tugasnya adalah ngapain Ki?
0: Saya
1: operatorin
0: juga dan jadi, juga rekaman juga.
1: Iya, dan jadinya banyak saya yang akan bicara ya teman-teman.
0: Iya, betul.
1: Jadi lanjut aja deh, kita naik ke satu peringkat, ada di posisi ke-19, ada It Gitaf, yes,
0: dengan
1: Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Lanjut lagi ke posisi 18. Kenapa?
1: Enggak, lagi enak dengerin lagu.
0: Tadi kok gitu.
1: Enggak.
0: Kira-kira molet.
1: Mulet. Oh, tidak. Mulet.
0: Ngolet ya. Ya.
1: Gitu. Lanjut deh, kita ke posisi 18 nih ya, Ki.
0: Ada duet ya, Sil.
1: Yes, ada Rifki Minov. Oh, salah.
0: Rifki Minov sama Sisil, bener.
1: Ada Indonesia Mahalini 20. Featuring No Stress ya. Dengan apa, Ki?
0: Rinduku Rindu. Miss, My Miss berarti ya, kalau di bahasa Inggrisin. Enggak, bukan gitu. Yaudah, Rinduku Rindu nih. Mahalini No Stress. Posisi berapa?
1: Di posisi 18.

0: Nih udah, sekarang udah ngomong.
1: Udah, tadi giliran Rini ngomong, tapi Bapak mematikan mic saya. Ini studio apa gedung D?
0: Sudah. Gedung Deknen maksudnya. Gedung Deknen. Deknen ini kan dia kalau bahasa Indonesianya ya.
1: Dia, benar hanya dia.
0: Dia punya gedung.
1: Salah.
0: Matiin mic.
1: Salah. Lanjut aja, gimana kalau kita dengerin Yura Yunita ya, yang ada di posisi ke-17 nih, teman Pro 2 dan juga Rifki.
0: Benar.
1: Judulnya apa?
0: MGA.
1: Enggak.
0: Mau jadi apa? Kan disingkat MGA.

0: ini ada lagu semusim teman Pro 2 yang baru aja kamu dengerin.
1: Bener.
0: Yang berada di posisi ke pasti lihat dulu.
1: 16. 16. Enggak, saya enggak lihat dulu. Oh. Saya mastiin lihat dulu.
0: Itu salah satu cara ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Tadi udah ada lagu semusim di posisi ke 16.
1: Anda ngebales ya?
0: Iya.
1: Tadi Anda sempat loading, sekarang saya yang loading.
0: It's okay, it's okay.
1: Kita loading kuadrat lama-lama.
0: Iya, iya, benar-benar. Ini kita untung masih fokus. Biasa kita udah nggak ngerti hitung.
1: Udah lapar lah, udah ngantuk lah, nggak fokus
0: ada
1: lah.
0: Ada cookies.
1: Kita. Oh iya, ini ya.
0: Jangan goyah kawan. Ya.
1: Gak ini.
0: Gak ASMR juga.
1: Oh, gak ASMR ya. Saya kira ASMR.
0: Beda lagi. SMS kali ya. Yuk, lanjut kita ke posisi ke-15 nih teman Pro 2 ya, yang udah ada di chart ini selama 2 pekan ya. Minggu lalu dia ini berada di posisi ke-20 Ki.
1: Oh, gitu. Saya tahu dari solois cewek muda Indonesia kan?
0: Yes.
1: Bernadia.
0: Yang katanya sih galau brutal banget nih lagu.
1: Wah, judulnya
0: galau brutal. Enggak, rabun jauh. Udah rabun jauh lagi.
1: Galau brutal kalau di singkat apa coba?
0: Gabut.
1: Galau brutal disingkat. Iya. Gabrut.
0: Gabut. Udah deh, kita benerin aja deh.
1: Galau brutal beda lagi. Kita benerin aja nih lagunya Rabun Jauh. Di posisi berapa?
0: Benerin, dengerin.
1: Oh, dengerin ya. Makanya benerin dong. Kita dengerin ya. Rabun Jauh dari Bernada di posisi
0: 15. 15.
1: 15 coy, 15.

0: Iya,
1: makin
0: iya.
1: Aku cinta kalau kata Bresia Jodi featuring Glenn Samuel sama
0: Anang Hermansyah dan Krisdayanti.
1: Salah, Andirianto.
0: Oh, Andirianto. Tapi kan ini lagu dulu punya dia, iya, punya mereka.
1: Oh, tapi lebih kalau menurutmu ya, di aransemen ulang gini lebih sok yang dulu apa yang sekarang?
0: Ini
1: kan ya.
0: Serius.
1: Lebih kayak kekinian banget ya.
0: Bener. Kalau di versinya Andirianto, Glenn Samuel dan Bresia Jodi, Makin Aku Cinta tuh mahal di bagian aransemen.
1: Oh gitu.
0: Tapi kalau versinya Anang dan Krisdayanti dulu, mahal di bagian suara.
1: Maknanya kayaknya lebih dalam
0: ya. Iya, jadi kan? Mahal banget. Jadi kayak lagu ini, wah, maknanya lebih eksklusif, wow, gitu loh ya. Kalau dulu suaranya Mas Anang sama KD kan di ini Makin Aku Cinta juga. Lengkingannya Mas Anang gitu kan dengan suara divanya KD gitu, iya. Ngemix banget.
1: Tuh pokoknya ngemix banget lah.
0: Iya, ngemix banget. Tapi tanpa kopi ya.
1: Iya.
0: Kopi plus mic jadinya apa?
1: Itu tadi di posisi ke-14 ya, teman Pro 2. Kita maju lagi di posisi ke-13 ada For Revenge
0: dengan
1: Saat Ku Benci. Saat
0: dunia benci dan seisinya ya.
1: Kebalik. Saat Ku Benci dunia dan seisinya. Bapak kebalik-balik mulu kok.
0: Kebalik ya. Ya udah, ini Bu udah dibalik nih Bu. Bener nih biar itu biar apa? Biar kering jemuran kali. Panas ya sih, Le?
1: Iya, banget.
0: Panas nih. Ya udah, sambil panas-panas teman Pro 2 sambil dengerin di Indonesia Top 20. For Event ya, Saat Ku Benci Dunia dan Sisinya posisi
1: ke 14, 13.
0: Lihat dulu ya, 13.
1: Lupa.

0: Kau tak ada.
1: Enggak, beda lagi.
0: Itu lagu siapa, Ki?
1: Ya ampun. Itu terus ntar refnya gini. Ada cerita. Kita kayak ngerangkum lagu ya.
0: Rangkuman lagu tau gak?
1: Beda, itu lagunya siapa? Aku lupa sih, Sil.
0: Itu
1: siapa?
0: Lagu siapa ya? Nah, udah lah, kita skip deh, nanti aja carinya.
1: Iya, kalau yang kita dengerin ini baru lagunya Bilal Indrajaya.
0: Yang apa tuh?
1: Sama Maudie Ayunda, Kau, yang judulnya itu.
0: Oh, yang Kau. Ada di posisi 12 ya?
1: Iya, lihat data ya.

0: Indonesia Top 20 dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, lanjut sama Rifki Minov
1: dan Julviazi.
0: Posisi 12 ya, ini lagunya Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda dengan Kau. Berarti naik ke posisi 11 ya, Sil ya.
1: Yes.
0: Ada siapakah? Duet lagi kayaknya, Sil.
1: Duet lagi, ada Marion Jola featuring Rai Putra. Ini mereka kayaknya capek banget. Gak selesai-selesai sampai sekarang soalnya kawinnya.
0: Wih, kawin lari maksudnya.
1: Kawin lari. Yeah. Jadi muter-muter terus.
0: Ntar kalau misalnya ngos-ngosan juga istirahat.
1: Oh gitu ya.
0: Lari terus kan pasti ngos-ngosan.
1: Makanya, nih di posisi 11 ya.
0: Iya, posisi 11. Marion Jola, Rai Putra, kawin lari.

0: Udah nyampe posisi 10 besar. Di top 20 berarti kita masuk ke top 10 ya.
1: Top 10 dong.
0: Iya benar.
1: 10 top 10. Baju.
0: Saya tadi mau bilangnya 10 to 5 loh. Kenapa Anda bisa ke 10 top? Beda lagi.
1: Beda ya, Pak.
0: Beda.
1: Beda.
0: Ya itu cowok enggak bisa pakai. Ya iyalah, masa cowok pakai itu.
1: Iya. Ya udah deh.
0: Gak kodratnya gitu, dong.
1: Iya, beda lagi itu ya, Kak ya.
0: Terus?
1: Kita langsung kasih tahu aja kali ya posisi 10 ini katanya yang benar-benar lagunya tuh
0: apa?
1: Enak banget, tahu enggak?
0: Oh.
1: Karena sampai teman pro 2 kita tuh ada yang nangis dengan lagu ini pas aku puterin.
0: Siapa?
1: Ada Kak siapa? Kak Catur yang
0: Kak Catur.
1: Nangis. Salah satunya Kak Catur yang nangis.
0: Iya, suaranya kayak Ebit Gade ya?
1: Iya.
0: Iya kan, awal-awal nih.
1: Lagunya ini lagu dari Enau dan juga Ari Lesmana, teman pro 2 ya, di mana judulnya adalah Sesi Potret. Dalam sih, Bang.
0: Ya, di posisi 10 Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Surakarta.

0: minggu ini.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
2: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencetak sejarah baru dalam menyelenggarakan sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen 4 tahunan ini digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tak hanya soal tuan rumah, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 42 tim, membuat FIFA menerapkan format babak grup baru. Sebanyak 48 tim dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim dengan persaingan yang diprediksi semakin ketat. Perubahan format ini juga berdampak pada durasi turnamen. Piala Dunia 2026 akan berlangsung selama 39 hari, menjadikannya edisi terpanjang sepanjang sejarah Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 12 Juni 2026. Laga pembuka akan mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan, yang sekaligus menandai dimulainya pesta sepak bola terbesar di dunia. Dengan skala yang lebih besar dan format baru, Piala Dunia 2026 diprediksi menghadirkan warna dan dinamika berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. We'll be right back.

0: Lanjut-lanjut di Indonesia Top 20, Sil. Mm-hmm. Ini posisi 9 ya. Mm-mm. Posisi 9 ada solois cewek muda Indonesia, ada Echa.
1: Echa atau Elsa Japasal.
0: Dengan lagunya?
1: Yes. Buku Karangan.
0: Buku Karangan. Di posisi 9 berarti kita naik lagi ke posisi berapa, Sil?
1: Kita maju lagi dong ke 8.
0: Nah, ini 8 ada siapa sih?
1: Kalau tadi ada cewek, sekarang ada cowok, Ki.
0: Sekarang senior sih cowoknya sih.
1: Iya, senior banget kalau ini ya.
0: Iya lah.
1: 17-17an lah pokoknya.
0: Ivan ya berarti ya?
1: Iya.
0: Ivan dong. Dengan jadi, lagunya?
1: Jangan Paksa Rindu.
0: Wah, ini lagu nih. Nah ini suaranya nih, iya, enak ya?
1: Enak ya?
0: Enak ya?
1: Gimana kalau kita tidur?
0: Jangan dong, kelarin dulu suaranya. Oh, iya. Suaranya lagi. Siarannya. Suaranya. Nah ini suaranya Ivan dengan Jangan Paksa Rindu di posisi...
1: ke-8.

0: Akita. Ini kita mau nyanyi bareng, berasa kayak konser gitu.
1: Iya, kita kayak mau nyanyi bareng gitu loh. Padahal kita gak janjian sama sekali, teman Pro 2 emang dasar ya.
0: Iya, emang dasar kita tuh kok kayaknya sama gitu ya. Mana dia sifatnya kecewek-cewekan, saya kelaki-lakian lagi. Kebalik. Enggak kebalik, gue enggak kebalik, bener.
1: Kalau kebalik jadi kena tanya dong.
0: Iya dong, pada kuadratnya. Kita buat menyenangkan.
1: Siapa? Itu tadi ada Bernadia ya, teman Bro 2 ya. Dengan kita buat menyenangkan.
0: Iya nih, dari masih.
1: Posisi keberapa sih?
0: Posisi ketujuh.
1: Ketujuh ya.
0: Iya, setelah kemarin di posisi keberapa sih?
1: Kemarin tuh di posisi ke-6. Berarti turun satu peringkat dong.
0: Udah berapa minggu tapi di Indonesia?
1: Udah 10 minggu.
0: Udah lama. Yaudah, ini naik lagi ya. Ya iyalah, dari posisi 7 naik ke berapa?
1: Ke posisi 5, enggak, posisi 6 teman Pro 2 ya.
0: Itu akselerasi Excel itu emang.
1: Iya, gak
0: program apa. Excel.
1: Excel itu Word itu kan, gak salah.
0: Wey, beda, Microsoft Excel, temennya okay. Word.
1: Kita ke posisi ke-5 aja langsung.
0: Iya, posisi 6 dong, ada siapa?
1: Ada batas senja nih teman Pro 2. Rumah dan baju barumu.

0: Sil.
1: Lanjut, jadinya mau beli apa tuh?
0: Ya rumah sama baju barunya.
1: Oh, rumah sama baju baru ya.
0: Iya, okay. Batas senja kan pengennya begitu, beli rumah sama baju baru, ya
1: amin.
0: Kan?
1: Kita aminin aja ya.
0: Amin. Semoga kita pun juga ya, Sil.
1: Amin.
0: Iya kan? Kalau udah punya beli lagi.
1: Iya.
0: Ya enggak apa-apa kan buat investasi kalau rumah mah.
1: Setuju, kawan.
0: Nah, lanjut kalau gitu kita juga setuju akan lanjutkan Indonesia Top 20.
1: Yes.
0: Di posisi berapa sekarang?
1: Top 5 dong.
0: Wih, udah masuk nomor 5 ya?
1: Iya, ah. Keren banget ya.
0: Siapa,
1: ini
0: siapa?
1: Ada NPD nih dengan Sempurnanya Aku Teman Pro 2.
0: Sempurnanya.
1: Beda.
0: Oh, memang beda.
1: Kan sempurna.
0: Beda lagi. Ya ampun. Ini belum Sempurnanya Ed Sheeran nih.
1: Oh, beda dong. Perfect dong.
0: Perfect ya.

0: Lanjut, lanjut, lanjut.
1: Oke, kita ke posisi selanjutnya ya, teman Pro 2 di top 4.
0: Wih, udah masuk 4, top 4.
1: Top 4.
0: Ntar kalau udah nyampe 1 nih ya, udah nyampe posisi 1, top 1 gitu
1: top
0: ya.
1: Top 1, Oli kali ya.
0: Hey, hey.
1: Yuk.
0: Top 4, siapa yang ngisi?
1: Ada Sal Priyadi.
0: Ada titik, titik. Eh, tumben ngomongnya bener.
1: Iya dong.
0: Biasanya kan kemarin Sal Pribadi.
1: Iya.
0: Sekarang Sal Priyadi ya?
1: Iya, iya udah okay. Berubah.
0: Ada titik-titik di ujung doa. Sal Priyadi di posisi?
1: Keempat.
0: Empat ya, betul.

0: Tuh udah ada tuh liriknya. Tadi kan kamu nyari yang ada titik-titik. Itu di awal banget.
1: Itu di awal banget. Baru tadi ya nyanyiin. Itu salah lirik lagi.
0: Iya.
1: Ya maklum lah ya.
0: Maklum. Kalau salah lirik berarti salah sama Priyadi dong.
1: Pribadi.
0: Pribadi. Priyadi. Pribadi baru beda lagi.
1: Beda lagi.
0: Badu lagi. Itu bukannya pelawak-pelawak.
1: Iya. Itu
0: Bedu.
1: Eh yuk lanjut ya.
0: Yuk lanjut. Nomor 3, top 3 ya. Siapa yang ngisi?
1: Ada Gea Indrawari, teman Pro 2.
0: Dengan Sewu Dino ya.
1: Enggak, Sewu Dino tuh
0: Seribu Hari.
1: Seribu Hari, ini Seribu Kali.
0: Oh, Seribu Kali ya.
1: Beda.
0: Oh, beda.

0: Lanjut di Indonesia Top 20, Sil.
1: Kita mau kemana?
0: Kita mau ke posisi 2.
1: Posisi 2
0: masih runner up.
1: Oh iya.
0: Siapa masih siapa?
1: Masih juga didominasi oleh solois wanita.
0: Oh iya bener, solois cewek.
1: Iya kan?
0: Bener, muda-muda lagi.
1: Iya, muda-mudi banget.
0: Muda-mudi ya, harus kan? Cowoknya ada itu.
1: Iya, beda-beda.
0: Berarti ini mudi-mudi ya?
1: Mudi-mudi berarti dia niat-niatan, mut-mutan.
0: Itu orangnya susah banget dan diajak seneng itu.
1: Emberan.
0: Iya, kenapa gak usah panjang-panjang?
1: Oh, iya.
0: Iya, posisi 2.
1: Ada HHHA. Ada HHHA.
0: Haha. Judulnya haha dari
1: Sabrina Leonor.
0: Ini gak mau jadi curhat tadi soal orang mudi tadi.
1: Gak ada.
0: Lanjut.

0: Sekarang saatnya kita untuk konsentrasi tingkat tinggi, Silviazi.
1: Saya tidak bisa.
2: Oh, enggak, drama banget ya, drama banget.
0: Iya, walaupun agak sulit tapi kita harus bisa, Sil.
2: Iya. Tidur.
0: Tidur itu enggak konsen, iya. Ngantuk.
2: Ngantuk.
0: Saatnya kita recap di Indonesia Top 20 ya, Silviazi.
2: Yes, Rifki Winov.
0: Yang harus rela keluar tadi ada Fajar Nur dengan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.
2: Oke, dan di posisi ke-20 yang menjadi musisi yang baru masuk ya,
0: lagu
2: di
0: baru.
2: Top 20 kali ini ada Vanessa Z dan juga Roni Parulian, Takkan Terulang.
0: 19 ada Eat Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.
2: Posisi ke-18 ada Mahalini featuring No Stress dengan Rindu Ku Rindu.
0: 17 Yura Yunita dengan Mau Jadi Apa.
2: Di posisi ke-16 ada Tohpati dan juga Nadif Basalama dengan Semusim.
0: 15 ada Bernadia dengan Rabun Jauh.
2: Setelah Rabun Jauh, di posisi ke-14 ada Brisia Jodi featuring Glenn Samuel dan juga Andi Rianto dengan Makin Aku Cinta.
0: Lanjut lagi posisi 13, ada For Revenge dengan Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.
2: Di posisi ke-12, teman Pro 2 ada Balil nggak tuh?
0: Bilal. Kebalik.
2: Bilal Indrajaya dan juga Maudy Ayunda dengan Kau.
0: Setelah dari posisi 12, betul. Ada Bilal Indrajaya sama Maudy Ayunda, Cecil ya. Dengan Kau. Naik lagi ke posisi 11, ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari.
2: Di posisi ke-10 ada Enau dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret.
0: 9, Elsa Japasal Buku Karangan.
2: 8, ada Ivan Seventeen dan judulnya Jangan Pasakan Rindu.
0: Sedelapan tadi ya, Anda mau bilang sedelapan. Sekarang setujuh ya, kan masih tujuh. Tujuh, Bernadia Kita Buat Menyenangkan.
2: Oke, senang banget tuh kayaknya Bernadia ya.
0: Iyalah, senang.
2: Lanjut lagi.
0: Ngakak dia.
2: Kita ke posisi 6, teman Pro 2 ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu.
0: 5, ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
2: Di posisi ke-4 ada Sal Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa.
0: Posisi 3 ada Gea Indrawari dengan Seribu Kali.
2: Di posisi runner-up alias kedua ada Sabrina Leanor H.E.H.E. alias Haha.
0: Betul, itu tadi dari posisi yang udah keluar terus 20 sampai runner-up ya.
2: Runner-up.
0: Kita udah recap. Nah saatnya sebelum ke posisi 1 atau jawaranya atau top 1.
2: Top 1.
0: Iya kan? Kita makasih dulu sama music director Rido Wicaksono
2: dan juga seluruh label pendukung pastinya teman Pro 2 ya.
0: Gak lupa juga makasih atas atensi kamu teman Pro 2 yang terus request, terus apa dengerin kita di siang hari ini. Insya Allah habis ini kita ke Indonesia. Lagu mancanegara.
2: Lagu manca, udah biarin aja kita mau manca lagi pak.
0: Lagu Indonesia lagi, seneng banget
2: Indonesia
0: ya.
2: Indonesia Raya kali aja jam 10.
0: Wah iya benar, jam 10 sama jam 5.
2: Iya.
0: Iya benar, habis ini ketemu sama Jeje sama Atika yang bawa ini tanggal lagu Indonesia.
2: Mancanegara.
0: Apa sih namanya?
2: Top 20. Manca Top 20.
0: Mancanegara Top 20 bukan internasional.
2: Oh, internasional tadi salah lagi.
0: Mancanegara Top 20. Internasional Top 20 ya atau Pro 2 Hit Internasional. Yes, yeah. Yes, betul. Kita Sabtu gabung lagi ya Sil ya?
2: Iya, gabung lagi insyaallah.
0: Insyaallah di sini. Kalau mau request lagu teman Pro 2, caranya gimana Sil?
2: Tinggal kirim aja rek spasi judul spasi
0: primbon.
2: Primbon kali ah. Terus kirim aja ke 081.
0: Bener. 327
2: 866
0: 966. Oh, mau 11.
2: Bener apa? Yaudah deh teman-teman, semoga weekend kamu semakin menyenangkan nih ya.
0: Amin.
2: Aku Sylvia Z pamit.
0: Rifki Minov pamit.
2: Cabut. Dah.
0: Ini dia jawaranya atau yang nangkring di posisi 1 Indonesia Top 20.
2: Yes.
0: Ada akun dibalik.
2: Salah.
0: Akun
2: Nuka. Ada Nuka kawan.
0: Iya kan, Nuka dibalik akun.
2: Oh
0: kan?
2: iya. Keren.
0: Enggak, biasa aja receh. Iya. Nuka, masa ini indah dan masa lainnya. Oh enggak ya, beda ya.
2: Beda. Masa ini, nanti dan
0: apa itu? Masa indah lainnya.
2: Masa indah lainnya.
0: Panjang banget lagian judulnya. Keren ya Nuka ya, lagunya panjang.

0: Hits International.
1: 105,5 Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Prodo.
2: Selamat sore teman Prodo.
1: Halo, sudah hari Sabtu lagi, tidak terasa YGY.
2: Widi, emprui amai. Yay, happy Saturday buat kamu teman Prodo. Dan kali ini seperti biasa ya, Jay.
1: Apa tuh?
2: Kita temenin kamu di International Top 20.
1: 20 lagu mancanegara terbaik di minggu ini akan aku dan Tika kasih buat kamu pokoknya.
2: Langsung aja teman Prodo seperti biasa.

0: Saya setiap minggu harus ada yang keluar dari chat kita untuk menggantikan lagu yang baru.
1: Siapa tuh yang keluar?
0: Dan kali ini so sadly teman pro 2, karena yang harus keluar itu ada Taylor Swift dengan lagunya All Blood. Say goodbye to Taylor Swift. Bye bye.
1: Dang, kodang.
0: Kok typo gitu sih, Je?
1: Dan yang jadi pengganti dari Taylor Swift jadi new entry di minggu ini ada Olivia Rodrigo, teman pro 2 dengan Drop Dead. Wah, judulnya kok serem banget loh,
0: yeah,
1: ya.
0: Yeah.
1: Ya, coba kita dengerin bareng-bareng teman pro 2 di new entry minggu ini.

Langsung teman Pro 2, kita lanjut lagi ya ke top 19. Kali ini ada Raye, lagunya Where Is My Husband. Dan kali ini dia di posisi yang lumayan akhir nih teman Pro 2. Udah 20 pekan sih di chart kita.

0: posisi 16 sebelum ke top 15 minggu ini ya Tik ya.
1: Yoi.
0: Ada NF dengan Fear minggu lalu ada di posisi ke 14 turun 2 peringkat di posisi 16 di minggu ini. Frantic probably not but even writing this is making me begin.

0: Ada lagu baru teman Pro 2 yang nemenin kita di chart minggu ini aja ya.
1: Ada siapa tuh?
0: Ada Tame Impala atau Tame ya? Tame atau Tame? Kamu koreksi ya teman Pro 2 ya, kalau salah. Dan juga bareng Jennie Blackpink. Lagunya Dracula teman Pro 2. Dan ini tuh merupakan Jennie remix teman Pro 2. Udah ada yang dengerin belum sih? Kalau belum, yuk kita dengerin.

6 teman bro 2 ada Somber dengan homebreakernya sudah 9 minggu ada di international top 20. Sayang sekali harus turun 2 peringkat, minggu lalu ada di posisi keempat.

aja tanggal 2 cepet banget ya. Dan kali ini ada lagu baru juga dan dia penyanyinya juga lagi booming banget teman Pro 2. Ada Shiena Spiro dengan lagunya The Visitor.

Di peringkat 2 runner up minggu ini teman Pro 2, sayang sekali Bruno Mars dengan Risk It All harus turun. Minggu lalu jadi juara di internasional top 20.

0: Udah 19 lagu kita sebutin teman Produo dan
1: Yoi.
0: Ya kan? Dan kamu juga udah dengerin. Tapi sebelum kita kasih jawaranya aja ya.
1: Betul, kita recap dulu teman Produo dari posisi 19. Kok 19?
0: 20 dulu dong.
1: Posisi 20 ke runner up minggu ini.
2: Produo Hit International.
3: Produo Hit International.
1: Olivia Rodrigo drop dead di posisi ke-20.
0: 19, Raye, Where Is My Husband?
1: Something in the Heavens, coming from Lewis Capaldi di peringkat ke-18.
0: 17, Charlie XCX, Chains of Love.
1: 16, NF Year.
0: 15, Tame Impala, Jenny, Dracula.
1: Nobody's Girl, Ted McRae, ada di posisi ke-14.
0: Posisi 13, Westlife, Chariot.
1: 12, Tyla, Chanel.
0: 11, Cat's Eye, Internet Girl.
1: Di posisi 10, Harry Styles, American Girls.
0: Bruno Mars, I Just Might, di posisi 9.
1: Def Anthems, with Rain Dance, ada di posisi ke-8.
0: Posisi 7, Harry Styles, Aperture.
1: Somber, Homebreaker, di posisi 6.
0: Top 5, Sienna Spiro, The Visitor.
1: Posisi 4, Pink Panthers, featuring Zara Larsson, with Stateside.
0: Top 3, Alex Warren, Fever Dream.
1: Runner-up minggu ini, Bruno Mars, Raise It All.
0: Dan teman Pro 2 yang jadi juara di minggu ini in International Top 20 ada...
1: Yes, kita berikan ke BTS dengan apa, Tik?
0: Sweet!
1: Sweet!

0: Oke, teman pro 2. Wow, ini lagunya bagus-bagus banget sih menurut aku yang masuk di top kita.
1: Iya dong. Iya gak sih, Jay? Pastinya hits juga di luar negeri.
0: Pastinya juga internasional ya, bro. Bener. Emang mereka kan artis internasional.
1: Oh iya,
0: ya
1: bener, kan? Betul.
0: Yoi, kalau gitu terima kasih buat semua teman pro 2 yang udah dengerin kita ya setiap hari Sabtu. Mm-hmm. Pokoknya jangan bosan-bosan dengerin International Top 20 teman pro 2 bareng JJ dan Tika juga.
1: Yoi, selamat berakhir pekan, selamat hari Sabtu teman pro 2. Tapi kita mau mengucapkan terima kasih dulu ke brother Rido Wicaksono as a music director kita.
0: Dan juga label semua yang terlibat di dalamnya.
1: Oh iya, terima kasih. JJ Majenta pamit.
0: Atika Raju juga.

0: terhit internasional.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku Rama Gemzi. Paramount Pictures mengumumkan kembali Top Gun 3 resmi di

0: garap dan kembali menampilkan pemeran utamanya, Tom Cruise. Dan kabar ini disampaikan langsung oleh Paramount Pictures di Cinemon Las Vegas 92. Tom Cruise juga dipastikan kembali dalam Top Gun 3 ini. Dan juga ada produser di balik saga film Top Gun, Jerry Bruckheimer, yang juga kembali di film ini. Dan ada lagi teman Pro 2, ada menampilkan lagi Tom Cruise sebagai Captain Pat Mitchell alias Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman, teman Pro 2.
1: Pro 2.
0: Motor Inggris Royal Enfield melalui Flying Flea resmi meluncurkan motor listrik pertamanya, yaitu Royal Enfield C6 di pasar India, teman Pro 2. Flying Flea C6 hadir dengan desain yang sangat berbeda dari motor listrik kebanyakannya. Mobil ini mengadopsi gaya vintage yang terinspirasi dari motor legendaris era Perang Dunia II, tapi dibekali dengan teknologi modern dan nol emisi.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: teman-teman Pro2, belakangan ini penipuan yang mengatasnamakan bea cukai itu tambah banyak dan juga tambah sering loh. Modusnya macam-macam, mulai dari penipuan jual beli online, penipuan lelang palsu, dan juga penipuan kiriman dari luar negeri.
1: Yuk waspada biar kalian gak kena tipu.
2: Caranya gampang kok. Kalau ada permintaan pembayaran bea masuk dan pajak impor, jangan mau kalau harus transfer ke rekening pribadi. Yang benar harus ke rekening penerimaan negara dan memakai kode billing. Kalau ada info tentang lelang dari Bea Cukai, cek dulu di website lelang www.lelang.go.id. Selain di website itu, sudah pasti itu penipuan. Kalau ada yang bilang kamu dapat kiriman barang, cek dulu di website www.beacukai.go.id/barangkiriman atau di aplikasi mobile Bea Cukai.
0: Dan atau kalau ada yang kontak kamu dan juga ngaku-ngaku petugas Bea Cukai, buruan hubungi kantor Bea Cukai Surakarta. Kamu bisa telepon di 0271 719 601, atau kamu juga bisa aduin lewat WhatsApp di 0896 980 50 ribu, atau juga bisa melalui akun Facebook dan juga Instagram @beacukai Surakarta.
3: Oke teman Pro2, masih di sore ceria bareng sama aku Rama Gemzi di sini teman Pro2. Aku bakal bacain WhatsApp yang udah masuk yang request lagu ya. Ada dari Kak Hil katanya mau request lagu. Aku mau lagunya You'll Be In My Heart Nicki, boleh. Udah aku siapin teman Pro2, yang mau request lagi boleh banget. Langsung aja gabung di 081327 86 96 bareng sama aku Rama Gemzi. Let's go.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saat musim hujan tiba, memang memberikan kesejukan ya. Tapi hati-hati teman Pro 2. Kalau hujannya deras dan lama, bisa jadi banjir. Sebenarnya, ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampaknya. Yuk teman Pro 2, bersama-sama kita ingat lagi mitigasi dari bencana banjir. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah tetap bersih dan tidak tersumbat. Sampah kecil seperti plastik atau daun kering bisa membuat air meluap lebih cepat.

0: tanggung jawab bersama teman Pro2. Dengan langkah kecil dan kesadaran besar, kita bisa meminimalkan risiko dan melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari waspada, peduli, dan siap siaga, karena keselamatan dimulai dari kita sendiri.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lanjut lagi teman Pro 2, makin sore makin asik nih teman Pro 2. Ada yang request lagi, katanya mau lagunya It Kitaf Mengudara. Oh udah diputerin tadi ya. Dan sama lagunya Mas Do, Pujaanku. Waduh, buat siapa tuh Pujaanku? Waduh, duh. Langsung aja, udah aku siapin teman Pro 2. Ada lagunya Mas Do, Pujaanku. Spesial, aku puterin buat teman Pro 2 semua. Let's go.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, saatnya memasuki azan maghrib untuk Solo dan sekitarnya.

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan-Mu. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Masih di Surat Ceria bareng sama aku Rama GMZ teman Pro 2. Ada Sausan takulkan pebulu tangkis pelatnas di final Kudus teman Pro 2. Ada pebulu tangkis PB Jarum Sausan Dwi Ramadhani menjuarai Hydro Plus Sirkuit Nasional A Jawa Tengah 2026. Ia mengalahkan atlet pelatnas PBSI Jolin Angelia yang melalui pertandingan 3 game. Final ini berlangsung di Gor Jarum pada 9 Mei 2026. Sausan menang dengan skor 21-16, 10-21, dan 21-9. Di game pertama nih berlangsung ketat dan saling kejar poin sepanjang pertandingannya loh teman Pro 2. Jolin sampai kehilangan fokus menjelang akhir pertandingan dan gagal mempertahankan keunggulannya teman Pro 2. Juga kemenangan ini mempertegas dominasi atlet PB Jarum di turnamen nasional pastinya. Sausan tampil konsisten sejak awal kompetisi hingga partai final teman Pro 2. Keren banget ya teman Pro 2. Bibit-bibit unggul Indonesia yang bakal bertanding-bertanding ini ke depannya, di masa depannya, atlet-atlet unggul talenta teman Pro 2. Kita harus dukung terus teman Pro 2, para atlet-atlet unggul bertalenta demi Indonesia emas ke depan teman Pro 2.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

0: Cinta adalah kunci kebahagiaan. Tapi mengapa kita tidak pernah tahu bagaimana mencari cinta? Apalagi untuk mengetahui kapan cinta itu datang berkunjung. Dari film Andai Ia Tahu.
1: Kuatamu, kuat untuk kamu.
2: Masih di sore ceria teman berdua, bareng sama aku Rama GMZ. Dan ada yang mau request lagu, katanya lagu Lady Gaga Abracadabra. Boleh, udah aku siapin teman berdua, ada lagunya Abracadabra. Sebelum kita geser ke MLC teman berdua, kita boleh banget langsung aja gabung di 081327 866 966.

0: Oke, ini ada berapa ini?
1: Ya ada bertiga.
0: Bertiga saja. Kenapa bertiga aja? Enggak nambah? Aku boleh masuk nggak?
2: Boleh.
3: biasanya kan kalau misalnya di hubungan gitu, kalau bertiga tuh yang satu tuh
2: setan.
3: Itu wih, dia. Ya,
0: ngeri banget ya.
1: Bahaya. Saya setannya kak.
3: Oh gitu.
1: Yang dua ini yang bahaya.
3: Aduh, justru kalau setan-setan begini justru yang ngeblow up gitu loh. Gimana kabarnya kakak-kakak di sini?
2: Alhamdulillah
1: baik kak.
3: Baik luar biasa. Kita kenalan dulu kali ya, karena personalnya baik banget ya, ada tiga di sini. Aku mau kenalan dulu deh sama yang paling dekat sama aku di sini, ada siapa nih?
4: Halo, nama saya Rofi, saya sebagai drummer amatir.
0: Rofi ya, Rofi. Oh, Mas Rofi. Oke, drummer nih, drummer siap, idaman. Wes.
3: Izin.
0: Izin. Oke, selanjutnya ada siapa?
1: Saya Arsyad, saya sebagai vokalis dan juga gitaris dari NRTG.
3: Rofi, Arsyad, dan terakhir?
2: Dan saya terakhir Romi, saya sebagai gitaris juga.
3: Gitaris.
0: Oke, gitaris ada dua, vokal satu ya.
2: Iya, betul.
0: Ini satu ngerangkap vokal sama gitaris juga ya.
3: Iya.
0: Oke.
1: Ini juga sambil cari basis juga, nanti kalau ada yang mau bisa join.
0: Ini beneran ini. Nyari basis juga.
1: Ya kemarin soalnya kan juga berempat sebelumnya. Terus temennya satu enggak bisa lagi main karena pindah ke Malaysia.
3: Oh wow. Oh,
0: pindah jadi warga negara sana.
1: Iya.
0: Beneran nih
1: kerja.
3: Oh, kerja. Enggak dong, tetap WNI dong, Des.
0: Oh, kira pindah warga negara sana, siapa tahu ya. Tapi kan enggak ya ternyata ya. Oke. Wah, kabur aja dulu. Oke, di sini udah ada bertiga aja teman Pro 2. Dari NRTG ya, Not Ready Tapi Gas. Ini boleh diceritain dulu gak nih, awal mulanya gimana nih terbentuk band ini gitu. Dan namanya NRTG, itu gimana
3: unik
0: itu?
3: Unik
0: banget soalnya, kita kepo nih gimana?
1: Untuk sebelumnya kami itu sukanya cover-cover gitu, tanpa nama gitu kan mas. Cuma buat Heaven aja, cover-cover. Terus akhirnya di 2025 ini agak serius sedikit nih. Ayo kita bikin nama aja, terus kita bikin karya gitu, siapa tahu bisa disukai sama teman-teman pendengar gitu. Kita kasih nama ini. Namanya cari yang unik begitu mas.
0: Ini yang cari nama unik ini siapa?
1: Ya sebenarnya saya, terus kayak tawarin teman-teman akhirnya.
2: Jadi di voting
3: kayaknya.
1: Bikin voting gitu.
3: Wow, berarti ada proses diskusinya dulu berarti ya?
1: Musyawarah.
3: Musyawarah. Oke, rapat dulu berarti ya. tapi keren sih dari namanya sendiri juga udah unik ya Desya.
0: Iya.
3: Kita penasaran nih kalau dari posternya aja udah kayak, ini sebenarnya kayak cowok-cowok soft spoken gitu sih. Tapi lagunya enggak ya? Lagunya enggak soft ya?
0: Iya,
3: enggak kan? Kalau boleh tahu genrenya apa sih?
1: Untuk genre sendiri popang, karena kami sebelumnya ini suka cover-cover lagu popang.
3: Boleh lebih dekat lagi sama mic?
1: Untuk lagunya bergenre popang gitu kak.
3: Popang.
1: Kami bertiga ini suka genre popang gitu.
3: Berarti itu sebagai identitas musik kalian berarti ya. Keren banget.
0: Dan ini berawal dari teman apa? Teman main aja, teman sekolah atau apa nih?
1: Untuk bertiga ini teman kerja sih sebenarnya.
3: Teman kerja.
2: Campur-campur sih.
0: Gimana campur-campur gimana itu?
2: Pertama kan itu dari Mas Arsyad dulu itu pernah main band-bandan. Setelah itu Mas Arsyad bertemu dengan saya. Saya selaku teman kerjanya diajak join tuh. Terus kita cover-cover aja, cover-cover musik-musik popang. Setelah itu mau serius. Ya, terus ketemu Mas Rofi ini. Jadi dibentuk band.
0: Ini juga teman kerja Mas Rofi?
2: Ini bukan.
0: Oh, bukan.
1: Tapi by the way kami bertiga ini kerjanya sama-sama customer service gitu.
3: Oke.
0: Nah, tadi dari Mas Roni terus ketemu Mas Rofi itu gimana?
4: Like kalau ketemunya itu awalnya itu teman ketemu teman, jadi
2: relasi.
3: Temennya teman gitu ya.
4: Kenalin gitu.
0: Oh, dari nongki-nongki gitu kenal gitu ya. Terus cocok gitu ya, sehati gitu ya.
1: Misterinya
0: dapat. Tapi kalau yang satu lagi yang ke Malaysia tadi gimana?
1: Ke Malaysia ya udah gimana ya?
0: Itu dari awal tuh maksudnya kan tadi urut dari Mas Arsyad ke Mas Roni lalu ke Mas Rofi, abis itu ketemu yang ke itu siapa Malaysia itu
3: mantan personil, mantan itu personil.
0: Oh oke okay.
3: Oh gitu. Udah. Kayaknya nggak mau terlalu dibahas deh.
0: Oh iya. Iya juga ya.
3: Nggak, it's okay, it's okay.
0: Yang penting bertiga aja ya.
3: Iya bertiga, bertiga aja. Oke. Okay. Okay. Tapi kalau misalnya ditanya nih ya, kira-kira sebagai band NRTG ini, kira-kira yang membedakan dari band pop punk lainnya tuh apa sih? Atau ciri khasnya apa sih dari NRTG?
1: Yang pasti yang pertama itu namanya.
3: Oke. Okay.
1: Untuk namanya buat orang pertama yang dengar mungkin oh kok unik namanya nih. Mm-hmm. Beda. Soalnya kalau nama-nama yang keren kan udah banyak. Ya akhirnya kami milih nama yang unik aja gitu kak.
3: Oh gitu ya, emang beneran unik lagi. Iya,
2: simpel dan gampang diingat sih.
3: Iya, iya benar-benar.
0: Dan
3: bener-bener
0: kita bikin awal tahu gitu ya, bikin bertanya-tanya NRTG apa
3: iya,
0: nih NRTG gitu.
3: Not ya. Ready tapi gas, jadi sebenarnya ready atau enggak gitu kan?
2: Iya,
3: enggak
2: siap, harus siap.
3: Oh gitu, iya benar-benar.
1: Selalu siap.
3: Oh I see, iya. Siap enggak okay. Siap harus siap.
0: Iya, yeah. Siap harus siap, kudu siap ya. Cocok. Tapi kalau ini masing-masing personel asli mana nih?
1: Ya kalau saya dari Boyolali.
0: Boyolali, okay. Warga Boyolali nih, oke. Okay. Lalu?
4: Kalau saya dari Sukoharjo.
0: Sukoharjo, baik.
2: Kalau saya Colomadu.
0: Wih, Colomadu.
3: Colomadu Pride.
0: Colomadu
3: Pride. Oke.
0: Oke, baiklah.
3: Oke deh, teman Produ, abis ini kita bakal bahas singlenya kali ya. Ini lebih dalam lagi percakapan kita hari ini, teman Produ ya. So, kamu stay tune terus di Produ FM Solo, karena bakalan ada hal-hal menarik setelah ini. Stay tune terus di 105,5 Produ FM Solo.
0: Teman terbaik kamu.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Okay, let's go teman Pro 2. Kita masih lanjut lagi bersama band NRTG ya. Band yang unik pastinya dan masih muda-muda ya. Masih muda-muda gak? Kenapa gak yakin nih? Masih muda-muda gak ini?
1: Ya setengah. Muda
2: kan? Oh, setengah. Setengah muda.
1: Setengah muda.
3: Kepala tiga.
0: Kepala tiga.
2: Gak kelihatan lo jujur.
0: Ini serius.
1: Saya yang kepala tiga.
0: Oh. Tapi gak kelihatan.
2: Iya gak kelihatan.
3: Bener.
0: Iya soalnya merem saya.
2: Enggak. Oh parah deh suaranya.
0: Enggak. Tapi emang benar gak kelihatan. Masih muda semua ya. Ini yang kepala tiga cuma Mas Arsyad doang.
1: Iya saya.
2: Oh. Okay.
1: Berapa sih? Kepala dua.
0: Kepala dua.
2: Kepala sembilan. Mepet yang mepet kepala tiga ya.
0: Nah, tapi emang kita anggap masih muda semua. Karena
2: betul.
0: Masih muda, semangat muda.
1: Jiwanya
0: selalu
1: muda.
0: Jiwa muda pastinya ya.
2: Oke. Yes, kita lanjut lagi teman Pro 2. Ya, kali ini kita ngobrolin single terbarunya. Judulnya Kita Lawan Dunia.
0: Asik. Wow. Kita Lawan Dunia.
2: Iya, emang wow, ngeri ya.
0: Ngeri banget ya ini.
2: Wani gitu loh. Wow, melawan dunia gitu. Okay. Kita pengen tahu, boleh dong diceritain kira-kira makna di lagu Kita Lawan Dunia ini seperti apa sih?
1: Sebenarnya lagu Kita Lawan Dunia itu berdasarkan dari kisah nyata saya sendiri untuk liriknya begitu. Dimana dulu sampai sekarang itu masih berjuang terus meraih cita-cita begitu.
0: Dari dulu. Karir gitu ya. Dalam proses-prosesnya meraih cita-cita.
1: Ya, walaupun gagal tapi selalu coba kembali.
2: Keren banget. Dan ini ternyata based on true story juga berarti.
1: Betul.
2: Ih, keren loh. Berarti pas proses produksi dari hati banget dong ini nulisnya.
3: Nulis sambil nangis kayaknya.
2: Waduh. Tapi bagus justru kan.
0: Jadi emang ceritanya Mas Arsyad sendiri ya. Oke, kalau yang lain gimana? Ini terhadap lagu ini, oke?
3: Hampir sama sih. Kayak cita-cita yang diinginkan orang tua yang belum tercapai, mungkin anaknya harus kayak gini, harus kayak gini. Tapi kita masih belum bisa untuk ke arah situ. Jadi masih mencoba melawan kemustahilan.
2: Gitu ya. Keren.
0: Oke.
2: Okay. Berarti inspirasi utamanya tadi berarti dari kisahnya Mas Arsyad ya berarti ya.
1: Iya.
2: Gitu awalnya kayak gitu.
0: Terus dibikin lagu.
2: Lagu gitu.
0: Luar biasa ya.
2: Bener sih. Bener ya. Kalau punya cerita tuh jangan cuma curhat gitu kan.
0: Curhatnya ke lagu.
2: Iya benar. Curhatnya ke lagu jadi menghasilkan lagu. Karya gitu.
0: Oke. Okay. Nah kalau proses produksinya bagaimana nih ceritanya? Misal yang nulis kan Mas Arsyad gitu ya. Terus yang lainnya ngebantu apa nih?
2: Melodinya mungkin.
1: Ya untuk penulisnya, penulis lagunya saya dan untuk teman-teman bantu bikin lirik begitu.
3: Nyumbang lirik.
0: Oh nyumbang, ada berarti.
3: Ada lirik beberapa part mungkin ya yang
2: dibantu.
1: Kata-katanya kurang oke gitu, teman-teman yang menyempurnakan begitu.
0: Asik.
2: Keren.
0: Terus jadi perfect gitu ya.
1: Iya, aransemen juga. Aransemen musiknya juga.
0: Mas Rofi itu.
1: Ya, urutan lagunya begitu.
2: Keren gitu. Dong. Berarti emang ngeproduserin sendiri ya berarti ya?
1: Iya.
2: Indie nih ya berarti ya? Oke.
0: Tapi mungkin boleh diceritain susahnya tuh di bagian apa dalam pembuatan lagu ini?
1: Baik, untuk susahnya mungkin apa ya?
0: Apa? Coba.
1: Mungkin liriknya sih sebenarnya.
0: Liriknya, kenapa tuh?
1: Kata-katanya banyak, yang sebelumnya banyak yang terlalu baku gitu. Terus akhirnya direvisi lagi, dibikin bahasa yang lebih santai begitu.
0: Itu yang
1: juga ada perdebatan juga, ini harusnya gini gitu.
3: Banyak kalimat berulang kayak gitu yang harus kita analisasi.
0: Oke. Lalu kalian berdiskusi ya.
3: Berdiskusi ya, benar.
0: Yo, itu ada el-elan enggak? Sempat ini aja, gini
1: pasti
0: aja.
1: Nah,
0: itu
1: ada.
0: Gimana itu? Siapa yang jalan keluarnya? Siapa yang ngasih jalan keluar tuh biasanya?
3: Ya mungkin by vote sih.
0: Oh, by vote lagi ya.
3: Bisa juga
0: by lagi
3: vote,
0: itu.
3: Voting,
0: ya. Kalau untuk latihannya gimana?
1: Untuk latihannya sih itu
0: mungkin boleh agak deket lagi.
1: Untuk latihannya di rumah. Dulu tuh di rumah saya, kadang juga di studio gitu. Jadi kadang ketemu di rumah saya, kadang di studio begitu kan.
0: Dan prepare atau proses pembuatan lagu ini memakan waktu berapa lama?
1: Untuk pembuatan lagu kira-kira hampir 2 bulan
2: juga. Cepet ya. Udah lupa lagi.
0: Cepet ya. 2 bulan termasuk cepet dong. Untuk lagu yang sudah dipersiapkan berapa lama sebelumnya?
1: Sebelumnya lagunya ini udah dari SMA sih sebelumnya. Nadanya. Cuma kita bikin versi lirik barunya itu ya di 2 bulan terakhir.
0: Oh, okay. Gitu. Jadi dari SMA ke sini berapa tahun tuh?
1: Udah lama banget, 10 tahun. Dulu sama band SMA saya.
0: Oh.
1: Dan dari SMA itu saya sudah suka ngeband gitu sama teman saya. Terus sekarang ketemu sama teman-teman NRTG ini, jadi lagunya dihibahin ke sini.
2: Kenapa kepikiran buat kan udah lama banget nih ya, berarti dari SMA ya. Kenapa kepikiran sekarang buat dirilis kayaknya oke deh gitu?
1: Iya, karena sebelumnya itu ya itu tadi karena saya masih sibuk ngejar cita-cita. Sampai akhirnya sekarang baru serius ke dunia musik begitu.
2: Oh, gitu.
0: Oke.
2: Kalau boleh deh satu-satu nih ya. Kira-kira kiblat bermusiknya tuh siapa sih kalau boleh tahu?
1: Kiblat bermusiknya band Indonesia atau luar?
2: Bebas.
1: Kalau luar itu MCR.
2: Oh, MCR.
1: Chemical Romance.
2: Oke.
1: Kalau Indonesia Endang Sukamti.
2: Iya sih, mirip-mirip ya genrenya. Mas Rofi dan Mas Roni?
3: Kalau saya sih ya kayak popang Indonesia kayak Stanley Alone. Seperti itu, terus kayak bandnya Anarchute kayak gitu sih. Kayak kiblatnya ke situ.
2: Oke.
4: Kalau dari aku sih ya mungkin popang-popang yang ada di Indonesia seperti MCPR itu, MCPR lalu Standard Alone juga, Close Head seperti itu.
2: Wow, ini ngeri-ngeri loh, ini selera lagunya loh.
0: Keren. Tapi kalian suka bermusik dari kapan?
1: Suka bermusik udah lama sih.
3: Kalau saya sejak SMA sih bikin konten YouTube cover-cover. Sejak dari SMA.
0: Itu sendiri, maksudnya awalnya sendiri.
3: Cover-cover.
0: Di YouTube.
3: Di YouTube.
0: Pakai
3: seragam SMA.
0: Gokil. Kalau Mas Rofi?
4: Kalau aku sejak SMA juga sih.
0: SMA. Itu karena ngikut temen atau gimana awal mulanya?
4: Awal mulanya itu kumpul-kumpul sama temen, terus iseng-iseng ke studio band gitu.
0: Coba-coba, kok nyaman.
4: Cover-cover.
0: Cover-cover juga ya, oke. Dan Mas Arsyad juga?
4: Iya, sama juga.
0: Sama juga
4: dari
0: ya?
4: SMA awal juga.
0: Kenapa rata-rata dari SMA ya?
3: Mungkin SMA itu ikoniknya mungkin.
0: Ikoniknya ya.
2: Atau
0: SMA
2: waktu
0: ya.
2: Itu masih zaman-zamannya gitu kali ya, kayak cover lagu. FOMO. Oke. Gak apa-apa FOMO tapi menghasilkan karya keren loh berarti.
0: Oke. Baiklah, nanti kita lanjut lagi ya. Masih ngobrolin terkait band NRTG yang gokil banget teman Pro 2. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya juga, bisa WhatsApp kita di berapa?
2: Di 081-327-866-966.

0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah, udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yo ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang. Alah,
2: ya ora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Masuk lagi teman Pro 2, kita masih bareng NRTG di sini. Oke, teman Pro 2 ya. Kita masih penasaran sih terkait lagu Kita Lawan Dunia tuh kayak gimana sih. Tapi sebelum itu nih, kita juga penasaran ya, selain anggota-anggota NRTG di sini yang terlibat dalam proses penciptaan lagu itu siapa sih kira-kira? Ada enggak?
1: Siapa aja? Ada
0: di luar dari itu personilnya?
1: Mungkin saya di sini.
0: Oh, gitu.
1: Enggak ya? Ada enggak? Mungkin ada support dari siapa selain dari band sendiri?
2: Mungkin dari istri saya.
0: Oh, so sweet.
1: Lucu banget. Kenapa, gimana supportnya, gimana sama dari istri?
2: Kalau dari istri ngasih semangat aja sih. Istri nyaranin serius aja untuk band-bandan. Akhirnya saya lebih semangat lagi untuk bikin lagunya begitu.
1: Oh, wih, begitu.
0: Keren banget, keren.
1: Oke.
3: Suntikan mental berarti ya, Mas. Iya.
0: Benar.
1: Iya, kalau yang lain? Huh? Gimana nih supportnya?
3: Kalau saya ke pasangan saya.
0: Aduh, sos.
1: Pasangannya mana pasangannya?
0: Jadi salting kakaknya.
3: Di sana itu.
1: Oh, yang di sana itu. Oke. Okay. Jadi ditemenin
0: keren
1: ya.
0: Keren loh ya ditemenin hari
3: setiap
0: ini.
3: Support banget gitu ditemenin.
0: Oh iya. So sweet. Berarti kemana-mana jadi ibu manajer berarti ya.
3: Ibu
0: manajer. Asik, keren banget. Kalau Mas Roni masih jomblo enggak?
1: Aduh, asik. Hey, ngapain nanyain masih jomblo?
0: Salah ya. Maksudnya, udah punya pasangan belum kira-kira? Atau siapa?
1: Mas Roni, pesona sederhana.
0: Itu Roni Parulian ya.
3: Beda-beda.
1: Oh, beda ya. Ini Roni siapa ini?
3: Roni Sianturi.
0: Oh, beneran enggak sih?
1: Ini bohong.
0: Bohong.
1: Oke, gimana kalau supportnya?
0: Iya.
3: Kalau support kalau saya tuh paling ke lingkup teman-teman internal aja sih.
0: Oh,
1: oke.
3: Okay. Teman-teman sama band. Ya mungkin kayak personil Mas Arsad, Mas Rofi gitu sih.
1: Oh, gitu.
0: Oh, internal ya berarti
1: internal
0: ya.
1: Internal aja ya.
0: Okay,
1: okay, baiklah. Okay. Dan ini udah rilis juga ya lagunya Kita Lawan Dunia.
2: Iya.
1: Ini rilis kapan?
2: Di tanggal 27 Februari 2026.
0: Oh, masih fresh baru. Lah masih mas sebulan fresh, ya? Lalu ya.
1: Fresh
0: ya.
1: Banget.
0: Benar-benar.
1: Masih hangat banget
0: masih
1: ya.
0: Masih hangat banget.
1: Kalau ngomongin lagu ini sebenarnya pesan yang pengen disampaikan apa sih? Mungkin ke pendengar.
2: Iya, terutama untuk anak muda yang terus berjuang meraih cita-citanya begitu.
1: Oh, oke. Okay. Biar apa?
2: Biar lebih semangat.
1: Semangat. Ya. Oh, oke. Okay.
0: Iya sih, benar sih.
1: Iya.
0: Siapa tahu teman Pro 2 yang habis ini dengerin lagunya Kita Lawan Dunia, siapa tahu jadi punya semangat juga kayak betul. Teman-teman kita di sini juga
1: betul.
0: Pastinya.
1: Iya, kadang gitu. Dalam meraih cita-cita ya. Tadi kan soal ceritanya Mas Arsyad dalam meraih cita-citanya itu kan juga ada lika-liku begitu ya. Kadang ada patah semangatnya dan
0: bener.
1: Lagu ini sebagai penyemangatnya begitu ya. Oke, nanti kita juga dengerin lagunya bareng-bareng.
0: Aduh,
1: ya.
0: Mau banget.
1: Siapa tahu nanti aku langsung semangat malam hari ini.
2: Amin.
1: Karena aku sudah mulai lemas ya.
0: Aduh, jangan dong. Kan udah buka puasa tadi.
1: Iya juga ya.
0: Tapi pas lagunya ini udah jadi ada itunya enggak sih? Apa sih sesi buat dengerin bareng namanya apa sih? Lupa lagi.
1: Apa nih sesi
0: kayak
1: buat
0: sesi dengerin pertama kali denger hasilnya gitu. Ada enggak?
3: Mungkin
0: momennya?
3: Pada saat selesai diproduksi. Jadi kita dengerin bareng-bareng dari awal sampai akhir.
0: Nah, itu reaksi pertamanya gimana?
1: Nah, itu gimana tuh?
3: Ya, mungkin
2: enak.
3: Bagus kayak gitu.
1: Oh, bagus.
0: Wow.
2: Soalnya juga baru pertama kan, Mas?
0: Oh iya.
2: Single perdana.
3: Iya. Yeah.
0: Single perdana. Okay. Berkesan banget berarti ya.
2: Bangga.
0: Benar.
2: Pertama ini udah jadi.
1: Tapi nanti juga akan ada planning buat bikin lagu lagi selanjutnya. Yeah. Pasti. Udah pastinya. Terpikirkan sekarang?
2: Sudah. Sudah masuk draft.
0: Wow. Woy, keren.
3: Okay. Masuk list.
1: Masuk list. Nanti kesini lagi ya?
3: Iya.
2: Amin.
1: Nah, kalau untuk platform digital nih, mungkin ada target platform apa aja yang kalian apa ya, target untuk lagu-lagu kalian gitu?
0: Atau mungkin udah upload di udah digital
1: belum.
0: Platform?
2: Iya, sudah. Di
1: Semuanya?
2: Udah rilis. Di 27 Februari kemarin.
0: Wow, berarti teman Pro 2 udah bisa dengerin ya di semua music platform digital ya. Wow.
3: Seperti YouTube, Spotify, dan lain-lain.
0: Oke. Menarik nih.
1: Gokil ya. Nah, selain aku pengen tanya juga terkait hobi kalian, kan tadi awal bermusik. Selain itu ada gak hobi lainnya apa gitu? Atau hanya musik aja nih? Dari Mas Roni? Mas Roni?
3: Mungkin olahraga sih.
1: Olahraga?
0: Pedal gitu.
3: Sepak bola sih biasa.
1: Sepak bola ya. Sering juga sepak bola.
3: Futsal sih biasa.
1: Oh, futsal.
3: Sama teman-teman kerja.
1: Oke. Kalau Mas Arsyad? selain bermusik nih?
2: Kurang lebih sama futsal ya.
1: Sama
0: oh,
1: ternyata
0: sama.
1: Ya. Oke, makanya jadi satu ya.
0: Jangan-jangan satu tim nih kalau main futsal.
2: Yeah.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Mas Rofi, Mas Rofi apa Mas Rofi?
2: Mancing.
1: Oh, mancing.
2: Yeah. Kalau saya hobi koleksi ikan hias.
1: Oh,
3: beda ya.
1: Itu dari mancing.
0: Enggak dong. Agaknya ikan hias lele ya.
1: Enggak dong. Oke, jadi emang udah koleksi ikan hias dari kapan?
2: Koleksi ikan hias predator sudah sejak dari SMA sih.
0: Udah lama.
2: Tapi baru-baru ini tekun koleksi gitu.
0: Oh, sekarang ikan hiasnya jumlahnya berapa Mas kalau boleh tahu?
2: Wah, enggak terhitung sih.
0: Itu kayaknya kalau jadi kakaknya yang cewek ini jadi pacarnya pusing deh kayaknya. Setiap hari ikan aja.
3: Nah, rencananya ada fun fact-nya. Berikutnya katanya tentang ikan hias katanya.
1: Oh serius?
0: boleh.
1: Oh, masuk list juga ya. Oke. Okay. Nah kalau lagu awal perdana tadi kan dari Mas Arsyad ya, ceritanya Mas Arsyad. Yeah. Kalau lagu selanjutnya dari ceritanya siapa?
2: Emang Roni.
1: Oh Mas Roni.
2: Ya
3: mungkin. Ya oh, mungkin cerita-cerita orang-orang pada umumnya mungkin sih.
1: Oh oke.
3: Okay. Mungkin cerita relate ke orang-orang seperti mungkin patah hati atau jatuh cinta atau apalah yang mungkin relate ke semua orang mungkin.
1: Baiklah,
2: percintaan mungkin untuk
0: kisah cinta.
1: Ya kan makanya anak muda banget.
0: Iya benar.
1: Biasanya anak muda kan selalu di percintaan ya.
0: Iya.
1: Gagalnya di percintaan maksudnya.
2: Iya.
0: Okay. Tapi aku penasaran nih satu. Kalian sebagai teman-teman di sini sebagai yang punya lagu gitu ya. Tapi kira-kira sehari ini berapa kali sih dengerin lagu Kita Lawan Dunia ini?
2: Wah, kalau saya 20 mungkin ada.
1: Jangan bohong nih. Beneran nih. 20
2: sambil kerja, ya.
0: Sambil
2: dengerin lagu sendiri.
1: Oh, okay. Biar sebelumnya keinget oh masa laluku kayak gini loh, gini. Terus sekarang semangat gitu kan.
2: Iya, betul.
1: Oh, gitu.
0: Oke. Ya sih, selain pencipta lagu ya, ternyata setiap hari juga dengerin lagunya sendiri berarti ya.
2: Iya.
0: Bangga kan soalnya kan.
1: Aduh. Okay. Kalau lainnya juga dengerin lagunya sendiri berapa kali?
3: Iya, mungkin enggak sesering Mas Arsyad ya. Buat alarm bangun tidur juga bisa.
0: Oh iya bisa sih.
2: Kalau aku dengerin sebelum tidur.
0: Oh.
2: Sebelum tidur didengerin satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Jadi okay. Langsung tidur.
1: Oh berarti oh, gitu. Sekali sehari gitu ya.
2: Enggak tiga kali sehari sih.
1: Kayak obat ya.
0: Berarti lagu ini bisa didengerin sebelum tidur, mau kerja juga bisa ya berarti ya. Alarm perjalanan bisa, alarm juga bisa.
1: Aduh,
0: okay. Ih, penasaran banget.
1: Jadi kepo nih ya lagunya. Boleh kita dengerin sekarang kali ya lagunya.
2: Boleh.
1: Kita Lawan Dunia dari band NRTG Teman Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yo, kita sudah dengerin bareng ya tadi teman Pro 2 lagunya. Ih, beneran bikin semangat tau.
3: Iya sih. Tapi tadi aku juga kita juga sempat dengerin bareng ya, dan ternyata lagu liriknya emang bener-bener tentang hidup banget. Bener, berarti sih. Ya, tentang kehidupan gitu.
2: Kehidupan gitu.
3: Emang relate banget sih. Betul. Ya kan?
2: Tapi mungkin dari lirik-lirik tadi yang paling ngena banget yang mana menurut masing-masing personil?
4: Kalau dari saya yang terakhir banget tadi, yang walaupun gagal lagi, ku coba terus berlari. Apa liriknya?
2: Lupain.
3: Tapi 20 kali tadi dengerinnya.
2: 20 kali nih katanya. Oke, itu sebagai juga kata-kata penyemangat kita sendiri ya. Kalau dari itu ya. Itu poinnya di situ untuk Mas Arsyad tadi ya.
4: Iya.
2: Wow. Oke, kalau yang lain gimana nih?
5: Sama sih, part terakhir itu kayak udah kayak maksimalnya mungkin.
2: Oh,
5: inti
4: hooknya lagunya.
3: Oh iya.
2: Makanya taruh di akhir.
5: Iya. Yeah.
2: Oh gitu.
3: Gongnya ya.
2: Gongnya
3: berarti.
2: Ya. Oke. Okay. Mas Rofi apakah juga sama? Harus beda sih.
5: Iya harus beda.
2: Pasti.
4: Kalau dari aku sih versinya itu yang melompat lebih tinggi.
2: Kenapa?
3: Melompat lebih
4: karena
3: tinggi tadi ya.
4: Karena itu apa namanya? Peribahasa gitu loh, melompat lebih tinggi tanpa sayap kiri.
5: Terbang
4: gitu.
5: Tanpa sayap kiri.
4: Terbang tanpa sayap kiri.
2: Itu artinya apa? Artinya apa? Lirik itu.
4: Ya, untuk artinya terbang tanpa sayap kiri itu melalui kekurangan kita gitu, tapi kita tetap bisa terbang walaupun ada kekurangan.
2: Ternyata itu ya, makanya tanpa sayap kiri, hanya sayap kanan doang.
4: Sayap kanan aja.
3: Bisa sedip itu ya maknanya. Iya, keren.
2: Liriknya, wah gokil banget sih. Oke,
3: nah. Tapi kira-kira nih teman-teman NRTG nih ya, ada harapan apa sih terhadap single Kita Lawan Dunia nih untuk kedepannya?
2: Ada harapan nggak nih? Harapannya apa terhadap lagunya?
5: Mungkin kalau dari saya bisa lebih ramai dan mungkin bisa dapat dijangkau dan didengarkan oleh banyak orang sih.
3: Amin.
2: Luar biasa ya. Kalau Mas Arsyad, dari Mas Arsyad harapannya
4: ya, kurang
2: apa?
4: Lebih sama. Bisa bikin teman-teman bisa berjuang lebih apa namanya?
2: Berjuang lebih apa?
3: Lebih tinggi.
2: Ya.
4: Lebih semangat, bisa bikin lagunya bikin semangat teman-teman yang lagi berjuang begitu.
2: Oke, tapi dari teman-teman terdekat sudah mendengarkan juga lagu-lagu band ini. Dan responnya gimana? Apakah juga beneran nih bikin semangat aku nih gitu?
5: Pada suka.
4: Alhamdulillah pada suka.
2: Oke, mungkin relate ya kali. Relate sama teman-teman juga kan? Ya ini rata-rata relate sama anak muda
3: iya,
2: juga
3: benar,
2: gitu
3: setuju.
2: Kan.
4: Pada nunggu lagu keduanya sih.
3: Wih.
2: Oke. Okay. Aku juga nunggu sih. Baru denger lagu pertama langsung nunggu lagu kedua nih.
3: Kenapa ya kayak karya sendiri, maksudnya indie kan ini indie ya, tapi hasilnya benar-benar kayak top banget gitu loh.
4: Amin.
3: Kayak udah wow, ini mah industri musik global tanah air gitu kan. Keren banget gitu hasilnya gitu.
2: Kalau dari Mas Rofi gimana harapannya?
4: Harapannya untuk lagunya yang pertama itu booming.
2: Oke,
3: booming.
4: Lalu bisa membuat cerita di perjalanan seseorang gitu. Jadi orang-orang menggunakan lagu ini pada saat dia kesusahan, lalu pada saat dia sudah sukses, teringat lagu ini gitu loh.
3: Biar membekas terus berarti membekas ya lagunya ya. Iya, setuju sih.
2: Baiklah, kalau target ke depan dari band sendiri yang ingin dicapai apa? Targetnya ada nggak target dekat-dekat ini mungkin collab sama musisi lain mungkin atau boleh apa
5: sih, collab sih ya.
4: Nah, mungkin berharap juga bisa collab sih
2: sama siapa berharapnya
4: kalau saya ya Inang Sukamti tadi sih.
3: Amin. Bisa sih ini mah.
2: Oke, terus mungkin dari teman lain
4: kalau dari saya sih banyak itu ya apa kayak kita banyak tampil di area Solo atau di luar kota itu sangat yang kita banggakan.
6: Ya harapannya.
3: Aduh, gitu. Oh, okay. Iya, iya. Nanti ada konser tunggal juga konser, pastinya konser, ya. Mau banget sih ini.
2: Oh, tapi sebelumnya berarti belum ini ya. Mungkin ada pandangan udah ada tawaran konser kemana gitu?
5: Kalau dulu
2: tampil kemana? Ya,
5: beberapa waktu itu pernah tampil di ngisi salah satu acara juga.
2: Oh, sudah ada.
6: Sebelumnya udah sering ngeband-ngeband gitu.
2: Oh, okay.
6: Tapi ngover. Dan untuk saat ini karena lagunya udah rilis, kita fokus promosi dulu.
3: Oke.
2: Nah, ngomongin promosi nih. Ini kalau lagunya bisa didengerin di mana? Di sosmednya mana? Mungkin bisa dijelasin nih.
6: Ya, untuk lagunya di sosial media kami yaitu @nrtgofficial gitu.
2: Oke. Itu di mana aja sosmednya?
6: Di Instagram di sama di TikTok.
2: Instagram,
6: sama
2: TikTok,
6: YouTube, ya.
2: YouTube juga. Oh, YouTube udah rilis di YouTube juga ya?
3: Bisa MV-nya udah ada?
2: Hah? MV-nya?
3: Music video?
2: Udah
5: belum, itu belum.
2: MV-nya?
3: Oh, belum.
6: Belum.
3: Oke.
2: Baru.
6: Nunggu lagunya meledak dulu.
3: Habis ini meledak nih, abis jadi Pro 2 ya. Amin. Oke, terakhir nih, boleh dong kasih pesan buat teman Pro 2 semuanya. Mungkin terkait lagu juga boleh, atau mau kasih tahu ke teman Pro 2 kalau mau dengerin lagunya di mana sih?
2: Nah, siapa? Dari siapa nih? Mas Arsyad deh, vokalisnya ya, selaku vokalis nih. Gimana?
6: Apa tadi pertanyaannya?
2: pesannya.
3: Buat teman Pro 2, kalau mau kalau mau dengerin lagu ini kemana gitu?
6: Okay. Ya, kalau mau dengerin lagu kami, NRTG Kita Lawan Dunia, bisa langsung aja ke YouTube atau Spotify atau platform kesayangan kalian ya.
2: Oh, semua platform ya. Oke. Baiklah teman Pro 2, itu tadi ya. Ah, asik sekali kita ngobrol dengan band NRTG, lagunya Kita Lawan Dunia tadi kita sudah puterin juga. Dan semoga untuk band NRTG ya nanti semakin maju lagi.
3: Amin.
2: Sesuai harapannya tadi ya. Harapan terdekat apa tadi?
3: Ngeband,
2: konser
3: ya?
2: Tampil tadi ya.
6: Ikut tur ya.
3: Tur bisa, boleh.
2: Oke, dan nanti jangan lupa datang lagi ke sini kalau ada lagu kedua.
5: Baik.
2: Amin ya.
3: Amin. Ditunggu nanti gebrakan selanjutnya, prestasi selanjutnya juga pastinya ya. Amin.
2: Oke.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng sama aku, Rama Gemzi. Eksibitor bioskop sinema SX1 mengonfirmasi kabar yang beredar soal perizinan untuk penonton membawa tumbler ke dalam studio teman Pro 2. Di dalam pernyataan resmi, sinema SX1 mengizinkan penonton membawa minuman air putih di dalam tumbler. Adapun Ricky Samsudin menjelaskan kebijakan baru ini diambil sebagai bentuk dukungan sinema SX1 terhadap kelestarian lingkungan teman Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Film Tunggu Aku Sukses Nanti berhasil menembus angka 1 juta penonton, menandai tingginya antusiasme masyarakat, khususnya generasi muda. Film ini mengangkat kisah perjuangan anak muda dalam meraih kesuksesan teman Pro 2. Dan gak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membahagiakan kedua orang tua. Kesuksesan film ini sekaligus menunjukkan bahwa karya dengan pesan emosional dan dekat dengan kehidupan nyata masih menjadi pilihan utama penonton di tengah dominasi film hiburan ringan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rifki Bidong
2: 105,5 Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Rifki Minov setelah tadi ya ketemu di segmen Indonesia Top 20 dalam acara siaran santai siang ya. Tadi Rifki Minov bareng partneraku Sylvia Z alias Sisil ya. Nah, ketemu lagi sama Rifki Minov aja karena Sylvia Z alias Sisil, partner aku di Indonesia Top 20, tadi pulang. Lah iyalah, dia kan yang siaran siang, udah pulang dong. Terus siaran sore Rama, santai siang sama Sisil alias Sylvia Z, siaran sore di Sore Ceria bareng Rama Gemzi. Nah sekarang siaran jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Rifki Minov. Karena kita Indonesia, cause we are Indonesian, mergo awak dewe Indonesia. Seperti biasa ya, kalau sama Rifki Minov ada kata-kata seperti itu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di Malming alias malam minggu ini, teman Pro 2, kamu bakal kutemeni, tak kancani. Bakal kutemenin sampai nanti jam 12 alias 00.00 waktu Indonesia Barat. Tak kancani nanti jam rolas pas. Jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Dengan lagu Indonesia mancanegara yang seabrek udah aku siapin. Info-info yang kita bahas nanti bersumber dari rri.co.id. Segmen per segmennya ada zona nyaman, terus ada jazz music ya. Dan tidak lupa, kalau Malming ya kan, ada Gaspot. Ini punyanya teman aku Desva Fitra dan Rama Gemzi. Jadi abis ini ketemu sama Rama lagi. Rama udah balik padahal, ya kan rekamannya ada. Habis ini segmen Gaspot ya, teman Pro 2 ngobrolin otomotif sama Desva Fitra dan Rama Gemzi dari jam 8 sampai jam 9 alias 20.00 sampai 21.00 WIB. Habis itu lanjut jam 21.00 WIB sampai jam 23.00 WIB ada Zona Nyaman dan 23.00 WIB sampai 00.00 WIB. Just music. Gitu, segmen-segmennya di sepanjang siaran. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Sebelum ke segmennya Desva Fitra dan Rama Gemzi, Gaspot ya, aku mau baca WhatsApp teman Pro 2 yang udah absen nih. Terima kasih teman Pro 2 Kak Timothy yang udah absen sekaligus ngasih info yang bersumber dari Kompas. Katanya BMKG minta 5 wilayah waspada hujan lebat pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Setelah aku buka situsnya, wilayah yang diperkirakan atau diprediksi, harus gitu yang ngomongnya ya, padahal biasa aja. Wilayah yang diperkirakan atau diprediksi mengalami hujan lebat hari ini ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Nah, semoga hujannya tidak deras dan menimbulkan badai ya. Maksudnya hujan yang lebat standar gitu loh, atau deras standar, tidak yang deras badai dan angin kencang ya. Amit-amit jangan lah ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman Pro 2 Kak Timothy yang udah absen plus ngasih info juga. Lalu ada teman Pro 2 Kak Sasa, katanya gini, mau request lagu dong Bintang di Surga dari Peter Pan. Sama adikku request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgitaf. Terima kasih Kak. Sama-sama, ditunggu ya Kak Sasa ya. Nanti masuk di segmennya Rama Gemzi dan Desva Fitra bernama Gaspot. Aku masukin list lagunya Bintang di Surga dari Peter Pan atau Noah sama Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgitaf untuk teman Pro 2 Kak Sasa. Lanjut ada teman Pro 2 RBM Family atau RBM Keluarga. Katanya gini, nyimak Mas Rifki, aku temenin sampai jam 13. Wah. Sampai jam 1 dong. Itu radionya udah off, udah kemeresek karena udah diturunin pemancarnya. Ya iyalah, kan udah off ya. Masih nemenin. Nanti bunyinya gitu. Mana ada ketawanya lagi. Aihihihi. Itu ketawanya Bernard Bear. Masa nanti radionya kemeresek jadi kancani. Jangan dong. Sampai jam 00.00 atau jam 12 malam boleh ya. Teman Pro 2 Kak RBM Family atau RBM Keluarga. Terima kasih ya sudah nyimak KRBM keluarga, kakak RBM keluarga atau RBM family. Gitu. Yaudah, habis Nicki Minaj with Everybody featuring Lil Uzi Vert, nanti ketemu sama Desva Fitra dan Rama Gemzi di segmen Gaspot. Siaran jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Jika kamu tidak percaya kamu bisa melakukannya, maka kamu tidak memiliki kesempatan sama sekali. Arsene Wenger.
1: Matamu.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke teman Pro 2, balik lagi di Ngobrol Gaspot.
1: Yo,
2: bareng sama aku Rama Gemzi
1: dan aku Desva Fitra.
2: Yoi, di Ngobrol Gaspot kali ini kita bakal ngebahas apar mobil teman Pro 2.
1: Wah, apar ya.
2: Yoi.
1: Kenapa sama apar mobil?
2: Nah, karena ada faktor keselamatan, Bray, di saat berkendara adalah prioritas utama bagi semua pengemudi dan penumpang pastinya.
1: Oke, apar tuh apa sih, Ram? Apar?
2: Apar.
1: Alat pemadam api ringan.
2: Betul, yang apar. Kecil itu kan?
1: Yang kecil, ya kalau biasanya kalau di mobil yang kecil aja. Kalau yang besar nggak muat.
2: Mobil pemadam aja kayak.
1: Gitu.
2: Jadi apar mobil adalah alat yang penting dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda saat terjadi kebakaran di jalan teman Pro 2.
1: Amit-amit ya teman Pro 2, tapi kalau misalkan suatu saat ada kebakaran, kita sudah siap dengan adanya apar ini di kendaraan kita. Dan apar ini merupakan salah satu perlengkapan yang sangat penting ya teman Pro 2 dalam menjaga keamanan dan keselamatan di berbagai tempat, termasuk apar untuk mobil pribadi. Jadi apar itu bisa membantu kita untuk meminimalisasi terjadinya kebakaran di mobil akibat kecelakaan bisa, terutama dalam kondisi darurat ya teman Pro 2. Ya banyaklah kayak berita-berita mobil yang terbakar yang akhir-akhir kemarin kan juga ada ya.
2: Motor ya kalau nggak salah.
1: Motor
2: ya.
1: Atau angkutan sih?
2: Motor. Motor Fish Air.
1: Tapi kalau motor bisa nggak sih dikasih apar ya?
2: Bisa deh di bagasinya kayaknya.
1: Iya kalau yang Matic mungkin muat ya.
2: Masih muat.
1: Iya, pokoknya selalu sedia apar ya kalau misalkan cukup teman Pro 2 ya.
2: Betul, dan ternyata apar tuh ada jenis-jenisnya juga.
1: Oh iya?
2: Yoi, ada yang pertama apar bahan kimia kering atau dry chemical. Ini adalah jenis apar yang paling umum dan sering digunakan ini. Bahan kimia kering dalam apar ini mengandung serbuk yang efektif untuk memadamkan api dan berbagai sumber termasuk api kelas A, B, dan C.
1: Oke, ini apar yang mengandung serbuk ya.
2: Yoi.
1: Oke, selanjutnya ada apar karbon dioksida teman Pro 2. Jadi apar CO2 ini menggunakan gas karbon dioksida yang tidak meninggalkan residu atau residu kimia setelah pemadaman. Nah, ini adalah pilihan yang baik ya untuk memadamkan api di peralatan listrik atau elektronik di dalam kendaraan kita. Karena tidak menghantarkan listrik, tapi apar CO2 ini harus digunakan secara hati-hati ya, karena gas ini bisa menghilangkan oksigen dari area di sekitar api teman Pro 2.
2: Dan ada lagi teman Pro 2, apar bahan kimia busa atau foam. Dan apar bahan kimia busa menghasilkan busa yang efektif dalam memadamkan api kelas A dan B. Busa itu membungkus api dan mendinginkannya sehingga menghambat proses pembakaran. Apar ini juga cocok untuk memadamkan api pada cairan yang mudah terbakar loh teman Pro 2.
1: Wow, jadi banyak ya ternyata. Jenis apar, ada apar air tekanan rendah juga yang mengeluarkan aliran air dalam tekanan rendah untuk memadamkan api gitu loh.
2: Betul.
1: Dan ini biasanya digunakan untuk memadamkan api kelas A dan gak cocok ya untuk memadamkan api kelas B atau C. Jadi ya mungkin yang kecil aja lah ya apinya ya.
2: Dan ada lagi yang terakhir, ada apar bahan kimia halon tidak umum. Halon adalah zat kimia yang efektif dalam memadamkan api dan tidak meninggalkan residu teman Pro 2. Tapi ini penggunaan halon telah dikurangi karena efek negatifnya terhadap lingkungan dan lapisan ozon bumi. Beberapa kendaraan mungkin masih menggunakan apar bahan kimia halon yang lebih lama.
1: Tapi kalau ngomongin soal apar nih Ram, kamu kalau di kendaraan kamu atau di mungkin rumah atau mana menyediakan apar nggak atau belum nih?
2: Kalau saat ini belum nih Bray,
1: belum
2: tapi
1: ya?
2: Mungkin kedepannya bisa deh aku agendain buat beli apar.
1: Oh
2: iya safety.
1: Sih, bener sih. Kayak biar kita tuh lebih aman dimanapun, kayak di rumah mungkin juga harus sedia apar teman Pro 2 atau di mobil juga. Dan kalau ditanya berapa lama apar harus diganti, berapa lama Ram?
2: Aduh, bisa sampai 2-5 tahun.
1: Oke.
2: Dan lama juga loh itu ternyata.
1: Oh, jadi awet ya. 2-5 tahun kita harus cek tanggal kadaluarsanya ya. Kan
2: bener.
1: Biasanya ada tuh di expired date-nya.
2: Betul, betul banget.
1: Kan? Walaupun nggak dipakai, tapi kita harus cek. Dan bisa kita ganti antara 2-5 tahun teman Pro 2.

Yes!

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Masih melanjutkan pembahasan kita sebelumnya ya.
3: Yoi.
2: Karena kita harus membahas terkait apar lagi. Kali ini kita membahas cara menggunakan apar di mobil.
3: Betul, ya. Demi safety kita juga ya, Bray, di jalan.
2: Yoi.
3: Yoi, nah menggunakan apar itu tidak sesulit apa yang mungkin teman Pro2 pikirin nih. Nah, ada langkah-langkah umum untuk menggunakan apar di mobil.
2: Yang pertama,
3: ada akses dengan cepat. Dan pastikan apar mudah diakses dan tidak tertutupi oleh barang-barang di dalam mobil.
2: Oke, jadi kita bisa menaruh apar tuh di tempat yang nggak ribet lah ya.
3: Benar.
2: Kalau saat keadaan darurat kita mudah mengambilnya, begitu intinya.
3: Yoi.
2: Lalu yang kedua, teman Pro2, pastikan kita berada di sisi yang benar ya saat memadamkan api, sehingga asap itu nggak berhembus ke arah kita. Kan amit-amit ya, kita kalau saat memadamkan api malah anginnya ke kita, malah kita yang tersembur gitu.
3: Waduh, bahaya dong
2: api
3: gitu.
2: Lagi.
3: Ngeri juga tuh kalau tersembur api tuh.
2: Yeah.
3: Dan ada pegang-pegangan dan arahkan nozzle. Pegang-pegangan apar dengan kuat, arahkan nozzle ke ujung alat ke api teman Pro2. Demi safety teman Pro2 juga ya.
2: Oke, nozzle itu ujung alat ya. Jadi waktu kita memegang apar, itu kita pegang dengan kuat ya teman Pro2.
3: Benar.
2: Gak tahu, aku belum pernah nyobain sebenarnya ya teman
3: Pro2. Jujur sama juga belum pernah.
2: Arahannya begini.
3: Yoi.
2: Itu ya, sesuai info yang kita dapat ya teman Pro2. Kamu bisa cek aja di rri.co.id juga ya.
3: Yes, betul.
2: Kalau mau cek apapun ada di sana.
3: Benar.
2: Gitu. Selanjutnya, saat kita memadamkan api dengan apar, kita tekan tuas dengan kuat ya teman Pro2 untuk memadamkan api. Dan jika kita melepaskan tuas, aliran bahan pemadam api ini akan berhenti. Begitu. Ya, sebenarnya mudah ya.
3: Iya, sebenarnya gampang.
2: Tekan tuas, nyemprot, kita lepas tuas, berhenti. Gitu.
3: Yoi,
2: kan?
3: Tergantung nanti prakteknya gimana.
2: Ya,
3: kita belum tahu juga.
2: Iya sih.
3: Yoi. Dan juga yang terakhir nih, lakuin gerakan memindah-mindahkan. Lakukan gerakan memindah-mindahkan dari satu titik api ke titik lain untuk memastikan api benar-benar padam, teman Pro2.
2: Jadi sebenarnya mudah ya teman Pro2 ya. Intinya tekan tuas, pegang aparnya erat-erat, dan arahkan kanan kiri mungkin ke satu titik api.
3: Betul.
2: Hingga titik api lainnya teman Pro2.
3: Jangan diarahkan ke teman kita.
2: Jangan. Kalau itu orang yang iseng ya. Itu orang yang
3: bahaya kalau diarahkan ke teman kita teman Pro2.
2: Betul. Nah itu tadi teman Pro2 pembahasan seputar apar ya. Semoga kita nanti bisa sedia apar semuanya di baik di rumah ataupun di kendaraan kita biar kita selalu safety.

0: Ngobrol Gaspot bareng Rama Desva. Oke, teman Pro 2, kita masih di Ngobrol Gaspot ya, Bray.
1: Betul sekali.
0: Oh ya, Bray, di Indonesia ini ada mobil yang udah legend banget ya.
1: Mobil sedan, mobil
0: mobil keluarga, mobil van.
1: Mobil van.
0: Yang ikonik banget. Yang dari dulu tuh andalan keluarga Indonesia.
1: Wah, oke, aku tahu kayaknya.
0: Apa tuh kira-kira?
1: Ini pasti berbau-bau Kijang.
0: Betul.
1: Oke.
0: Ada mobil Kijang, teman Pro 2.
1: Kenapa Ram sama mobil Kijang?
0: Jadi mobil Kijang ini mobil yang bersejarah, teman Pro 2. Ini menandakan simbol kerjasama Indonesia-Jepang di bidang otomotif. Jadi pada dekade tahun 70-an, pasar otomotif Indonesia itu masih mendominasi mobil-mobil Eropa yang diimpor oleh kalangan-kalangan atas ya.
1: Oke, berarti biasanya dibeli sama kalangan atas.
0: Betul, kayak betul. Mobil Eropa, mobil Amerika, gitu.
1: Oke.
0: Nah, ngelihat kondisi itu, pemerintah mulai ngedorong tumbuhnya industri otomotif dalam negeri. Nah, juga keterbatasan sumber daya manusia ngebuat pemerintah cari jalan lain nih, Bray. Dari kerjasama
1: negara asing.
0: Betul.
1: Oh, gitu. Kerjasama ya.
0: Betul.
1: Oke, nah, kebijakan larangan impor kendaraan utuh di tahun 1974 teman Pro 2 ini jadi momentum penting ya. Sebagai gantinya, pemerintah tuh hanya mengizinkan impor kendaraan dalam bentuk rakitan buat memicu industri perakitan lokal. Jadi bentuknya rakitan, bukan
0: betul.
1: Yang langsung jadi gitu ya.
0: CKD ya berarti
1: CKD,
0: ya.
1: CKD, betul sekali. Nah, program dari pemerintah yakni kendaraan bermotor niaga serbaguna atau bisa disingkat dengan KBNS. Di awal tahun 70-an, teman Pro 2 seakan sejalan dengan Jepang yang sejak tahun 71 itu udah menjalin kemitraan dengan PT Astra Internasional ya.
0: Yoi, betul. Nah, dari itu hasil nyata dari kerjasama Jepang sama PT Astra Internasional, lahirlah mobil Toyota Kijang.
1: Okay.
0: Akronim dari kerjasama Indonesia-Jepang yang resmi diluncurin pada 9 Juni tahun 77 di Pekan Raya Jakarta.
1: Oh, itu awal mulanya kayak gitu ya?
0: Betul.
1: Ada sejarahnya dibalik Kijang tuh kok bisa di Indonesia.
0: Betul banget. Ya? Nah, juga Kijang awalnya diragukan kualitasnya dibanding mobil Eropa. Tapi nih, mobil yang lahir dari kerjasama Indonesia dengan Jepang dapat memberi alternatif baru bagi masyarakat. Mobil di Indonesia akhirnya enggak hanya sedan, tapi juga ada yang berpenumpang lebih dari 4 orang.
1: Mobil keluarga.
0: Betul.
1: Niaga tadi.
0: Betul, mobil niaga, Bray.
1: Yes.
0: Nah, Kijang juga perlahan mulai diterima hingga mencatat penjualan sebanyak 1000 unit dan menjelma menjadi andalan Astra di pasar domestik.
1: Wow, Kijang tuh emang mobil andalan keluarga dari dulu.
0: Betul.
1: Ya, sampai sekarang
0: mobil
1: sebenernya.
0: Niaga, mobil apa tadi? Mobil keluarga juga.
1: Keluarga niaga,
0: yoi.
1: Ya kan. Itu ternyata udah dari tahun 70-an tadi ya, 77 di Jakarta.
0: 77 di Jakarta.
1: Sampai sekarang pun masih diperbaharui walaupun
0: betul.
1: Ya semakin modern ya.
0: Betul, semakin dan modern juga.
1: Ya, walaupun Kijang sekarang juga udah banyak saingannya ya.
0: Yes, betul. Gitu. Tapi tetap eksis ya mobil
1: itu. Iya.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Halo teman berdua, kita balik lagi di Ngobrol Gaspot ya, Bray.
1: Benar sekali.
2: Kita di sini bakal ngebahas gantian ke mobil tirai bambu atau Tiongkok ya.
1: Tiongkok mobil Cina.
2: Yes.
1: Karena akhir-akhir ini mobil Cina rame.
2: Betul. Jadi mobil Cina itu jadi produk mobil yang memberikan warna baru di dunia otomotif tanah air nih.
1: Betul sekali.
2: Produk-produknya dari mobil Cina tuh nawarin biasanya fitur-fitur dan harga yang dibilang berani melawan rival-rivalnya dari merek Jepang.
1: Iya. Yeah. Nah, tapi
2: gimana tuh? Sayangnya ya, Bray. Banyak pecinta otomotif yang ngeraguin soal masalah purna jual dari kebanyakan mobil asal China yang gak sebaik produsen mobil Jepang katanya.
1: Bener, jadi konsumen juga banyak yang mencemaskan ya teman produsen soal durabilitas kendaraan mobil Cina ini. Jadi dari ketersediaan komponen hingga mindset perbaikan yang sulit, katanya sulit gitu ya.
2: Nah katanya tuh kayak gitu. Ada dari salah satu kepala bengkel mobil China di Semarang yaitu Dani Sutomo bilang perawatan keseluruhan komponen mesin, suspensi, dan transmisi sama aja seperti pabrikan lain. Nah ini katanya nih, tidak ada perawatan khusus yang sering terdengar, itu kan persepsi lama. Banyak yang menganggap mobil Cina tuh performanya buruk, sering mogok atau suku cadangnya susah. Katanya kita tetap jamin pelayanan terbaik kepada konsumen, baik penanganan darurat atau servis rutin berkala, kata Dani. Gitu, Bray.
1: Oh gitu, dan dari hal itu ya, teman Pro 2 menjawab keluhan seperti kerusakan yang gak wajar. Dan menurut Dani sendiri, jenis-jenis masalah yang ditanganin ini ya, teman Pro 2 hingga detik ini terbilang relatif normal kok ya.
2: Oke, jadi masih normal ya.
1: Iya, dan jika dikategorikan berdasarkan levelnya, gak ada penyakit kronis, tercatat beberapa kasus yang menyebabkan mobil ini gak bisa di-starter hanya karena sensor rem macet rata-rata gitu.
2: Nah, itu dia. Juga kerusakan elektrikal kendaraan tergolong normal nih, cuman sensor rem yang macet. Dan beberapa kasus dari mobil China ini gagal starter karena mekanisme kerja harus diawali menginjak pedal rem. Sensor rem fungsinya ganda sekaligus terhubung modul starter katanya. Dan juga teman produa, sementara untuk kerusakan komponen seperti transmisi, sempat ia menangani juga, tapi seluruhannya karena kesalahan pemakaian juga.
1: Oh gitu, jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, Rami?
2: Yoi, betul.
1: Mobil Jepang, mobil Cina, gak ada yang...
2: Gak jauh berbeda gitu ya?
1: Gak jauh berbeda, kayak
2: betul.
1: Mobil Cina, wah lebih ringkih nih.
2: Nah,
1: apalah, enggak sih sebenarnya teman produa. Balik lagi tadi tergantung pemakaian kita juga.
2: Yes.
1: Gimana cara kita ngerawatnya.
2: Betul.
1: Gimana cara kita menyayangi mobil kita. Balik lagi sama kebiasaan kita dalam merawat mobil teman produa.
3: Terus dengerin Ngobrol Gaspot di hari Sabtu.
4: Rama Desva pamit undur diri. See you.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Hai kamu teman Pro 2, manusia istimewaku. Terima kasih ya kamu masih dengerin siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov. Pastinya dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Setelah tadi di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam udah kamu simak segmen Gaspot bareng Rama Desva dan konten-kontennya, lah iyalah kontennya seputar otomotif lah ya, bareng Rama Gemzi dan Desva Fitra tadi di segmen Gaspot ya. Sekarang masuk ke segmen Zona Nyaman bareng Rifki Minov lagi di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Kamu manusia istimewaku teman Pro 2, jadi silahkan kalau kamu pengen merasa lebih nyaman lagi, kalau tadi belum nyaman ya, siapa tahu ya kan. Aduh, tadi senewan sibuk banget gitu kan. Belum nyaman, silahkan. Kamu bisa menyamankan diri kamu untuk dengar lagu-lagu jagoan kamu. Caranya gampang, WhatsApp aja ke nomor 081-327-866-966. Aku akan selalu ada untukmu, teman Pro 2, membacakan pesan WhatsAppmu. Kirim salam juga boleh, sama cerita-cerita juga oke. Sekalian request lagu boleh banget ya, jadi aku di sini pastikan ada untukmu seperti lagunya Budi Doremi di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam bareng Rifki Minov, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro2 FM Solo, teman terbaik kamu. Now on air, Rifki Minov.
1: Teman Pro2, sebelum Rifki Minov baca WhatsApp kamu yang udah masuk ke nomor 081-327-866-966, ada informasi dari situs www.rri.co.id yang bisa kamu akses juga lewat PC, laptop maupun gawai kamu. Nah, ini informasinya soal tim nasional sepak bola Indonesia U17 yang mewaspadai kecepatan timnas sepak bola Qatar U17 juga. Jadi, tim nasional sepak bola Indonesia U17 terus mematangkan persiapan jelang menghadapi Qatar pada fase grup Piala Asia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai kalau Qatar ini punya kualitas pemain berkarakter cepat di beberapa posisi. Kurniawan menyadari Qatar bukan tim yang dapat disepelekan. Karenanya Kurniawan dan tim kepelatihan sudah mempelajari pola permainan serta menganalisa penampilan Qatar sebelumnya. Sementara itu, teman Pro2, pemain timnas sepak bola Indonesia U17 Matthew Becker menilai laga melawan Qatar ini krusial alias penting karena kemenangan akan membawa Indonesia lolos langsung menuju fase 8 besar turnamen. Matthew Becker juga mengapresiasi dukungan supporter Indonesia saat pertandingan pertama menghadapi Cina beberapa waktu lalu, teman Pro2. Atau menghadapi Tiongkok ya, beberapa waktu lalu. Jadi Matthew Becker dan punggawa timnas sepak bola U17 berharap ketika kemarin menang atas Cina atau Tiongkok, semoga para pendukung kembali hadir atau para supporter kembali datang memberikan semangat ketika Indonesia menghadapi Qatar nanti. Timnas sepak bola Indonesia U17 memang ya mengawali Piala Asia dengan hasil manis setelah menumbangkan Cina atau Tiongkok pada pertandingan pertama grup B. Matthew Becker dan kawan-kawan menang dengan skor 1-0 yang dicetak oleh Keanu Sanjaya pada pertandingan hari Selasa 5 Mei 2026. Saat ini Indonesia berada di peringkat kedua klasemen sementara grup B dengan 3 poin. Sedangkan Jepang memuncaki klasemen dengan poin sama usai mengalahkan Qatar dengan skor 3-1. Jika Timnas sepak bola U17 Indonesia yang punya sebutan Garuda Asia menang atas Qatar, maka Indonesia akan otomatis mengamankan tiket ke babak 8 besar Piala Asia. Dan pertandingan ini, partai ini dijadwalkan pada Sabtu 9 Mei 2026 di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah. Pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Jadi ntar malam, teman Pro2, setengah 12 malam, Indonesia versus Qatar main di King Abdullah Sport City Jeddah dalam kompetisi Piala Asia U17 2026. Semoga ya Indonesia bisa mencuri kemenangan seperti kemarin lawan Cina atau Tiongkok ya, di menit akhir ngegolin 1, jadi menang 1-0 kita. Nah, semoga Indonesia juga bisa kayak kemarin mainnya counter attack aja, ya kan? Sekali serangan balik bahaya dan bisa menghasilkan gol gitu. Amin. Kita doakan dan dukung ya Timnas sepak bola Indonesia U17 nanti setengah 12 malam lawan Qatar. Kamu bisa tonton ya lewat layar kaca, teman Pro2. Gitu. Informasi selengkapnya soal Timnas U17 ini bisa kamu baca di rri.co.id. Dan WhatsApp yang sekarang ku baca, teman Pro2, dari teman Pro2 Kak Zulia. Katanya begini, malam Kak, boleh request Remuk dari NG Carvalho? Ini dari Zulia di Jakarta. Salamnya buat semua pendengar atau teman Pro2 dan kakak penyiarnya. Wah, terima kasih Kak Zulia di Jakarta. Aku siapkan dulu lagunya, Angie Carvalho with, atau judulnya Remuk, with Remuk ya. Remuk dari Angie Carvalho. Hah, dah, ready to play. Terima kasih Kak Zulia dari Jakarta, dengerin Pro 2 FM RRI Surakarta atau Solo ya. Lanjut, ada teman Pro 2, Kak Putri Chandra MM, katanya begini. Malam Bray, malam juga ya Kak Putri Chandra MM. Request lagu dong, Lesung Pipi dari Raim Laode. Makasih ya, sama-sama Kak Putri Chandra. Aku siapkan dulu lagunya ya. Lesung Pipi dari Raim Laode. Lesung Pipi. Nah, nih, ready to play. Oke deh, kalau begitu, dua teman Pro 2 dulu WhatsApp-nya aku baca. Dari teman Pro 2 Zulia di Jakarta dan teman Pro 2 Putri Chandra MM yang udah nge-WhatsApp. Tadi juga sebelum ke segmen Gaspot atau ngobrol gaul seputar otomotif bareng teman aku Rama Gemzi dan Desva Fitra, juga udah ada yang absen, teman Pro 2 Sasa atau Kak Sasa, sama teman Pro 2 Kak Timothy dan teman Pro 2 Kak RBM Family atau RBM Keluarga. Silahkan yang lain teman Pro 2, yuk, kamu pengen nyaman, dengerin Zona Nyaman. Pengen gak galau, dengerin Jaga Malam. Atau jangan galau, malam-malam. Dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta, Rifki Minov di sini yang jadi teman terbaik kamu. Memang kalau di posisi galau sih, kita harus merasakan remuk. Tapi habis itu, kita harus bangun lagi remuk itu. Dan kita hadapi dunia dengan senyuman. Remuk by Angie Carvalho, teman Pro 2. Di request oleh teman Pro 2 Kak Zulia di Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perfect to me.
1: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro 2 FM Solo. Setelah hari yang panjang, waktunya pulang. Aktivitasmu berat. Yuk kita rehat, zona nyaman. Hanya di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
2: Now on air, Rifki Minov.
3: Rifki Minov balik lagi di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lanjut ya, masih di segmen Jaga Malam nih. Kebalik. Diomongin lagi, gak efektif maksudnya. Ya iyalah, tadi aku udah ngomong jaga malam, itu kan siarannya. Segmennya, namanya zona nyaman. Mohon maaf ya teman Pro 2 ya. Jadi kedabel, atau kesebut dua kali ya, kedabel ngomongnya, jaga malam. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Segmennya zona nyaman, Rifki Minov di sini. Dan ada WhatsApp yang masuk, bunyinya cetung. Untung bunyinya gak ceting. Wadah nasi itu, ceting. Iya, wadah nasi, bener. Bahasa Jawanya, ceting. Nek ra seneng karo wong, keting. Waduh, ojo lah. Kalau gak suka sama orang, bahasa Jawanya emang keting. Tapi kita jangan begitu, teman Pro 2. Sebisa mungkin, sumeh karo wong liyo. Ramah dengan orang lain, dengan orang-orang. Begitu, jangan sampai kita punya penyakit hati. Keting, iri, atau ra seneng karo wong. Karena iri, gak suka sama orang lain, karena iri jangan sampai kita punya penyakit hati. Penyakit hati kayak gitu jauh-jauh, ya kan? Kita yang positif-positif aja lah ya. Selalu stay positif dengan orang, sumeh ya kan, atau ramah. Senyum dengan orang gitu kan. Karena itu pribadi yang positif, Tuan Pro 2. Insya Allah kita selalu positif ya, Tuan Pro 2 ya. Nah, WhatsApp yang masuk ternyata dari teman Pro 2. Kak Lara Purnamasari, katanya begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak, mau izin request lagu boleh gak? Kalau boleh Utopia yang Rasa Ini Indah Kak. Oke, lu boleh, kata siapa gak boleh. Boleh Kak Lara Sati, tenang saja. It's okay. Utopia Rasa Ini Indah. Hah, nih dia. Sudah ketemu. Ready to play, ditunggu ya Kak Lara Purnamasari. Lalu juga ada teman Pro 2, Kak Ama, katanya mau request Number One Girl by Rose. Oke, siap ACC Rose, Number One Girl. Untuk teman Pro 2, Kak Ama, sebentar. Number One Girl. Nah ini dia. Ready to play semua, aman. Untuk teman Pro 2 Kak Ama dan juga Kak Lara Purnamasari, aku mau ajak kamu informasi, atau kulik informasi ya. Kurang kata kuliknya tadi ya. Seperti biasa, aku mau ajak kamu kulik informasi yang bersumber dari rri.co.id. Ini teman Pro 2, ada Menteri Ekraf yang menggandeng KBRI Belgia untuk membidik pasar ekonomi kreatif di Eropa. Tengku Rifki Harsya, mirip sama saya namanya. Kebalik, harusnya saya yang mirip dengan Tengku Rifki Harsya. Kalau saya kan Rifki Minov, ini Tengku Rifki Harsya. Selaku Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jadi, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsya bertemu Dubes Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia terakreditasi Keharyapatihan Luxembourg dan Uni Eropa, YM Andi Rahmianto. Keduanya membahas peluang kolaborasi strategis untuk resiliensi pertumbuhan ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Menteri Ekraf Tengku Rifki Harsya bilang, pemerintah siap meningkatkan lapangan kerja berkualitas, salah satunya dengan pengembangan industri kreatif. Karena ini juga sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto. Dan kalau ngomongin datanya, Berdasarkan data Kementerian Ekraf, sektor ekraf pada 2025 Teman Pro 2 telah mencatat realisasi investasi sebesar 183 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 134% dari target nasional. Indonesia juga akan memanfaatkan penyelenggaraan World Conference Creative Economy 2026 dan tujuan utamanya untuk memperkuat posisi sebagai pusat diplomasi ekonomi kreatif global. Jelas Teman Pro 2, audiensi Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Tengku Rifki Harsya dengan Dubes Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia terakreditasi ke Harya Patihan Luxemburg dan Uni Eropa, YM Andi Rahmianto, membahas peluang pengembangan subsektor aircraft Indonesia di pasar Eropa. Ranahnya nih mulai dari kuliner, film, animasi, game, fashion, komik, kriya, hingga promosi acara tadi ya. World Conference Creative Economy 2026. Lalu, YM Andi Rahmianto selaku Dubes RI untuk Kerajaan Belgia terakreditasi ke Harya Patihan Luxemburg dan Uni Eropa bilang pihaknya membuka peluang kerjasama sektor ekonomi kreatif dengan Belgia, Luxemburg dan Uni Eropa. Itu mengingat kawasan tersebut telah punya industri kreatif yang relatif maju atau telah memiliki industri kreatif yang lebih maju. YM Andi Rahmianto bilang atau berharap nantinya ada film-film Indonesia yang bisa ditampilkan di acara World Conference Creative Economy 2026. Dan audiensi serta diskusi tadi juga menyentuh potensi kerjasama bagi Dubes RI untuk menjadi mitra strategis World Conference Creative Economy 2026. Jadi selain Indonesia, nanti juga akan negara-negara sahabat untuk diajak bekerja sama secara berkesinambungan sesuai dengan tema World Conference, sesuai dengan tema World Conference Creative Economy 2026. Tapi tidak lupa, industri kreatif menjadi salah satu astacita sehingga akan diprioritaskan karena menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia sampai 2045. Makanya setelah audiensi dan diskusi ini ya, Menteri Ekraf dan KBRI Belgia, tujuan utamanya untuk membidik pasar ekonomi kreatif di Eropa. Gitu. Tinggal actionnya nih setelah audiensi dan diskusi dilakukan kan. Nah kita tunggu ya actionnya nanti, semoga benar-benar terjadi, benar-benar kejadian dan bisa dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah kerjasamanya gitu antara Menteri Ekraf atau Kementerian Ekraf ya dengan KBRI Belgia sehingga pasar ekonomi kreatif Indonesia hingar-bingar di Eropa atau industri kreatif di Eropa ya atau pasar ekonomi kreatif pasar ekonomi kreatif di Eropa yang sudah maju lebih dulu maju dari Indonesia, kita bisa ambil ilmunya dan kita ATM ya, amati tiru modifikasi untuk mendongkrak ekonomi kreatif Indonesia, saling memberikan keuntungan ya atau simbiosis mutualisme, begitu Teman Pro 2. Oke, selengkapnya informasi ini bisa kamu baca di rri.co.id. langsung aja aku putar lagu requestan Teman Pro 2 Kak Ama dan Kak Lara Purnamasari ya. Aku mulai dari Utopia terlebih dahulu dengan Rasa Ini Indah.

Halo, saya Astrid Dierni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Lanjut teman Pro 2, sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, segmennya Zona Nyaman. Ada WhatsApp masuk dari teman Pro 2, tapi sebentar, aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id. Always dari rri.co.id, karena hanya di rri.co.id informasinya lengkap, terpercaya dan anti hoax teman Pro 2. Silahkan, kamu bisa akses ya lewat PC, gawai maupun laptop kamu. Ini ada informasi. Nah, dari pemerintah, teman Pro 2. Kalau tadi kan dari pemerintahan kita juga udah bahas ya mengenai audiensi dan diskusi yang dilakukan oleh Menteri Ekraf featuring KBRI Belgia ya. Sekarang dari Presiden Prabowo teman Pro 2 yang pengen warganya dapat HP dan Starlink. Sebentar, tapi ini belum ke seluruh daerah di Indonesia ya, baru di satu daerah, Miangas, Sulawesi Utara. Jadi Presiden Prabowo Subianto tuh habis berkunjung ke SMK 2 Miangas, Sulawesi Utara, dan di sana Presiden Prabowo dapetin sambutan hangat dari masyarakat. Pada momen itu, Presiden Prabowo memperkenalkan para menteri Kabinet Merah Putih yang mendampinginya. Ada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Selanjutnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kemudian ada juga Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandio Budi Revita, dan KSAU Marskal Tony Harjono. Setelah itu, setelah memperkenalkan para menteri ya, Presiden Prabowo Subianto juga membawa bantuan berupa handphone dan layanan internet digital canggih Starlink. Setelah tadi memperkenalkan para menterinya ya kan. Nah, Pak Prabowo ini membawa bantuan berupa gawai atau handphone ya, dan layanan internet digital canggih Starlink. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto ini juga bilang kalau rakyat bisa memantau kinerja para menteri. Jadi kenapa Pak Prabowo juga membawa para menterinya? Jelas ya, Presiden Prabowo Subianto ini ingin rakyat mengenal lebih dekat dengan pejabat, termasuk para menteri, sehingga rakyat bisa memantau kinerja para menteri. Nah ini betul, memang rakyat harus memantau kinerja para menteri dan juga kepala negara atau presiden, termasuk Prabowo Subianto, teman Pro 2. Itu. Ya, kita doakan ya, tugas kepala negara Presiden Prabowo Subianto dan tugas para menteri Republik Indonesia nih bisa terus bertugas dengan baik, amanah, dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dan semoga juga gak ada kesalahan atau kekhilafan, kalaupun ada ya semoga bisa dibenahi ya kan. Dan kita sebagai masyarakat juga bisa memaklumi, karena kalau ada kesalahan ada permohonan maaf biasanya begitu. Ya, semoga gak ada ya teman Pro 2, kita doakan ya. Dan HP serta Starlink ini kan udah diberikan ya, atau bantuan HP dan Starlink ini udah diberikan ke Miangas, Sulawesi Utara. Semoga juga bantuan HP dan Starlink ini juga bisa ke daerah-daerah lain yang masyarakatnya memerlukan. Apalagi di daerah-daerah yang sinyalnya ini masih terbatas gitu kan. Dan
notabene masyarakatnya belum punya gawai atau handphone. Ya semoga nyampe dah ke daerah-daerah yang prioritas ya. Itu tadi Presiden Prabowo yang berkunjung ke Miangas, Sulawesi Utara, teman Pro 2. Dan memberikan bantuan HP serta Starlink. Nyampe deh ya, semoga nanti ke daerah-daerah lain yang membutuhkan itu, HP dan Starlink, teman Pro 2. Daerah-daerah yang susah sinyal ya biasanya. Itu dan notabene masyarakatnya belum semua dapat atau punya gawai. Amin, Allahumma amin. Lanjut WhatsApp dari teman Pro 2. Oh iya, informasi ini selengkapnya kamu bisa baca di rri.co.id. Nah, WhatsAppnya nih sekarang dari teman Pro 2 Ma'ruf alias teman Pro 2 Setia. Karena ketika aku cek profilnya, ini dulu atau kemarin-kemarin gitu kan, namanya teman Pro 2 Setia, ganti nama teman Pro 2 Ma'ruf. Jadi saya mau manggil dia teman Pro 2 Kak Setia Ma'ruf. Ganti nama dua soalnya. Dua kali maksudnya ganti namanya. Berarti Kak Setia Ma'ruf ya. Katanya begini, pengen nyaman, tolong dong puterin Unholy Confession. Oh, lagunya Avenged Sevenfold nih. Oke, siap. Unholy Confessions. Nih, untuk Anda, teman Pro 2 Setia Ma'ruf. Dia mengetik. Kutunggu ketikan Anda. Sembari menunggu ketikan teman Pro 2 Kak Setia Ma'ruf, ada teman Pro 2 Kak Lara Purnamasari yang WhatsApp lagi, katanya, makasih ya Kak sudah diputerin lagunya. Sama-sama Kak Lara Purnamasari. Kalau mau nambah lagu lagi juga boleh, mau menyampaikan kata-kata seperti kata-kata Anda sebelumnya nih yang sangat puitis ya, juga boleh Kak Lara Purnamasari. Salam-salam juga boleh, silahkan. Itu, nah ini udah selesai nih ketikan dari Kak Setia Ma'ruf, katanya, boleh nambah lagi dong, Coklat Yang Jauh. Oke, sama apa nih? Oh alah, nulis Lila aja L1, L4 dong. Sama Lila berarti, saya harus mikir. L1, L4, Lila, oke. Lah gak ada judulnya nih yang Lila nih. Berarti Lila yang apa aja ya? Mantan kekasih kali ya, Rifki Minov suka sih dengan lagunya Lila. Oh mantan kekasihku. Gak ada judulnya soalnya yang diajukan Kak Setia Ma'ruf nih. Kalau gitu yang mantan kekasih ya. Oke, kalau gitu ditunggu teman Pro 2 Kak Ma'ruf atau Kak Setia. Yang kugabungin jadi Kak Setia Ma'ruf ya. Ganti-ganti nama kontak soalnya. Kontak WhatsAppnya ganti-ganti dari Setia sekarang Ma'ruf. Ya udah, Kak Setia Ma'ruf. Ditunggu ya, yang Lila. Ini aku udah siap Avenged Sevenfold yang Unholy Confession.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

Lanjut sama Rifki Minov di siaran Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Segmennya masih Zona Nyaman, Teman Pro 2. Dan kali ini Zona Nyaman ada WhatsApp dari Teman Pro 2 yang pengen nyaman ya, karena request lagu dia. Oke deh, sebelum ke WhatsApp Teman Pro 2 yang udah masuk, sabar dulu Teman Pro 2. Aku mau ajak kamu kulik informasi dari rri.co.id soal Gen Z atau Gen Z Sukoharjo deklarasi anti judi online dan hoax. Jadi gagasan deklarasi Gen Z atau Gen Z Sukoharjo anti judi online dan hoax ini digagas oleh Polres Sukoharjo dengan menggelar kegiatan Gen Z e-sport bareng Polres Sukoharjo di Pendopo Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo. Kegiatannya kemarin hari Jumat 8 Mei 2026. Dan itu jadi salah satu upaya pendekatan humanis Polri kepada generasi muda melalui wadah positif berupa turnamen olahraga elektronik atau e-sport sekaligus memperkuat edukasi terkait keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di era digital. Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo SHSIK, lalu jajaran pejabat utama Polres Sukoharjo, unsur Forkopimcam Weru, pengurus e-sport Kabupaten Sukoharjo, para panitia serta 26 tim peserta yang diikuti sekitar 130 peserta dari berbagai sekolah di wilayah Sukoharjo Makmur. Sebelum turnamen dimulai, Teman Pro 2, seluruh peserta mengikuti deklarasi generasi muda Kabupaten Sukoharjo yang berisi komitmen untuk menjunjung kejujuran, menjaga keamanan dan ketertiban, mendukung Polri dalam menciptakan situasi kondusif, menggunakan media sosial secara bijak, serta menolak berbagai aktivitas negatif seperti perjudian online, penipuan digital, bullying, hingga pelanggaran hukum lainnya. Kapolsek Weru, AKP Effendi Kristono SHMH, melalui sambutan yang dibacakan Kanit Binmas Polsek Weru Aibtu Sunardi, menyampaikan apresiasi atas antusiasme para pelajar yang mengikuti turnamen itu. Lalu kata Sekretaris Umum E-sport Kabupaten Sukoharjo, Nur Lukman Hakim, bahwa turnamen menggunakan sistem pertandingan best of one pada babak penyisihan, sementara semifinal dan final menggunakan sistem best of three. Nur Lukman Hakim, selaku Sekretaris Umum E-sport Kabupaten Sukoharjo, menegaskan bahwa e-sport kini telah menjadi cabang olahraga resmi yang diakui negara dan dipertandingkan dalam ajang nasional. Sehingga kegiatan seperti ini diharapkan mampu melahirkan bibit atlet muda berbakat dari Sukoharjo Makmur. Dan dalam kegiatan itu, Teman Pro 2, Kapolres Sukoharjo menyerahkan hadiah kepada para pemenang turnamen yang menjadi juara 3. Ada tim Forever Young dari SMK Iptek Weru. Tuh, juara tiganya. Nama timnya Forever Young dari SMK Iptek Weru. Juara duanya ada tim yang bernama Ompreng MBG dari SMK Iptek Weru. Bagus banget namanya, Ompreng MBG ya. Dan jadi juara duanya lagi. Ah, SMK Iptek Weru nih kreatif ya. Namain klubnya Ompreng MBG. Dan yang jadi juara satu, nih, juara satunya ada tim bernama RV Tawang dari SMA Negeri 1 Bulu. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo bilang, kalau kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Polri dalam merangkul generasi muda melalui pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan kegiatan itu berlangsung aman, tertib, serta penuh antusiasme, menandai komitmen Polres Sukoharjo dalam membangun sinergi dengan Gen Z atau generasi Z demi mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Sukoharjo Makmur. Begitu. Ah, bisa aja nih Ompreng MBG. Soalnya aku salfok sama juara duanya di turnamen e-sport ini. Ompreng MBG dari SMK Iptek Weru. Bagus, bagus, bagus. Kreativitas tanpa batas. Oke, WhatsApp-nya sekarang dari Teman Pro 2, Kak Ama. Katanya, mau nambah request Multo Cup of Joe. Ada nggak ya? Hohoi, jelas ada dong. Gampil itu mah, gampang. Nih, udah siap Multo Cup of Joe. Lanjut, ada WhatsApp dari Teman Pro 2, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowone, yang request dengan sistem borongan. Boleh, boleh.
Yang pertama, Mas Wong Jowo ojo ilang jowone, request lagu Karena Aku Telah Denganmu, Ari Lasso featuring Ariel Tatum. Oke. Maafkan aku karena aku telah denganmu. Ari Lasso dan Ariel Tatum. Sebentar, tak carinya dulu lagunya. Ari Lasso, Ariel Tatum. Sebentar. Nah, ini dia ketemu. Karena Aku Telah Denganmu, Ready to Play. Yang kedua, Ariel Noah featuring Rosa. Oh iya iya iya, tahu. Ariel Noah featuring Rosa. Aku lali judulnya malahan. Aku lupa judulnya. Sebentar. Ariel Rosa. Ini lagu remake. Iya, Nada-Nada Cinta. Ya udah, ready. Terus nambah lagi Linkin Park, Up to the Bottom. Oh iya, ini yang vokalisnya Emily Armstrong ya. Up from the bottom kali. Up to the bottom. Ya cuman beda from amatunya doang, tipis sih. Tapi udah beda arti. Oke, sama satu lagi. Katanya Christina Perri featuring Jason Mraz. Oke, tadi aku udah play ya Christina Perri A Thousand Years. Cuman ini yang sama Jason Mraz ya. Sebentar. Aku lupa judulnya lagi. Christina Perri Jason Mraz. Mraz. Distance ya kalau enggak salah ya. Ya udah nih, ada. Aha. Semua ada dong. Oke, kalau gitu aku putar mulai dari Multo, Cup of Joe.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Linkin Park with Up From The Bottom. Ini lagu yang di request sama teman Pro 2, Mas Wong Jowo Ojo Ilang Jowo nih. Tinggal satu yang belum kuputar, ada Christina Perri featuring Jason Mraz with Distance. Oke, sebelum ke lagu itu, aku pastikan teman Pro 2 WhatsApp-nya sudah kubaca semua. Rifki Minov akan check and recheck dulu WhatsApp-nya. Nah, ternyata ada satu WhatsApp yang belum aku baca dari Mas Fahmi. Teman Pro 2 Mas Fahmi bilang, "Mas, request 1000 kali Gia Indrawari sama Everything You Are Hindia." Boleh. Nanti langsung aku putar. Terus juga ada teman Pro 2 Mas Catur katanya gini, "Punya aku belum, Kak?" Emang tadi udah minta. Belum, woi. Minta lagu apa sekarang Mas Catur? Silahkan. Nanti aku putar ya. Nah, request lagunya Naif katanya. Oke, boleh. Yang apa? Buta Hati? Buta Hati.

Judulnya satu lagi gitu. Sama satu lagi. Naif denganmu semua. Note. Sama satu lagi, mengetik lagi nih Mas Catur. Bukan gitu lagunya, woi. Lah emang bukan gitu. Bikin nada sendiri saya. Ya udah. Bukan gitu lagunya, woi. Gak enak banget tambah woynya. Mengetik nih, langsung mengetik. Flanela. Oh, yang apa aja? Demi aku yang pernah ada di hatimu. Flanela yang apa aja cocok buat malam-malam grantes, wedeh. Kau iseng grantes, cocok grantes toh Mas Catur. Lagune wae rapopo sing grantes ya. Flanela yang grantes tuh selamat tinggal cinta pertama. Setuju enggak Mas Catur? Itu, selamat tinggal cinta pertama. Tak mudah untuk lupakan semua. Emang gitu liriknya? Coba. Selamat tinggal cinta pertama. Selamat tinggal cinta pertama. Selamat tinggal cinta pertama Flanela. Liriknya, ntar Thomas Catur, aku lagi nyari lirik. Oh, katanya terserah Kak Rifki katanya. Tak mudah ungkapkan dengan hati. As.

Ada nanti itu grantes lo kui kata Mas Catur nih. Terserah Kak Rifki, semoga langgeng sama masa depan indah. Iya, yeah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih ya, Mas Catur ya, lagunya. Lagunya, doanya. Kok bisa lagunya lo ya? Makasih doanya Mas Catur. Kata Mas Catur, cocok banget didengerin di mobil pas lewat jalan Solo. Oh, emang yang cocok banget didengerin di mobil pas lewat jalan Solo berarti lagunya yang Selamat Tinggal Cinta Pertama by Flanella ini, Mas Catur. Itu grantes loh itu lagunya. Berarti cocok ya Mas Catur ya, Selamat Tinggal Cinta Pertama ya. Soalnya bagus refnya, aku suka tuh. Tak mudah ungkapkan dengan hati. Itu ya Mas Catur ya. Kalau gitu Flanella, Selamat Tinggal Cinta Pertama, Naif Denganmu Semua. Oke. Lanjut ada WhatsApp teman Pro 2, RBM Family atau RBM Keluarga. Katanya suaranya bagus Mas. Walah, tenan pora. Ya kalau misalnya benar, terima kasih ya. Masya Allah, aku dibilangin suaranya bagus. Kalau aku suaranya bagus berarti bisa nyampe Senayan. Maksudnya konser kesana di Senayan gitu. Kan boleh di GBK konser kalau ada rezeki. Oke teman Pro 2, sudah semua aku baca WhatsApp-WhatsAppmu, ya kan? Jadi saatnya aku putar lagu-lagumu di segmen Just Music, siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Semua lagumu yang belum kuputar, semua akan kuputar di segmen ini, Just Music ya. Di siaran jaga malam, jangan galau malam-malam, Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Yuk ke Just Music ya, udah jam 11 lewat 6 menit. 23 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa, ini aku remind, aku ingetin, jangan lupa, setengah 12 malam, 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, Timnas Sepak Bola Indonesia U17 melawan Timnas Sepak Bola Qatar U17 dalam gelaran Piala Asia U17 2026. Silakan tonton, dukung, dan doakan semoga menang ya. Karena kalau menang langsung masuk 8 besar. Langsung melebu neng 8 besar. Gitu teman Pro 2. Tonton ya di layar kaca.

0: kaca Anda. Begitu.
1: Dimulai dari Christina Perri featuring Jason Mraz, These Stains.
0: Di segmen Jazz Music, daratan lagu Indonesia dan mancanegara.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 RRI Solo atau Surakarta.
0: Tenang aja, Rifki Minov juga masih di sini. Ntar juga ketemu lagi pas closing ya.

Haduh, udah jazz music nih segmennya. Tapi Mas Catur masih WhatsApp aja ya. Ya gak apa-apa lah, aku bacain. Katanya begini. Lagunya satu lagi Kak Rifki, Mocha yang Secret Admirer. Oke, baik, boleh. Ini demi Anda loh Mas Catur ya. Yang harusnya tuh jazz music tuh lagu-lagu yang sudah di request teman Pro 2 plus lagu Indonesia dan mancanegara. Aku putar ya. Aku masuk lagi nih. Mas Catur membuat aku masuk lagi untuk membacakan pesanmu. Sama satu lagi katanya Mocha yang Secret Admirer. Katanya Mas Catur begini. Baik banget Kak Rifki katanya. Alah, tenan pora. Bener apa enggak tuh? Masya Allah. Oh, kalau tambah Masya Allah berarti benar. Terima kasih Mas Catur yang juga Masya Allah ya. Oh ya, tadi Mas RBM Family atau RBM Keluarga mau request lagu sekalian gak? Kalau mau langsung aja WhatsApp ya. Nanti lagunya apa, punya siapa, begitu. Mas atau Mbak RBM Family atau RBM Keluarga, aku tunggu kalau mau request lagu boleh. Lanjut di Just Music. Siaran jaga malam, jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Teman Pro 2, untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Negara-negara seperti Uzbekistan dan Yordania sudah memastikan tiket, sementara tim debutan lain berpeluang menyusul. Format ini menjanjikan cerita baru dan kejutan, meski di sisi lain memunculkan kekhawatiran soal kualitas pertandingan dan potensi skor besar di fase grup. Kita tunggu aja, kejutan apa yang akan terjadi pada Piala Dunia 2026.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Kamu lagi dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Saya Rifki Minov, pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu 10 Mei 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

menemani di pada hari ini sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Kita lewati segmennya di akhir pekan ini bareng-bareng, dan aku juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, ada satu lagu rohani Kristen, kemudian kita akan simak untuk suplemen hati Kristen pagi hari ini dengan judul Pelayanan Kristus yang Sejati bersama Pendeta Hisa Kalumbara. Selamat mendengarkan.

0: Yang terkasih di dalam Tuhan, berjumpa kembali di dalam program Suplemen Hati untuk membangun, menumbuhkan, dan menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan saat ini masih bersama dengan saya, Agias Hisa Kalumbara, Pendeta Gereja Kristen Jawa Welar, Boyolali. Para pendengar yang terkasih, pada kesempatan yang diberkati pada saat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Filipi 1 ayat 9 dan 10. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Teman Pro2 yang diberkati oleh Tuhan, tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik, sehingga kecukupan akan air, pupuk, dan sinar matahari akan mampu menghasilkan bunga yang cantik, bahkan buah yang baik juga. Prinsip yang sama ternyata juga berlaku pada kehidupan rohani manusia. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, terus dipupuk dengan firman, dan dikuatkan dengan doa yang teratur, dan selalu melakukan kasih dalam hidupnya, maka kehidupan kita juga akan berbuah. Buah yang dihasilkan dapat menyenangkan sesamanya, dan tentu saja menyenangkan Tuhan Allah. Pertumbuhan rohani orang Kristen merupakan proses seseorang menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Ketika kita menempatkan iman kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memulai proses menjadikan kita semakin serupa dengannya, menjadikan kita semakin serupa dengan gambarnya. Apa ciri-ciri yang menandakan bahwa iman kita bertumbuh? Yang pertama, seorang Kristen yang bertumbuh menurut nasihat Rasul Paulus adalah seorang yang hidupnya rendah hati. Semua orang akan mengaku dan tahu melalui kesaksian Alkitab bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang bertumbuh imannya. Sebab itu, dalam ayat 1, kita lihat ada dua hal yang menyatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang rendah hati. Pertama, ia menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus. Ia memperkenalkan dirinya sebagai hamba Kristus. Hamba tidak lain adalah budak. Pada waktu itu, istilah hamba bukan seperti sekarang kita dengar ketika kita menyebut pendeta atau pelayan Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan. Pada waktu itu, Paulus mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus, berarti ia adalah budak Kristus. Ia mau melayani Tuhan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan, ia taati, ia lakukan dengan sepenuhnya. Ia sesungguhnya bisa mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah pendiri jemaat Filipi, karena memang ia adalah orang yang memulai pelayanan kepada jemaat di Filipi. Namun, ia tidak mau mengatakan bahwa akulah pendiri jemaat Filipi. Rasul Paulus mengatakan, aku adalah hamba Kristus. Inilah yang menandakan bahwa Rasul Paulus memiliki iman yang bertumbuh. Yang kedua, Rasul Paulus menyejajarkan diri dengan Timotius. Secara kerohanian maupun secara kejasmanian serta umur, pengalaman dan hikmat Paulus lebih senior dari Timotius. Tidak perlu ia mensejajarkan dirinya dengan Timotius. Namun hal ini dilakukan karena ia sangat rendah hati dan menghargai rekan sepelayanannya. Yang kedua, orang yang imannya bertumbuh adalah orang yang mengasihi kepada jemaat Kristus. Dalam ayat 7 dan 8 terlihat Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat di Filipi. Dia mengatakan, "Sebab kamu ada di dalam hatiku, sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian." Di waktu Paulus menulis surat ini, ia berada di dalam penjara, ia di dalam kesusahan. Biasanya orang dalam kesusahan meminta orang untuk mengasihani dia. Tetapi Paulus dalam keadaan susah serta tahu bahwa ajalnya sudah hampir tiba, tetap bisa menuliskan surat penghiburan kepada jemaat di Filipi. Ia masih ingat dan merindukan saudara seiman ketika berada dalam penjara. Kapan kita mulai bisa mengasihi orang lain? Kita dapat mengetahui apakah iman kita bertumbuh atau belum. Kalau kita masih inginnya dilayani, dikasihi, dihormati di sana sini, diperlakukan seperti seorang yang berkedudukan tinggi, barangkali iman kita masih belum bertumbuh dengan baik, belum dewasa. Ciri-ciri Kristen yang bertumbuh ialah mengasihi orang lain lebih dari dirinya sendiri. Yang ketiga, para pendengar yang terkasih, orang yang memiliki iman yang bertumbuh adalah seorang pendoa syafaat. Dalam ayat 3-6 dan ayat 9-11 dicatat bahwa Paulus berdoa syafaat untuk jemaat di Filipi. Apa itu doa syafaat? Doa syafaat adalah doa yang dinaikkan untuk orang lain, untuk kebaikan orang lain, untuk keselamatan, untuk pengampunan dosa, agar orang lain diberkati, agar mereka diampuni dosa-dosanya, dan lain sebagainya. Ada banyak orang Kristen yang egois, hanya berdoa untuk diri sendiri, keluarga sendiri, pekerjaan diri sendiri, aku diberkati, aku kaya, aku hebat. Memang tidak salah, namun kita perlu juga menaikkan doa syafaat bagi sesama, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi gereja, bagi pelayanan Kristen, dan lain sebagainya. Orang hanya mementingkan diri sendiri menandakan bahwa imannya belum bertumbuh, belum dewasa. Tapi orang yang imannya dewasa, yang imannya bertumbuh, ia akan memperhatikan orang lain. Rasul Paulus bahkan jarang berdoa untuk dirinya sendiri. Ia pernah minta orang lain berdoa untuk dia, namun ia lebih banyak berdoa untuk jemaat dan untuk keperluan orang lain, untuk penginjilan, untuk jiwa-jiwa yang tersesat, untuk menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah. Apakah kita seorang pendoa syafaat? Mari kita berdoa untuk pelayanan, untuk pewartaan kasih Tuhan, untuk gereja, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang berada di dalam kegelapan. Kalau kita sering dan senang melakukannya, itu artinya kita seorang Kristen yang imannya terus bertumbuh. Teman perdua yang diberkati oleh Tuhan, tiga hal di atas merupakan ciri-ciri pertumbuhan rohani dari seorang anak Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga dapat menjadi teladan bagi kita mengenai kerendahan hati, mengenai kasih kepada jemaat, mengenai doa syafaat. Mari kita memohon pertolongan Tuhan agar firman Tuhan mengubahkan kita menjadi seorang Kristen yang terus bertumbuh, iman kita semakin dewasa dalam memuliakan Tuhan. Bukan bersungut-sungut saja, tetapi mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan mengucapkan kata-kata berkat. Itulah yang Tuhan kehendaki. Dan milah kita menjalani proses pertumbuhan iman ini bersama-sama dengan Roh Kudus, karena pertumbuhan rohani adalah proses yang terjadi seumur hidup, yang terjadi melalui proses mempelajari, menerapkan firman Tuhan, dan berjalan bersama dengan Roh Kudus. Karena itu, saudara dan saudariku, bertekun dan bertumbuhlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, agar hidup kita semakin dewasa dan semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita memohon tuntunan dan kasih Tuhan agar hidup kita bertumbuh di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa Surgawi, Engkau berkenan untuk menyatakan isi hatimu melalui firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan, iman kami semua bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami memiliki kerendahan hati, kami mengasihi kepada jemaat-Mu, dan kami berdoa syafaat bagi sesama kami. Berikanlah juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami kekuatan, penghiburan dan pengharapan, agar sekalipun masalah dan pergumulan datang, kami tetap beriman kepada Tuhan yang adalah Juru Selamat kami. Kami juga berdoa untuk segala permohonan, doa, dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh semua pendengar program Suplemen Hati ini, agar kiranya dalam kehidupan mereka pertolongan Tuhan dinyatakan dan Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntunlah kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Segenap teman Pro2 yang dicintai Tuhan, marilah kita tetap semangat, sukacita, dan tetap bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Info pertama hadir dari dunia olahraga. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengingatkan bahwa sepak bola Indonesia masih dalam pengawasan FIFA imbas tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022. Yunus mengatakan hal ini setelah dirinya melihat adanya pesta flare di Stadion Maguwoharjo Sleman dalam final Pegadaian Championship 2025-2026 yang berakhir untuk kemenangan Garuda Yaksa atas PSS Sleman. Di laga ini, Garuda Yaksa memenangkan laga lewat babak adu penalti dengan skor 4-3 setelah kedua tim bermain imbang 2-2 pada waktu normal dan babak tambahan waktu. Ternyata sebelum pesta flare di Stadion Maguwoharjo, hari Jumatnya terjadi kericuhan di Stadion Lukas NMB Jayapura saat tim tuan rumah Persipura Jayapura gagal promosi ke Super League karena dikalahkan Adiaksa dengan skor 0-1.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, ada Lisa Blackpink yang diagendakan tampil di panggung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bulan Juni nanti. Ternyata Lisa sudah menandatangani kontrak dengan Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA untuk penampilan pada pembukaan Piala Dunia 2026. Gak hanya ada Lisa, solois Katy Perry dan juga ada wow, Michelle Bubble dikabarkan juga akan ikut berpartisipasi pada pembukaan Piala Dunia nanti. Karena emang Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara sekaligus ya, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, maka upacaranya juga akan digelar 3 kali. Lisa diperkirakan tampil barengan sama Katy Perry, Future, DJ Sunjoy, dan beberapa penampil lainnya menjelang pertandingan antara Amerika Serikat dengan Paraguay di Stadion SoFi di California, Amerika Serikat. Sementara itu ada Michelle Bubble, Alanis Morissette, Alicia Cara, dan sejumlah penampil lainnya akan tampil menjelang pertandingan pembuka di Toronto, Kanada. Lanjut lagi, ada grup rock Mana, Alejandro Fernandez, Belinda, sampai Tyler Rakan tampil menjelang pertandingan pembukaan di Stadion Azteca, Meksiko. Tahapan upacara pembukaan Piala Dunia untuk Amerika Serikat dan Kanada direncanakan masing-masing berdurasi 13 menit, sementara pembukaan di Meksiko direncanakan akan berdurasi 16 menit dan 30 detik.
1: Baru saja kamu dengerin info

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Now on air, Shirley Anjali.
1: 105.5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hola, selamat pagi teman Pro 2 Spada. Shirley Anjali nemenin kamu di Spada pagi hari ini. Namanya juga Spada ya, pasti pagi dong. Kalau agak siangan namanya santai siang, kalau udah sore namanya sore ceria, kalau udah malam jaga malam. Jadi dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam bakal ditemenin sama Shirley dan kawan-kawan. Nanti gantian yang akan nemenin kamu. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Pagi ini yang udah dengerin Pro 2, boleh banget kamu absen dulu ke WA 081-327-866-966. Selamat pagi Mas Prapto. Halo, selamat pagi Mbak Shirley, selamat bertugas, semangat, sehat selalu, amin. Allahumma amin, doa yang sama buat Mas Prapto, tetap sehat, semangat, bahagia terus ya. Salam untuk keluarga tercinta. Agendanya ngapain aja Mas Prapto pagi ini, udah sarapan atau belum, udah kemana aja atau masih di rumah? Hari Minggu berarti ada Car Free Day ya teman Pro 2, lama banget sih aku gak Car Free Day-an. Tapi semoga hari ini tetap jadi hari yang menyenangkan. Kehadiran Shirley Anjali yang nemenin kamu di sepeda hari ini juga bisa ngasih energi baik buat kamu yang lagi dengerin 105.5 FM. Yang mau diputerin lagu buat nambahin mood kamu pagi hari, boleh. Cuaca juga cerah sekali, bismillah semoga jadi hari yang menyenangkan ya teman Pro 2, okay? Lagu-lagu enak udah aku siapin buat kamu, seperti lagunya Dua Lipa yang satu ini, Don't Start Now. Enjoy.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan

Waspada, Mas Joko Pranoto di Fajar Indah yang katanya masih mendung aja di sana, Shirley. Emang iya. Iza, kalau di sini sih aman ya, cerah. Cuaca yang enak sih pagi hari ini. Gimana kalau di tempat teman Pro 2, Boyolali, Sragen, Karanganyar, mana lagi, Klaten, Wonogiri, Jogja gimana, Salatiga gimana, Semarang gimana, Purwokerto gimana, semua ditanyain ya. Jakarta juga gimana, Papua Selatan gimana juga, karena teman Pro 2 ini luar biasa sih. Jauh-jauh dengerinnya ya, pakai aplikasi RRI Digital juga itu sangat memudahkan sekali ya. Yang di Papua Selatan ada Mas siapa? Yosep Arianto, lama banget lo gak ketemu lo. Mas Yosep, kalau dengerin Pro 2, coba absen dulu ya di WA ya. Dari Mas Joko Pranoto di Fajar Indah. Shirley yang selalu ceria, amat pagi, pagi juga. Request hatiku bagai di sangkar emas dari Nafa Urba. Oke, lagu ini buat teman kuliahku dulu, namanya Stefani di Pekalongan. Salam kenal, salam ya untuk Mbak Stefani di Pekalongan. Lagunya coba nanti aku akan cek terlebih dahulu, tapi kalau Mas Joko Pranoto mau langsung ngasih alternatif lagu lain, boleh ya kasih tahu aja. Masih suka lagunya Noah Separuh Aku atau enggak, atau suka lagunya The Virgin Cinta Terlarang? Karena lagi suka lagu itu sepertinya ya. Oke, jadi bagi tahu aja ya. Mas Joko Pranoto, aku mau kenalin sama lagu-lagu enak juga, lagu yang fun aja sih menurut aku dan bagus juga liriknya ya. Buat nemenin kamu masih di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Asli ini makanan enak banget. Aku padahal baru sekali ini lo nyicipin. Apa namanya?
1: Iya, itu namanya cabu ramba. Ketupatnya diiris tipis-tipis. Nah, terus disiram sambal wijen tuh. Terus sama ada potongan karak. Nah, itu namanya karak. Dan makannya itu pakai daun pisang dipincuk kayak gini nih. Murah lagi harganya. Bikin ketagihan kan?
0: Yoi, enak. Kalau ke Solo lagi ku cari cabu ramba.
1: Cabuk rambak menjadi makanan favorit di kota Solo, terbuat dari gendar atau ketupat. Bumbu yang digunakan berasal dari wijen goreng yang dicampur dengan santan, cabai, bawang putih, dan gula jawa. Karak biasanya menjadi topping bersamaan dengan bumbu wijen. Yang menarik dari makanan ini adalah dimakan bukan menggunakan garpu atau sendok, melainkan stik lidi. Cabuk rambak biasanya dijual di perkampungan atau selama perayaan sekaten di sekitar Masjid Agung Surakarta.

Teman Pro 2, abis ini kita simak Good Vibes seperti biasa dari jam 7 sampai nanti jam 8. Nanti aku balik lagi nemenin kamu, jadi stay tune di Pro 2 FM Solo untuk Good Vibes. Pagi hari ini bakal ditemenin sama Kiki dan juga Intan ya, dengan pembahasan seputar friendship. So stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.